0: Yana melaporkan.
1: Laporan khusus.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
3: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
4: Ya, bersedia.
3: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
2: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
6: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
2: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
7: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
2: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
1: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
8: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
9: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-muslim pun ikut.
15: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
16: Tadi Yi Jaroji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
15: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
17: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
13: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
12: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
18: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi rekan bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten, menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan, serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan...

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang
2: tahu. Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikandi Essentials
1: ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: The Massive
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang pagi ini. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang terus lakukan berbagai aksi nyata untuk kemanusiaan. Nah, kita coba akan update informasi yang akan disampaikan oleh William Nathan berikut ini.
4: Pada momentum HUT ke-81 Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang mengintensifkan gerakan nyata untuk kemanusiaan. PMI menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah Malang Selatan yang terdampak kekeringan. Selain penyaluran air bersih, PMI juga menjalankan program bank bibit tanaman sebagai bagian dari upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Sekretaris PMI Kabupaten Malang, Eru Supriyambodo, mengatakan semua kegiatan tersebut sejalan dengan tema nasional peringatan HUT ke-81 PMI, yaitu peduli, bergerak, dan bersama. Menurutnya, bantuan air bersih menjadi salah satu kegiatan yang terus dilakukan PMI di tengah musim kekeringan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Malang Selatan seperti desa-desa di Sumber Mancing Wetan yang membutuhkan pasokan air. Menurutnya, sesuai dengan tema tahun ini, PMI ingin menghadirkan kepedulian lewat gerakan nyata. Distribusi air bersih ke Malang Selatan terus berjalan, dan di saat yang sama, PMI memperkuat bank bibit untuk mendukung pelestarian lingkungan, kata Eru.
5: Kemudian, puncak hari peringatan tanggal 17, kami mengikuti upacara hari Palang Merah, nanti di markas PMI Provinsi Jawa Timur, kemudian ditempatkan di Gresik, mungkin di Balai Diklat. Kemudian kami akan melaksanakan fun run dalam rangka memperingati Hari Palang Merah nanti tanggal 15 November tahun 2026. Ya, monggo bisa diaplikasikan karena kami akan di samping kegiatan olahraga, kami juga peduli dengan masyarakat, kami akan memberikan santunan.
4: Puncak peringatan HUT ke-81 PMI pada 17 September 2026 direncanakan digelar PMI Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Gresik. Eru mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan. Eru berharap PMI dapat terus menjaga prinsip kemanusiaan melalui aksi nyata di lapangan, serta membangun sinergi yang semakin kuat dengan seluruh pihak yang peduli terhadap kemanusiaan di Kabupaten Malang.
3: Ya, kemudian dalam rangka memperingati hari ulang tahun PMI yang jatuh pada tanggal 17 September setiap tahunnya, jadi dua hari lagi pendengar, PMI akan merayakan ya hari ulang tahunnya yang ke-81. Nah, coba kita juga akan menyampaikan beberapa pendapat ya dari masyarakat terkait peran nyata dari PMI bagi masyarakat.
6: Menurut saya, PMI itu sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan darah bagi orang yang sedang membutuhkan. Jadi, menurut saya, kegiatan kemanusiaan seperti donor darah memang harusnya terus dilakukan, dan masyarakat juga perlu ikut mendukung kegiatan tersebut.
7: Menurut saya, PMI punya peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena melalui donor darah, darah yang terkumpul bisa membantu pasien yang sedang menjalani pengobatan, operasi, atau dalam kondisi darurat. Jadi menurut saya, kegiatan donor darah juga penting untuk disosialisasikan supaya semakin banyak masyarakat yang mau menjadi pendonor.
8: Perkenalkan, saya Bila dari Pasuruan. PMI memenuhi kebutuhan darah warga melalui 4 langkah utama, yaitu membuka gerai donor dan mendatangi lokasi warga lewat mobil unit keliling, memastikan darah steril dari penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan sifilis, memisah darah menjadi eritrosit plasma dan trombosit sesuai kebutuhan medis, menyediakan dan menyalurkan stok darah ke rumah sakit, serta memantau stok via aplikasi Ayo Donor.
3: Ya pendengar, Anda bisa ikuti dialog interaktif sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, masih juga dalam rangka menjelang hari ulang tahun PMI. Kami nanti akan menghadirkan rekan-rekan ya dari PMI Kota Malang yang akan membahas tentang HUT PMI dengan tema tahun ini adalah Peduli Bergerak Bersama. Tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat dari Probolinggo, pendengar Gus Haris minta audit total pelayanan RSUD Waluyo Jati usai pasien meninggal. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khoirul Umam. Umam, silakan.
2: Baik, Laras dan pendengar, Bupati Probolinggo Muhammad Haris atau Gus Haris meminta RSUD Waluyo Jati Keraksan melakukan audit internal secara menyeluruh menyusul sorotan masyarakat terkait penanganan pasien Fauzi warga desa Alasumulor, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Permintaan audit disampaikan Gus Haris saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke RSUD Waluyo Jati Senin 14 September 2026 kemarin. Dalam sidak tersebut, Gus Haris meninjau pelayanan di instansi gawat darurat atau IGD sekaligus mengecek kesiapan tenaga medis dan juga fasilitas pelayanan. Gus Haris meminta pihak rumah sakit mencocokkan kronologi yang disampaikan keluarga dengan catatan medis serta standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Gus Haris mengatakan dirinya juga telah berkomunikasi langsung dengan keluarga Fauzi untuk mengetahui kronologi penanganan pasien sejak masuk rumah sakit hingga meninggal dunia. Ia menegaskan hasil audit harus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan pelayanan di RSUD Waluyo Jati. Sementara itu, Direktur RSUD Waluyo Jati Keraksan Yesi Rahmawati mengatakan audit internal tengah berjalan dan ditargetkan selesai dalam waktu 3 hari. Yesi mengaku ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi terutama berkaitan dengan komunikasi antara petugas medis dengan pasien dan juga keluarga. Terkait tudingan lambannya penanganan, Yesi menyebut pasien telah mendapatkan tindakan medis sejak awal tiba di rumah sakit, termasuk penanganan luka dan pemasangan pen pada bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Untuk proses rujukan, pihak rumah sakit mengaku telah menghubungi 6 rumah sakit rujukan karena pasien membutuhkan dokter spesialis bedah teruak kardiovaskuler atau BTKV, namun seluruh rumah sakit yang dihubungi disebut dalam kondisi penuh. Fauzi masuk rumah sakit Waluyo Jati pada Selasa 8 September malam setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien menjalani pemeriksaan CT scan yang menunjukkan geger otak ringan tanpa pendarahan otak. Setelah operasi, Fauzi dipindahkan ke ruang ICU pada Jumat 11 September dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 12 September malam. Hasil audit internal RSUD Waluyo Jati nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proses pelayanan terhadap pasien berjalan sesuai prosedur sekaligus mencegah kejadian serupa terulang kembali. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Mas Duki melaporkan. Linda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81 mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahwa pelayanan Palang Merah Indonesia, khususnya di Markas PMI Kota Malang, tidak hanya seputar donor darah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa PMI memiliki beragam layanan kemanusiaan lainnya. Mulai dari bantuan kegawat daruratan, pertolongan pertama, hingga layanan ambulans. Berikut penjelasan dari Kepala Seksi Pelayanan Markas PMI Kota Malang, Bapak Aditya Bayu Wardana, SPD, MM.
1: Nama saya Aditya Bayu Wardana, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Saya saat ini sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Palang Merah Indonesia Kota Malang. Layanan yang ada di Palang Merah Indonesia, selain donor darah, kami juga memiliki klinik Pratama PMI Kota Malang dan juga layanan ambulans, mulai dari layanan kemanusiaan maupun memang permintaan rujukan dan lain sebagainya. Dan juga kami juga punya pendidikan dan pelatihan, jadi berhubungan dengan pelatihan, edukasi, sosialisasi terkait dengan materi kepalamerahan.
0: Jadi, PMI hadir sebagai lembaga kemanusiaan dengan layanan yang lengkap dan siap membantu. PMI Kota Malang selalu sigap untuk kemanusiaan.

0: Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini, pendengar. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pukul 8 hingga pukul 9, seperti biasa kami hadirkan Dialog Malang Menyapa. Hari ini edisi Selasa 15 September 2026. Nah, untuk hari ini, karena sekarang tanggal 15 dan nanti 2 hari lagi ya, tepatnya tanggal 17 September itu PMI atau Palang Merah Indonesia merayakan hari ulang tahunnya ke-81. Nah, maka kita akan berbincang dan mengundang narasumber kami dari PMI Kota Malang, dan tema tahun ini adalah Peduli Bergerak Bersama. Nah, bicara tentang Palang Merah Indonesia atau PMI, selama ini mungkin dikenal oleh masyarakat melalui banyak kegiatan kemanusiaan begitu ya. Biasanya PMI itu identiknya dengan pelayanan donor darah. Tapi sebenarnya peran PMI tentu jauh lebih luas, pendengar, karena juga ada pelayanan kebencanaan, pendidikan, pelatihan begitu ya, dan juga ada berbagai kegiatan sosial kemanusiaan begitu. Nah, tahun ini semangat yang diambil temanya adalah Peduli Bergerak Bersama. Nah, seperti apa sih makna di balik tema tersebut, dan seperti apa pelayanan dan juga capaian PMI Kota Malang, kemudian kegiatannya, rangkaian kegiatannya untuk memperingati hari ulang tahun PMI ini seperti apa? Kabarnya 2 bulan ini perayaannya gitu ya. Jadi sebelum masuk di puncak di tanggal di bulan September begitu ya, ternyata kabarnya kegiatan rangkaian acaranya sudah berlangsung sejak bulan Agustus kemarin. Nah, kita akan membahas bersama dengan tiga narasumber kami dari PMI Kota Malang yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang pagi hari ini. Ada Ketua PMI Kota Malang Dr. Andes Imam Bukhari MSI atau Pak Imam disapanya biasanya. Assalamualaikum Pak Imam.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ya.
0: Oke, betul. Kabar baik pagi hari ini Pak Imam?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 pagi ini Pak Imam. Tidak sendiri karena juga ada Dr. Lulu Retno Wulan selaku Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Malang. Assalamualaikum Dokter.
2: Waalaikumsalam Mbak Laras.
0: Kabar baik hari ini.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Nah, kemudian juga dari Kasidiklat PMI Kota Malang yang juga sekaligus ketua panitia ya dari hari ulang tahun PMI, ada M. Zamroni Erwan SSI atau Mas Roni ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Laras. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ya Mas Roni hari ini.
3: Alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke RRI Malang. Nah, kemudian mungkin bisa digambarkan dulu ini sebagai pembuka di PMI Kota Malang ini bagaimana sih dalam perjalanannya ya. Usianya kalau PMI sendiri 81 tahun begitu. Nah, bagaimana kalau perjalanan dari PMI Kota Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Monggo silakan mungkin Pak ya. Imam.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menyampaikan beberapa hal, izinkan saya atas nama PMI Kota Malang menyampaikan selamat ulang tahun RRI.
0: Terima kasih.
1: Pada tanggal 11 September kemarin.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan selalu jaya di udara.
0: Amin, terima kasih.
1: Perlu saya sampaikan bahwa latar belakang hari PMI yaitu pada tanggal 3 September 1945 Presiden memerintahkan untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Ditindaklanjuti oleh Panitia 5 yaitu pada tanggal 17 September 1945 dibentuklah Palang Merah Indonesia. Sehingga sampai sekarang kita peringati sebagai hari ulang tahun Palang Merah Indonesia. Pada tahun ini kita memiliki makna bahwa temanya yaitu peduli bergerak bersama yang telah disampaikan Mbak Rara tadi. Karena kita ketahui bahwa pada tahun 2026 ini banyak musibah di Indonesia ya. Sehingga PMI Pusat menyampaikan bahwa temanya adalah peduli bergerak bersama. Peduli artinya yaitu mendengar dan merasakan kondisi sesama. Jadi kita PMI harus peduli sesama. Bergerak yaitu mengugah kepedulian menjadi tindakan nyata, yaitu bergerak kita untuk kemanusiaan. Sedangkan yang bersama itu kita harus bergerak dengan masyarakat secara keseluruhan. sebagai PMI yang di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 yaitu organisasi kemanusiaan. Sehingga kita harapkan dengan tema-tema yang pada tahun ini bisa PMI itu lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Rara bahwa PMI Kota Malang itu ada dua unit, yaitu unit markas yang di dalamnya ada pelayanan. Kita tidak kurang dari 5 kegiatan menolong kedaruratan maupun kecelakaan. Itu pelayanan satu harinya itu, sehingga pada tahun 2025 kita bisa memberikan manfaat kepada sesama itu 1.458. Sedangkan dari unit donor darah pada tahun 2025 kemarin bisa memproduksi 86.621 kantong untuk melayani 71 rumah sakit yang ada di Kota Malang. Tidak hanya itu saja, kita masih dimintai tolong oleh UDD-UDD di luar kita. Seperti pernah kita itu sampai ke Makassar ya dokter ya.
2: Betul.
1: Ke Makassar, ya. Sleman, Jogja, dan
2: Klaten.
1: Dan sekitar Jawa Timur ada di Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo, Madiun, dan yang lainnya. Sehingga UDD se-Indonesia itu bekerja sama kalau ada kekurangan darah di masing-masing UDD. Sehingga kita harapkan dengan adanya kita stok darah yang aman itu untuk UDD Kota Malang bisa mensuplai beberapa UDD yang ada di daerah lain. Dan tidak kurang dari 150 sampai 200 kantong kita melayani perharinya. Dan kita harapkan juga dari masyarakat bisa mendonorkan darahnya untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Dan nanti akan disampaikan oleh Mas Roni selaku Ketua Panitia HUT, bukan HUT PMI saja, tetapi kita memperingati HUT Kemerdekaan juga. Sehingga rangkaian kegiatan pada tahun ini kita awali mulai tanggal 18 Agustus 2026 kemarin, yaitu pas bersamaan dengan ulang tahunnya UDD. Ada donor darah massal. Dan ada rangkaian-rangkaian yang banyak sekali yang kita melibatkan stakeholder yang banyak sekali. Kemarin ada pelatihan kepalang-malangan untuk profesi. Jadi profesi segalanya. Yang daftar itu sekitar 325. Tetapi karena mohon maaf, karena kuota kita hanya 30 orang, sehingga kita pilih-pilih ya. Sehingga sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman yang sudah daftar tetapi belum bisa hadir untuk kita undang. Dan yang kedua terkait dengan psikologi ya. Kemarin itu kita kerjasama karena klinik juga ada klinik psikologi kita. Kita juga mengadakan edukasi psikologi kepada bimbingan konseling di sekolah-sekolahan itu. Itu banyak juga minat untuk mengikuti. Dan kita melibatkan BK yang ada di SD sederajat, SMP sederajat maupun SMA sederajat. Itu yang mengikuti berapa kemarin maksudnya?
3: Tiga puluh
1: juga ya.
3: Targetnya
1: 50 malahan itu. Dan itu pun juga sebetulnya banyak juga yang mau ngikuti, sehingga kita harapkan nanti teman-teman bisa diprogram paling tak 6 bulan sekali ada pelatihan-pelatihan itu yang semuanya itu melibatkan masyarakat. Saya kira dari saya sementara seperti itu, nanti bisa disampaikan oleh teman-teman dari panitia maupun kepala UDD.
0: Ya, ya. Baik. Nah, baik, berarti kalau dilihat di Kota Malang sendiri sangat apa ya, program yang dihadirkan terutama dalam peringatan menjelang ya, peringatan hari ulang tahun ini sangat tinggi antusiasnya ya dari masyarakat Malang sendiri. Nah, kemudian juga untuk stok darah juga masih bisa cukup untuk Malang, bahkan bisa mensuplai di UDD di kota-kota lain begitu ya. Nah, kemudian seperti apa sih sebenarnya, mungkin bisa dibantu dokter Lulu ya, layanan yang paling banyak di dibutuhkan oleh masyarakat Malang ini sebenarnya di yang mana, karena ada UDD dan juga ada tadi unit markas juga begitu kan dokter?
2: Baik, Mbak Laras. Jadi karena kami ada dua unit ini, memang keseluruhan secara garis besar memang kan untuk masyarakat. Yeah. Sedangkan kalau di unit kami yang di UDD ya tentang rekrutmen donor, jadi pengelolaan donor dan juga pelayanan darah kepada rumah sakit. Sedangkan kalau untuk pelayanan kepada masyarakat dan juga klinik itu saat ini ada di unit markas. Nanti akan bisa di dijelaskan oleh Mas Roni nanti.
0: Baik, berarti kedua unit ini juga saling bersinergi.
2: Betul
0: begitu
2: sekali,
0: ya, untuk menjalankan misi kemanusiaan dari PMI sendiri. Nah, kemudian tentu kalau bicara tentang sepanjang periode ini nih, mungkin dari capaian unit markas juga ya Mas Roni, apa saja sih program-program dan juga capaian penting dari unit markas PMI sendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
3: Terima kasih, Muncin. Ya, sesuai dengan visi-misi Palang Merah Indonesia, yang jelas kami di bidang sosial kemanusiaan, ya, artinya target-target itu, yang jelas kami ada di markas itu ada pelayanan, ada pendidikan dan pelatihan, dan klinik. Di pelayanan tadi sudah disampaikan Bapak Ketua bahwa kami melayani masyarakat itu tidak hanya di kedaruratan. Kami ada di kebencanaan, kedaruratan medis, kecelakaan, kemudian pelayanan ambulan itu terkait event dan sebagainya. Nah, itu kalau tadi juga disampaikan data yang ada di kami di tahun 2025 itu ada 1.458 layanan kedaruratan maupun layanan kecelakaan di tahun 2005. Nah, kemudian kami juga ada program di pendidikan dan latihan. Kami program kami ada di internal dan eksternal. Artinya di internal berarti meningkatkan kapasitas relawan dan staf kami. Kemudian di internal juga bisa di sekolah, instansi, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, itu target-target kami di sana. Kemudian di klinik kami juga melayani layanan BPJS. Jadi kami sudah menerima layanan BPJS. Di kami ada layanan poli gigi, poli dokter umum, kemudian ada poli psikologi. Mungkin itu yang beberapa yang bisa kami sampaikan sementara. Nanti mungkin akan dilanjut.
0: Ya, baik. Okay. Nah, kalau tadi disampaikan juga di tidak hanya untuk kedaruratan, tapi kan juga ada kebencanaan. Apalagi saat ini juga kondisinya seperti banyak terjadi karhutlah terutama ya, begitu. Nah, sejauh ini untuk kesiapan kemudian penanganan darurat ataupun bencana ini seperti apa sih kontribusi dari unit markas? Apakah untuk sejauh ini dalam waktu yang paling dekat ini apa yang sudah dilakukan?
1: Perlu saya sampaikan bahwa yang paling dekat kemarin adalah gempa di NTT. Yeah. Kita memberangkatkan satu dokter, dua perawat. Baru kemarin tanggal 9 itu kita kembali. Dan tidak hanya itu, sebetulnya kalau markas utamanya unit pelayanan itu sangat banyak sekali. Seperti tsunami yang di Aceh, terus Mamuju kemarin itu kita partisipasi untuk memberangkatkan relawan. Sumatera Barat, Aceh, kemarin banjir, yang banjir itu ya. Kita juga memberangkatkan satu dokter, dua perawat juga. Karena kan kalau kebencanaan yang sifatnya nasional itu kan di PMI pusat yang menghandle ya, sehingga pemberangkatannya itu PMI Kota Malang menunggu perintah dari pusat. Ya. Nah, yang kemarin, yang terakhir ya NTT kemarin itu. Seperti kekeringan, kekeringan juga kita kadang-kadang membantu daerah-daerah lain. Seperti kemarin kita kerjasama dengan PMI Kabupaten, karena kan kalau di Malang, mohon maaf, tidak ada kekeringan ya. Sehingga kita membantu ke PMI-PMI yang memerlukan berdampak, bantuan ya, berdampak kaitannya dengan kekeringan. Kalau seperti kalau kita lihat di TV bahwa kita juga membantu kaitannya dengan kemarin kapal terbalik yang di antara Surabaya Banjarmasin itu, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI, walaupun PMI Kota Malang belum sampai seperti yang di kapal terbalik itu. Apa yang disampaikan Mas Roni tadi bahwa psikologi itu, karena kan sampai sekarang kan anak-anak itu rentan jadi psikologi ya. Dan kita pernah membantu juga evakuasi terkait dengan teman-teman mahasiswa yang bunuh diri di jembatan itu. Sehingga kita harapkan dengan kita ada klinik psikologi itu bisa membantu masyarakat untuk mendampingi bagaimana cara menanggulangi psikologi-psikologi yang kurang bagus. Sehingga kita buka satu-satunya klinik pertama itu yang ada klinik psikologi di Kota Malang. Termasuk itu.
0: Ya, baik, baik. Berarti sudah sangat berkembang ya. Jadi layanan di dalam PMI ini bahkan secara psikologi pun juga melayani begitu ya, Pak Imam. Nah, kemudian kalau pelatihan-pelatihan tadi kan sempat ke sekolah-sekolah juga begitu ya. Nah, ini seperti apa sih gambarannya? Apakah juga bagaimana penanganan? Kasih gambaran dong gitu. Kalau ke sekolah-sekolah atau mungkin instansi kampus gitu, yep, seperti apa yang dilakukan?
3: Terima kasih Mbak Laras. Jadi kami di pendidikan latihan, kami memang ada murni pelatihan, kemudian ada edukasi dan sebagainya. Kami kalau di sekolah-sekolah, yang jelas di sana kepanjangannya PMI ada, karena di sekolah-sekolah itu ada unit Palang Merah Remaja. Nah, yang mereka adalah dibentuk untuk menjadi agen perubahan di, di sekolahnya masing-masing. Nah, itu kami di sana itu kami mengajarkan tentang kebencanaan, tentang pertolongan pertama. Jadi seandainya, terus kami juga mengarah ke kegiatan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi seandainya di sekolah itu kalau terjadi kedaruratan, apa yang akan dilakukan sama masyarakat di sekolah situ? Ya, bagaimana caranya berjalan melalui
0: evakuasi
3: gitu ya, dan apa-apanya menuju ke tempat aman. Nah, itu edukasi-edukasi seperti itu yang kami sampaikan di sekolah ya. Tapi kalau di instansi ya sebenarnya hampir sama, tinggal kita mengarah ke orang dewasa. Artinya di instansi, di perusahaan itu kami biasanya menyampaikan kaitan ERP, Emergency Response Plan. Jadi seandainya terjadi kedaruratan juga apa yang dikerjakan, sampai kita mengajarkan tentang pertolongan pertama, apa yang perlu dikerjakan saat terjadi kedaruratan. Itu sekaligus kami sampaikan Mbak Laras bahwa kesiapan kami yang paling terdekat adalah senyampang dengan rangkaian kegiatan HUT kami, itu besok tanggal 16 itu kami ada sosialisasi di kaitan dengan teman-teman ojol. Ya, jadi sosialisasi pertolongan pertama untuk teman-teman ojol besok tanggal 16 kegiatan ada di PMI Kota Malang di Jalan Boring nomor 19. Kemudian di tanggal 19 sama 20 kami juga edukasi di masyarakat kelurahan
2: Jatimulyo.
3: Jatimulyo, di situ kita akan edukasi tentang pengurangan risiko bencana di tanggal 19 sama 20. Jadi itu salah satu kegiatan kami untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi sekolah dan sebagainya. Mungkin itu malah
0: berarti all segment begitu ya. Jadi di tingkat pendidikan, masyarakat, ojol pun juga disentuh begitu ya.
1: Izin menambahkan kaitannya dengan Mas Roni bahwa Yang tadi disampaikan Mas Roni bahwa di sekolah-sekolahan itu ada beberapa Palang Merah Remaja yang dimulai dari sekolah dasar dan sederajat, ya. Itu ada PMR Mula. Sedangkan untuk SMP dan sederajat ada PMR Madya. Sedangkan SMA sederajat kita ada PMR Wira. Sehingga kita harapkan dari sekolahan-sekolahan itu bisa membentuk palang merah remaja yang dibutuhkan oleh sekolahan-sekolahan itu, karena kita akan membentuk karakter adik-adik sekalian itu untuk menjadi agen pertolongan pertama utamanya. Malah Mas Roni tadi menyampaikan bahwa kalau ada kebencanaan itu kita edukasi juga terkait dengan kebencanaan di sekolahan-sekolahan itu, sehingga kita membantu untuk menata jalur evakuasi yang ada di sekolahan-sekolahan itu. Kalau ada kebencanaan itu bagaimana, itu seperti itu.
0: Baik.
1: Dan kalau di perguruan tinggi kita membentuk KSR. KSR itu Korps Sukarelawa. Dan di PMI Kota Malang ada 18 perguruan tinggi yang sudah bergabung di kita. Yang ada 19, yang satu di KSR Markas. Sedangkan bintek-bintek yang disampaikan Mas Roni itu banyak sekali yang telah dilaksanakan oleh Diklat. Yaitu ada kru ambulan, ada driver ambulan itu kita buka pelatihan-pelatihan itu supaya paling enggak kita itu menolong kedaruratan pasien yang ada di jalan itu tidak hanya angkat angkut.
0: Betul.
1: Kalau angkat angkut kadang-kadang kan si penderita kecelakaan itu tidak diperkenankan untuk diangkat, karena kalau sampai cedera leher itu kan rawan, ya. Betul. Sehingga kita kru ambulan maupun driver ambulan itu kita latih supaya PP itu dilaksanakan pertolongan pertama. Jadi harus tindakan dulu.
0: Baik.
1: Itu banyak sekali yang dilaksanakan oleh Diklat pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Itu tidak hanya di Malang saja yang mengikuti, malah ada dari Batam, dari Bali, dari Jakarta, dari Jawa Timur, itu sekitar Jawa Timur ada Mojokerto dan Banyuwangi, itu banyak sekali yang ikut pelatihan-pelatihan itu.
0: Baik. Ya, baik. Nah, kita beralih ya, setelah tadi kita membahas unit markas layanan, kita beralih ke unit UDD begitu. Unit donor darah PMI Kota Malang dengan Dr. Lulu, mungkin bisa dijelaskan kondisi dan juga ketersediaan darah untuk di Kota Malang seperti apa, dan juga capaiannya UDD di Kota Malang selama ini seperti apa sih, Dokter? Monggo.
2: Terima kasih, Mbak Rana. Jadi kalau pencapaian di UDD PMI Kota Malang untuk saat ini, UDD Kota PMI Kota Malang itu salah satu dari 19 UDD PMI yang sudah tersertifikasi CPOB dari BPOM. Dari 400 lebih UDD di Indonesia. Baik itu milik PMI maupun dari milik rumah sakit. Di Jawa Timur itu hanya ada 4 UDD PMI yang sudah tersertifikasi CPOB. Jadi Surabaya, Malang, Kota Malang, Sidoarjo dan Lumajang yang baru menyusul. Nah, ini penting sekali karena selain itu kita juga memiliki sertifikat dari SK Plasma Korea, di mana dengan memiliki sertifikat SK Plasma Korea itu UDD PMI yang sudah tersertifikasi CPOB itu bisa mengirimkan plasma ke Korea.
1: Tidak bisa diwajibkan. Karena itu programnya pemerintah.
2: Program pemerintah. Jadi memang dari pemerintah itu kan ingin membuat obat derivat plasma, di mana saat ini kan masih kondisi impor dan mahal. Oleh karena itu memang saat ini Indonesia sudah membuat mendirikan pabrik ya, fraksionasi ya, untuk membuat obat dari derivat plasma di Indonesia yang ada selesai. Di Cikarang belum selesai.
0: Belum beroperasi begitu ya?
2: Jadi ini sudah selesai, tetapi menyelesaikan dokumen-dokumennya, di mana kan harus di kualifikasi dan sebagainya, itu yang harus dipenuhi. Jadi sampai saat ini kami mengirimkan plasma itu masih ke Korea Selatan.
0: Oh, baik.
2: Zaman dulu plasma itu sebenarnya banyak dibuang, Mbak. Ya, itu yang kami kirimkan sekarang. Jadi penyerapan atau penggunaan plasma selama ini hanya 2% yang digunakan oleh pasien. Nah, sekarang ini plasma yang biasanya kita buang dan pembuangannya pun butuh

0: sudah dikunjungi oleh SK Plasma Korea. Ini layak untuk mengirimkan plasma. Itu pencapaian kami untuk saat ini. Kalau untuk produksi darah seperti biasa, jadi donor kami di Kota Malang ini memiliki keunikan, Mbak.
1: Kenapa itu?
0: Bahwa Kota Malang ini mungkin satu-satunya UDD yang donornya itu lebih suka datang ke kantor, ke dalam gedung. Yeah. Jadi sebenarnya pelayanan darah itu kan ada di dalam gedung dan ada yang mobile unit. Yeah. Meskipun KDD atau kelompok donor darah yang melayani mobile unit itu di Kota Malang itu ada kurang lebih 250, yang aktif itu kurang lebih 150, akan tetapi masyarakatnya itu 70% lebih suka ke datang ke gedung. Dan baik, itu memudahkan kami, Mbak. Karena kalau ke dalam gedung itu penanganan darahnya lebih safe, lebih aman, untuk menjaga terutama adalah rantai dinginnya. Pertama itu, yang kedua kan bisa langsung diolah. Karena kalau dalam gedung langsung masuk ke laboratorium untuk diolah. Nah, seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Malang, di mana animonya itu sangat tinggi, cenderung menurut saya fanatik untuk menjadi donor darah. Itu ya, karena kalau kami tidak ada donor darah, tidak ada relawan-relawan yang mau mendonorkan darah, kami enggak ada yang kami siapkan untuk pasien yang membutuhkan, Mbak. Karena kan sampai saat ini belum ada pabrik darah, itu kan belum ada. Kami sangat tergantung kepada adanya donor. Itu pencapaiannya. Jadi kalau jumlahnya tahun 2025 kalau donornya sekitar 57.000, penyerapan oleh pasien yang membutuhkan di sekitar 79.000. Kalau sampai saat ini tahun 2026 jumlah donornya 38.000 lebih, dan itu karena kan bisa diolah menjadi selain sel darah merah pekat juga kan diolah menjadi trombosit konsentrat ya, untuk sel pembekuan dan juga untuk plasma, sehingga kan jumlahnya enggak sama. Jadi dari 38.000 ini menjadi 58.000 produk, dan penyerapan oleh rumah sakit sekitar 47.000 untuk sampai bulan Agustus, akhir Agustus.
1: Ya berarti gimana, aman berarti ya?
0: Untuk saat ini dikatakan aman itu adalah jumlahnya aman sampai 3 hari ke depan. Jadi hanya begini, Mbak, karena Agustus dan November, September itu adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga ada rangkaian dengan ulang tahun PMI. Nah, ini memang stok kami sangat aman. Tetapi itu juga sama ini di PMI-PMI kota lain juga relatif aman. Karena ya ada program ini kan, program HUT. Kalau awal-awal tahun, apalagi puasa, mulai puasa sampai bulan Juni, kami mengirimkan ke luar kota itu lebih dari 10 kantong. Ke 20 kali pengiriman ke luar kota. Yang paling memang pernah kita ke Makassar mengirim, tetapi yang kalau tahun ini yang paling jauh ke Sleman. Sleman itu minta selama puasa itu 2 kali, 3 kali
2: berapa kantong?
0: Masih sekali pengambilan itu 400 kantong. Karena
1: biasa,
0: jauh ya. Mereka mengkondisikan dengan transport. Karena kami harus mengirimkan dan mengirim darah itu tidak bisa pakai JNE, Mbak.
1: Langsung di paket gitu nggak bisa, gak ya dokter bisa.
0: Lewat travel ya nggak bisa.
1: Ada prosedur khusus begitu ya.
0: Betul.
1: Untuk memastikan kualitas darahnya tetap terjaga.
0: Jadi pada saat banjir di Aceh itu kami juga mengirimkan bantuan darah sukarela. Jadi tidak membayar, artinya sukarela ya, itu sebanyak 100 kantong. Bersama-sama memang ada beberapa UTD yang juga membantu. Nah, ini memang untuk ke

0: luar pulau kita harus menggunakan Garuda. Yang memiliki sertifikat untuk pengiriman cairan berbahaya. Jadi darah itu termasuk cairan berbahaya. Itu hanya dari Garuda dan harus menggunakan styrofoam atau koli yang dari Garuda. Itu baru kami kirimkan ke Jakarta dan dari Jakarta diangkut menggunakan Hercules.
1: Menjaga suhu,
0: suhu yang terpenting. Jadi kami juga harus bukan mengorbankan, harus memasang alat pengontrol suhu, namanya data logger itu di dalam untuk ngecek karena suhunya tidak boleh lebih dari 10 derajat.
2: Kalau di Kota Malang sendiri kan tadi menurut Dokter Lulu pendonornya unik begitu ya, langsung datang ke gedung.
0: Keren
2: gitu, kan?
0: Menurut
2: keren,
0: saya gitu. Uniknya dalam
2: positif
0: arti kata,
2: ya.
0: Keren
2: gitu ya, dan juga memudahkan kan,
0: memudahkan
2: betul, dari PMI. Nah, gimana, apakah sejauh ini sudah mulai dari generasi muda ini banyak yang aware dengan menjadi relawan untuk donor darah, atau masih biasanya kan kalau kita dialog juga sama PDDI gitu biasanya tuh ya banyak yang udah usia-usia lansia begitu, tapi mereka masih semangat juga. Nah, apakah ini generasi muda kan harus ada regenerasi juga nih untuk di usia-usia muda, masih dominan atau seperti apa ini, Dokter Lulu?
0: Usia muda masih dominan, dan kebetulan keuntungan untuk kami adalah Kota Malang ini kan kota pendidikan. Nah, banyak perguruan tinggi di mana sekarang ini menjadi animo mahasiswa tampaknya bahwa untuk menjadi donor darah. Memang awal-awalnya ya agak lucu juga gitu ya. Jadi datangnya berombongan, ngatin nggih, pengen nyoba-nyoba, tapi kemudian menjadi
2: kebiasaan,
0: ingin terus gitu ya. Jadi kami salah satu organisasi yang resus negatif itu kebanyakan anggotanya itu justru adalah mahasiswa. Jadi begitu mahasiswa ini kembali ke tempat asalnya, waduh, kehilangan resus negatif itu sangat sedikit, Pak. Kami anggotanya di Malang itu hanya 24 orang, dari berbagai golongan darah.
2: Baik, berarti ada golongan darah tertentu yang memang biasanya terbatas, susah begitu ya,
0: dokter. Karena orang Indonesia kebanyakan kalau resus itu resus positif. Yang resus negatif itu kan kebanyakan memang orang asing, Eropa. Nah, tetapi orang Indonesia itu juga ternyata ada, tetapi sangat terbatas. Oleh karena itu memang kalau resus negatif kami tidak mengizinkan untuk donor. Kenapa kok begitu? Supaya darahnya itu disimpan aja di dalam tubuhnya. Pada saat ada pasien yang membutuhkan itu kami hubungi. Karena kan kalau diambil usianya maksimal hanya 35 hari. Setelah itu ED nggak bisa digunakan. Memang akan kita berikan kepada resus positif, nggak masalah. Tetapi pada saat ada pasien yang membutuhkan resus negatif, ini belum bisa diambil karena harus jaraknya minimal 2 bulan
2: baru
0: untuk pengambilan
2: lagi begitu.
0: Betul,
2: ya, dokter.
0: Baik.
2: Nah, luar biasa berarti antusias dari warga Kota Malang gitu ya. Baik. Nah, mungkin kita beralih ke ini ya, tema peringatan hari ulang tahun PMI ini sebagai ketua panitia nih, Mas Roni. Mungkin sudah di kan dari rangkaiannya sudah dari tanggal 18 Agustus begitu ya, banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, bagaimana sejauh ini persiapan dan juga nanti kan ada puncak acara kabarnya tanggal berapa, 26 ya. Monggo, seperti apa ini persiapan dan juga seluruh rangkaian kegiatannya yang nanti akan dilaksanakan?
1: Ya, terima kasih Mbak Laras. Untuk kegiatan HUT ke-81 PMI dan Republik Indonesia kami jadi satu rangkaian. Ya, yang jelas tema menyesuaikan dengan temanya PMI secara keseluruhan, PMI Indonesia, bahwa peduli bergerak bersama, yang tadi sudah sampaikan Bapak Ketua, bahwa prinsipnya adalah peduli itu adalah awal, kemudian bergerak itu adalah wujud, dan bersama itu adalah kekuatannya. Mungkin seperti itu ya. Jadi rangkaian kegiatannya memang dimulai tanggal 18. Di 18 itu ada kegiatan mulai Semarak Donor ya. Semarak Donor itu artinya nanti di tanggal 17 besok Mbak Laras, yeah, itu ada pengundian kegiatan acara Semarak Donor. Yang selama ini pendonor itu setelah donor mendapat kupon undian, mm, yang seperti itu ya, nanti akan di tanggal 17 pukul 13.00 live IG kami di PMI Malang Kota, itu akan disiarkan secara langsung pengundian secara live itu untuk Semarak Donor. Kemudian menginjak di akhir bulan Agustus, waktu itu kami sudah mengadakan yang namanya fun game untuk kegiatan staf, relawan, masyarakat sekitar. Itu kegiatan fun game ya, yang di apa ya, kegiatan yang selama ini dilakukan masyarakat Indonesia kalau hari HUT NKRI itu ya lomba-lomba yang seperti itu. Kemudian menginjak ke September, kami di 5 September itu ada kegiatan pemeriksaan gratis untuk kami mengadakan senam bersama sama pemeriksaan gratis di tempatnya ada di PMI. Kemudian di tanggal 6 kami mengundang beberapa tenaga sukarela yang dari profesi. Ada dokter, ada perawat, ada wirausaha, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada bidan, kemudian ada wartawan, kemarin juga ada di sana. Jadi di tanggal 26 kami mengumpulkan teman-teman profesi untuk menjadi tenaga sukarelanya Palang Merah Indonesia. Kemudian di tanggal setelah tanggal di tanggal 6, di tanggal 8 kami mengadakan workshop psikologi. Yang kami undang adalah Bapak Ibu Guru BK di sekolah-sekolah yang tadi sudah dengan Pak Ketua, target yeah kami kemarin adalah 50 orang. Setelah di tanggal 8, kemudian ada di tanggal 12 kemarin. Nah, di 12 kemarin kami mengadakan kegiatan khitan massal, oh, ya, yang diikuti oleh 26 anak dan alhamdulillah semuanya berhasil. Kemudian
3: pemeriksaan
1: di, mata, dirangkai dengan ada pemeriksaan katarak. Ya. Kemudian kemarin di tanggal 13 kami mengadakan diseminasi kepala merahan yang kegiatannya di Care Free Day. Itu kami membuka booth-booth layanan PMI, mulai dari layanan kebencanaan, layanan kedaruratan, pendidikan, ada booth tempatnya donor darah, yang di situ kami mengadakan pemeriksaan golongan darah secara gratis untuk masyarakat umum, kemudian ada pemeriksaan kesehatan juga secara gratis.
0: Gula darah
1: kemarin gratis. Kemudian setelah tanggal 13 besok di hari ini juga termasuk rangkaian kami.
2: Baik.
1: Rangkaian oleh kami adalah hari ini itu termasuk salah satunya rangkaian kami. Baru kemudian besok di tanggal 16 sosialisasi pertolongan pertama untuk teman-teman ojol. Itu ada kegiatannya ada di kantor PMI Kota Malang di Jalan Boring 19. Kemudian di tanggal 17 ya yang sudah kami sampaikan tadi, hari H. Biasanya kami tasyakuran sama ziarah makam. Kebetulan di tanggal 17 itu provinsi mengadakan upacara, upacara bersama seluruh Jawa Timur. Nanti Bapak Ketua sama Pak Sekretaris akan menghadiri sana. Akhirnya untuk tasyakuran sama ziarah makam kami geser satu hari untuk di tanggal 18.
2: Baik.
1: Ya, di tanggal 17 siang ada pengundian Semarak Donor itu nanti juga.
2: Yaitu.
1: Baru tanggal 19-20 kami ada pengurangan risiko bencana di Kelurahan Jatimulyo di RW 2. Nanti ada di sana kegiatannya selama 2 hari. Kemudian baru nanti puncaknya ada di tanggal 26 Mbak Laras. 26 itu ada Jalan Sehat. Monggo masyarakat Kota Malang yang ingin ikut Jalan Sehat bisa mengikuti. Untuk teman-teman yang aktif di donor, kupon bisa didapatkan dengan
0: menunjukkan
1: kartu donornya.
2: Baik.
1: Mereka akan mendapatkan kupon. Kemudian kalau untuk masyarakat umum tinggal datang ke kantor PMI membawa identitas diri, KTP, nanti akan kami ganti dengan kupon jalan sehat.
2: Baik. Jadi seperti itu. Semuanya bisa ikut ya, masyarakat
1: semuanya
2: Malang
1: ikut masyarakat merayakan. Malang Raya, Mbak Laras juga mungkin bisa hadir di sana. Kami hari ini membawa 10 kupon untuk
2: teman-teman RRI. Oke, baik, nanti kita bisa jalan sehat bersama begitu ya, untuk merayakan hari ulang tahun PMI.
1: Jadi jalan sehat bukan untuk kota Malang, gitu, Mbak Laras. Jadi untuk Malang Raya, siapapun boleh ikut.
2: Asalkan bawa identitas diri tadi, begitu ya, Mas Roni. Oke, baik. Nah, di penghujung acara terakhir mungkin dari masing-masing, dari Pak Imam sebagai Ketua PMI, kemudian Dokter Lulu ya dari UDD dan juga Mas Roni selaku Ketua Panitia sekaligus dari unit markas ya.
1: Yep.
2: Monggo, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Malang khususnya di momen hari ulang tahun PMI? Pak Imam, monggo. Yeah.
3: Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku pengurus PMI Kota Malang menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari masyarakat semuanya, baik yang donor darah sehingga darah yang kita butuhkan itu stoknya aman ya, dan berkualitas. Apa yang disampaikan oleh Dr. Lulu tadi bahwa UDD Kota Malang sudah CPOB, dan yang lupa tadi Dr. Lulu adalah sudah akreditasi Kementerian Kesehatan kita.
2: Baik, ya. Pasti.
3: Dan hari-hari seperti ini itu banyak sekali masyarakat yang donor darah. Seperti hari ini dilaksanakan di Indomarko. Hari ini jam 8. Itu targetnya 150 orang. Dan kita dibantu oleh perusahaan-perusahaan itu sehingga UDD PMI Kota Malang bisa stoknya aman dan bisa mengirim darah sampai ke teman-teman UDD yang lainnya tadi. Dan persyaratan yang disampaikan Dr. Lulu belum menyakup kaitannya umur, karena pendonor itu umurnya harus 17 sampai 60 tahun. Sehingga dengan bantuan dari masyarakat, kita UDD Kota Malang stoknya aman dan berkualitas yang tadi disampaikan CPOB dan akreditasi termasuk plasma, itu kan kualitas.
2: Baik.
3: Sedangkan aman itu dibantu oleh masyarakat secara keseluruhan. Yang tiap hari itu kita dibantu oleh KDD, kelompok donor darah. Walaupun hanya 30 per hari ada satu kelompok itu, tapi itu sangat membantu kita. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita memerlukan 150 sampai 200 kantong, melayani 71 rumah sakit. Itu insya Allah aman dengan bantuan dari teman-teman pendonor. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada relawan donor darah sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan darah yang aman. Sedangkan markas kita juga gitu, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung PMI Kota Malang, bahwa kemarin NTT itu kita buka donasi itu bisa mencapai sekitar 15 juta sekian ya. Dan rencana akan kita kirim ke NTT dengan hunian sementara. Kita nanti membentuk hunian sementara yang ada di NTT sana. Dan kalau kedaruratan tadi telah disampaikan Mas Roni, ada posko 24 jam kita. Itu kalau kedaruratan dan kecelakaan kita free.
2: Baik.
3: Tanpa dipungut biaya. Dan kita juga ada event-event, tetapi kalau event-event itu harus berbayar.
2: Baik.
3: karena itu di luar dari kedaruratan dan kecelakaan. Seperti contoh kemarin kita dimintai bantuan fun run ya di Bromo itu ya. Sudah 5 kali ini ya, akan ke 6 ya. Itu internasional, itu berbayar. Seperti event sepak bola atau mungkin EU yang mengadakan, yaitu ada band dan pertunjukan-pertunjukan, itu harus berbayar.
2: Baik. Karena ya di luar kedaruratan
3: dan di luar kedaruratan dan kecelakaan.
2: Ya,
3: oleh karena sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat terima kasih atas dukungan dan partisipasi sehingga pelaksanaan PMI Kota Malang baik markas maupun UDD bisa berjalan dengan baik.
2: Baik. Kira itu. Terima kasih Pak Imam. Monggo Dokter Lulu.
0: Saya berharap bahwa kolaborasi yang terjadi antara UDD PMI atau antara PMI Kota Malang dan masyarakat itu tetap terjalin, bahkan akan meningkat, baik itu sebagai donor atau sebagai rumah sakit yang menggunakan produk kami. Itu Mbak.
2: Baik. Baik, terima kasih Dokter Lulu. Kemudian terakhir dari Mas Roni, monggo silakan.
1: Terima kasih Mbak Laras. Kami semakin dipercaya masyarakat. Kami hanya menyampaikan kalau perlu dengan markas, hubungi kami di 0811 3071 4617. Kemudian untuk di layanan kebencanaan dan layanan ambulan, kami ada di nomor 0811 3364 617. Kemudian untuk di layanan pendidikan dan latihan edukasi, kami ada di nomor 0811 3646 717. Kemudian layanan donor bisa menghubungi 0821-3830-9144. Dan untuk layanan klinik kami ada di 0821-1538-3941. Dan semoga PMI Kota Malang tetap selalu mempertahankan slogan kami, profesional dan berintegritas. Terima kasih Mbak Laras.
2: Baik, terima kasih Mas Roni sebagai penutup juga. Terima kasih untuk Pak Imam sudah hadir, Dokter Lulu dan juga Mas Roni. Selamat ulang tahun juga untuk PMI. Selamat juga atas capaian yang sudah diraih, atas dedikasi yang tinggi ya diberikan, dan juga masyarakat Malang ini partisipasinya cukup luar biasa begitu ya.
3: Termasuk RRI ya. Karena kemarin donor darah juga banyak sekali sehingga membantu stok darah.
2: Alhamdulillah, terima kasih juga kolaborasi Mbak bersama dengan RRI Malang, semoga selalu terjalin dengan baik.
0: Amin.
2: Begitu ya.
0: Terima
2: saya kasih tunggu, baik ya. Selamat beraktivitas kembali Pak
0: terima
2: Imam,
0: kasih.
2: Dr. Lulu dan juga Mas Roni. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengar demikian perbincangan kita pagi hari ini, kita paham ya ternyata PMI ini ngomongnya nggak hanya tentang donor darah begitu ya, tapi banyak pelayanan yang diberikan, kemudian juga dari apa yang sudah dilakukan kemanusiaan begitu ya, menghasilkan prestasi yang luar biasa yang diraih juga oleh PMI Kota Malang. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Dialog Malang Menyapa pagi hari ini. Saya Diah Laras, pamit dari Dialog Malang Menyapa. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.

0: Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Jatim hari ini pendengar ya, berbagai informasi dari reporter kami akan hadir untuk mengisi di pagi hari ini pendengar ya, untuk informasi yang terupdate. Anda bisa terus bergabung pendengar di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.

0: Pendengar, untuk informasi yang pertama di program Jatim hari ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mencatat kekerasan seksual terhadap anak mendominasi hingga awal September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Sumenep ini mencatat kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus mendominasi hingga awal September 2026 ini. Dari total perkara yang terdata, kasus pencabulan atau persetubuhan anak ini mencapai 10 kasus. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3A Sumenep Diana Agus Sulistiyowati menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan orang terdekat korban, mulai dari anggota keluarga hingga tetangga. Keluarga terdekat itu bisa menjadi orang tua korban atau familinya, sedangkan orang lain itu tetangga, pacar, atau orang-orang di lingkungan korban. Untuk memulihkan trauma psikologis para korban, tambah Diana, UPTD PPA ini memberikan pendampingan hukum dan psikologi secara berkesinambungan. Proses pemantauan dilakukan mulai dari pembuatan berita acara pemeriksaan BAP di kepolisian, proses persidangan hingga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain memberikan perlindungan kepada korban, pihak Dinsos P3A Sumenep ini juga mendampingi keluarga korban untuk mengantisipasi potensi intimidasi dari pihak pelaku selama proses hukum berjalan. Dan menurut Diana ini ya, Dinsos P3A Sumenep ini juga memberikan pendampingan sampai mental para korban ini pulih, karena pendampingan ini juga menyasar keluarga korban karena khawatir mereka mengalami tekanan dari pihak tersangka. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan, kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih laporan dari Familia.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara,

0: Pendengar masih di Jatim hari ini untuk informasi selanjutnya, pendengar, Karhutla Bromo, sejumlah titik di Jamplang padam, 3 lokasi masih berasap. Laporan selengkapnya akan disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Baik, sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Jamplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, mulai berhasil dipadamkan. Namun, petugas masih memantau 3 lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNPTS yang menunjukkan aktivitas asap maupun api. 2 lokasi itu berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sementara 1 titik lainnya berada di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono mengatakan penanganan masih terus dilakukan melalui pemadaman, pembasahan, dan pemantauan di titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran. Di wilayah Kabupaten Malang, aktivitas kebakaran masih terpantau di Blok Painem, kawasan hutan, sekitar pos Jemplang. Lokasi tersebut berada di lereng dengan medan curam, sehingga sangat sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, titik api di kawasan trekking jalur leluhur Desa Ngadas berhasil dipadamkan. Setelah pemadaman, petugas kembali ke pos Jemplang untuk melakukan evaluasi dan tetap bersiaga mengantisipasi munculnya kembalinya api. Dalam penanganan di lapangan, petugas gabungan melakukan pemadaman secara manual menggunakan water sprayer dan hydrant portable. Medan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 membuat sebagian petugas menggunakan sepeda motor dan bahkan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pendinginan dan pemantauan masih terus dilakukan di sejumlah blok oleh petugas gabungan dari kepolisian, BPBD, dan TNPTS. Dan berdasarkan pemantauan, blok Jantur atau B29 di Kecamatan Sukapura masih mengeluarkan asap. Di blok Watangan, Kecamatan Sukapura, petugas masih menemukan kepulan asap putih. Sedangkan di blok Painem, kawasan Jemplang, juga terlihat kepulan asap putih. Dan memang lokasi itu berada di wilayah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Polres Malang bersama TNI, BPBD, TNPTS, Manggala Agni, LMDH, dan unsur masyarakat masih menempatkan personel di pos Jemplang demi memantau perkembangan kebakaran untuk mengantisipasi penyebaran api. Budiono mengimbau masyarakat dan pengunjung tidak mendekati kawasan yang masih terbakar maupun berasap karena kondisi medan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Petugas gabungan juga masih bersiaga di pos Jemplang sambil melanjutkan pemantauan terhadap titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas asap maupun api. William Nathan melaporkan.

sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Pendengar, informasi selanjutnya, Pemkab Sampang terus memperkuat upaya pencegahan stunting, salah satunya melalui program kelas ibu balita. Edukasi ini menyasar orang tua anak usia 2 hingga 5 tahun dengan fokus pada pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang tepat. Langkah ini diharapkan mampu menekankan angka stunting yang masih tinggi di Sampang. Laporan selengkapnya disampaikan Khoirul Umam. Silakan Khoirul.
1: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya menekan angka stunting melalui program kelas ibu balita. Kegiatan ini menyasar orang tua yang memiliki anak usia 2 hingga 5 tahun dengan memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan makanan bergizi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Dwi Herlinda Lucy Harini mengatakan stunting tidak selalu disebabkan faktor kemiskinan. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami kebutuhan gizi anak. Karena itu, setiap puskesmas di Sampang diwajibkan melaksanakan kelas ibu balita. Edukasi yang diberikan meliputi pemenuhan gizi, keselamatan anak di rumah, penanganan awal saat sakit, serta pencegahan penyakit. Upaya tersebut dilakukan di tengah meningkatnya prevalensi stunting di Sampang. Pada 2023 tercatat, ada sebanyak 11,2% naik menjadi 18,3% pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 18,5% pada 2025. Selain kelas ibu balita, pemerintah menggerakkan 4.206 kader posyandu di 180 desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Sampang selalu menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% sesuai target pemerintah pusat. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Khoirul Umam pendengar ya. Kita masih di program Jatim hari ini pendengar ya, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Pendengar, masih di program Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, Akademisi UM ingatkan resiko penyalahgunaan RUU perampasan aset. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Silakan Hanum.
2: Ya, saudara pendengar, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset dinilai perlu dirumuskan secara hati-hati agar penguatan pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi instrumen yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini diungkapkan Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Dr. Didi Sukriyono. Ia menyebut pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat. Namun kekuatan tersebut harus disertai mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Menurutnya, orientasi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya pada penangkapan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pengembalian aset atau kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Meski demikian, Didik mengingatkan penerapan konsep non-conviction based asset forfeiture atau NCBA atau perampasan aset tanpa putusan pidana perlu mendapatkan perhatian khusus. Konsep tersebut memang dapat digunakan dalam kondisi tertentu termasuk ketika tersangka meninggal dunia. Namun tanpa batasan kewenangan dan mekanisme peradilan yang jelas, maka penerapannya ini berpotensi membuka ruang abuse of power. Didi juga menegaskan penguatan kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap berada dalam prinsip negara hukum dan tidak mengabaikan nilai kemanusiaan. Ia mengungkapkan selain substansi aturan, juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Pihaknya mendorong pemerintah dan DPR membuka draft RUU secara luas kepada masyarakat sebelum disahkan. Keterlibatan publik diperlukan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan juga menguji konsekuensi dari aturan yang diberlakukan. Di sisi lain, Didi juga menilai pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan hukum. Pencegahan juga harus dilakukan melalui pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Hanum Oktavia. Kita beralih ke Kabupaten Tuban. Pendengar, hari ini Diskopdak Tuban melaksanakan kegiatan sidak harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan hari ini di mana di Skopumdak atau Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, ini mendampingi dari Badan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dari Surabaya begitu ya, untuk datang langsung ke Pasar Baru Tuban ini untuk memantau terkait dengan harga pokok yang ada di Pasar Baru. Dan untuk pantauannya sendiri pendengar, ada beberapa bahan pokok yang memang mengalami kenaikan harga, sementara yang lainnya ini masih stabil. Sementara untuk yang naik ini ada cabai, ini cukup mengalami kenaikan dikarenakan memang ini ya, musim kemarau di mana hujan ini juga tidak turun, sehingga mempengaruhi hasil panen. Untuk harganya sendiri kurang lebih di Rp60.000, sementara untuk harga kacang ini juga cukup naik, kacang tanah. Dari harganya sekitar 30 ribuan, sekarang mencapai 40 sampai 45 ribu rupiah. Sementara untuk yang lain seperti beras, SPHP masih di 12 ribu, beras premium di 15 ribu, dan beras medium 13 ribu, gula pasir masih 17.500. Sementara untuk daging ayam juga mengalami kenaikan, kemudian daging sapi juga mengalami kenaikan, begitu ya. Untuk nantinya terkait dengan detail harga, setelah kegiatan ini selesai akan saya kembali update di laman resmi kami di rri.co.id. Namun yang pasti terkait kegiatan ini memang cukup

0: yang 40 sekarang 65 tadi 1 kilonya. Ya agak merasa ini ya, secara ekonomi sekarang jadi ya lumayan berat untuk saya sendiri.
1: Baik, terima kasih Mbak Ayu. Dan ini juga memang cukup berdampak juga selain untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin para pedagang juga ya. Dari obrolan saya juga bersama dengan para pedagang ini, banyak sekali pembeli yang mengeluh, terutama bagi mereka yang memang untuk keperluan untuk jualan kembali. Otomatis ini kan juga bisa memangkas laba seperti itu ya. Terkait dengan musim seperti ini, harapannya juga bisa segera membaik, seperti misalnya segera turun hujan, agar harga cabai juga segera stabil seperti itu. Terima kasih pendengar, mungkin itu informasi dari Tuban terkait dengan kegiatan sidak harga pasar di Pasar Baru Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
2: Baik, terima kasih laporan dari Kabupaten Tuban. Pendengar, kita masih ada waktu untuk di chat tim hari ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan

0: takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya mulai dibuka trial opening 16 September 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
2: Ya baik, saudara pendengar, terdapat destinasi baru bernama Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Destinasi ini menawarkan konsep yang cukup berbeda, karena pengunjung tidak hanya melihat berbagai koleksi, tetapi juga diajak mencoba dan berinteraksi langsung dengan wahana yang tersedia. Dari area luar, pengunjung akan disambut dengan salah satu daya tarik pembuka, yakni graffiti coaster. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke sejumlah zona tematik yang mengangkat berbagai bidang, mulai dari fisika, antariksa, kebencanaan, robotik, dan kecerdasan buatan, hingga budaya dan sejarah Islam. Untuk zona fisika, pengunjung dapat belajar mengenai berbagai fenomena yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada instalasi tentang koneksi tulang, listrik dan magnet, transmisi suara melalui serat optik, hingga giroskop. Kemudian ada zona antariksa yang membawa pengunjung mengenal berbagai hal tentang luar angkasa. Di dalamnya terdapat roket, lunar walk, videotron planet, Tesla coil, hingga pakaian astronot atau space suits. Yang menarik juga ada zona bencana alam. Di zona ini pengunjung bisa merasakan simulasi gempa dan angin hurricane, kemudian menikmati pengalaman visual melalui Hormuzdom Cinema dan Fish Twister. Beranjak ke zona robotik dan AI, teknologi ditampilkan melalui sejumlah wahana interaktif, diantaranya Brain Race Car, Jumping Grid, robot anjing GO2, robot Den, serta robot humanoid G1. Tidak hanya teknologi, Mega Science Center dan Budaya juga membawa unsur sejarah dan budaya Indonesia. Zona budaya menghadirkan Majapahit, Candi Wilwatikta, dan wayang Potehi, sementara zona Islam memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan Islam. Selain berbagai zona tersebut, terdapat pula sejumlah aktivitas dan pertunjukan yang dapat diikuti pengunjung. Mulai dari workshop wayang suket, wayang kardus, show Potehi, workshop terakota, show Sri Mulat, hingga pertunjukan keris dance. Sementara manajer marketing and public relations Jawa Timur Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, konsep destinasi ini memang dirancang dengan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Menurut Titik, sains teknologi dan budaya dikemas melalui media yang lebih dekat dengan pengunjung. Dengan konsep tersebut, proses belajar tidak hanya berlangsung melalui informasi, tetapi juga melalui aktivitas dan pengalaman yang dilakukan secara langsung. Untuk Museum Mega Science Center dan Budaya, mulai melakukan trial opening pada besok 16 September 2026. Destinasi ini sekaligus menambah pilihan wisata edukasi di Kota Batu dengan memadukan wahana interaktif, simulasi teknologi, sejarah, dan budaya dalam satu kawasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingkatan Kaptimmas Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
3: Iya, benar, untuk meningkatkan Kabdipmas, maka saat ini di kawasan Kampung Inggris Pare, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif mengatakan bahwa mobilisasi petugas Brigadir ini bukan hanya berpatroli saja, akan tetapi mereka ini juga siap membantu warga kapanpun. Ya benar, terpisah salah satu warga di Kediri, Arya mengatakan ya sangat senang dengan komitmen dari petugas Polres Kediri yang menghadirkan Brigadir Kampung Inggris. Dengan begitu, maka masyarakat akan merasa lebih terayomi dan juga aman. Pendengar, agenda patroli yang dilakukan Brigadir Polisi tidak hanya sekedar berkeliling saja, namun mereka juga menyampaikan imbauan Kaptipmas, kemudian meminta masyarakat agar waspada terhadap potensi kejahatan belakang lalu lintas, serta mengenalkan layanan call center 110 sebagai jalur cepat untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra.

0: Mendengar informasi yang terakhir di Jatim hari ini, peringati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 pengcap PBSI Kabupaten Pasuruan gelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Pasuruan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Hari ini memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 PBSI Kabupaten Pasuruan menggelar kejuaraan bulu tangkis Induka Bupati Pasuruan Open 2026 di Gor Bayu Kencana di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dibuka langsung oleh Ibu Bupati Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Saya kebetulan bersama dengan Ketua Dewan Pengawas Pengprov PBSI Jawa Timur Bapak Sutirta. Selamat siang Pak Tirta.
2: Ya, selamat siang.
1: Pak Tirta melihat potensi terutama bibit-bibit muda di Pasuruan Raya lah, ini bagaimana?
2: Ya, selama berapa tahun ini mewarnai, sering mendapatkan prestasi di tingkat Jawa Timur khususnya.
1: Ya. Sejauh ini yang diharapkan terutama dari PBSI Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan terutama dunia olahraga badmintonnya bagaimana? Mulai dari generasi apa namanya pembibitan, generasi dan sebagainya.
2: Ya, harapan kami dari Pemprov Jawa Timur pembinaan ya terus ditingkatkan agar generasi juga tidak terputus dan terus berusaha bagaimana bisa mengembangkan dan meningkatkan prestasi yang sudah ada sekarang agar nantinya di Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer prestasi nasional.
1: Dan dengan digelarnya istilahnya turnamen-turnamen seperti ini jadi salah satu cara untuk bisa mengetahui skill-skill dari kecil.
2: Ya, ini dalam biasanya ada pemandu bakat di mana bisa melihat calon-calon atlet yang berprestasi nantinya bisa dilihat dari usia dini sampai saya kurang lebih remaja sudah kelihatan nanti calon atlet berprestasi yang bisa nanti terus diasah untuk bisa lebih meningkat permainannya dan tentunya harapan kami semakin banyak semakin bagus
1: dan bisa tembus pelatnas bahkan menjadi perwakilan Indonesia begitu ya Pak?
2: Ya, kita di Provinsi Jawa Timur kan sudah ada pemusatan latihan nih. Nah, harapan kami atlet-atlet potensial seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur itu mempercayakan kepada kami agar yang nantinya berkeinginan ke jenjang lebih tinggi di tingkat nasional itu dipercayakan kepada kami. Kita upayakan bagaimana kita nanti terus mengevaluasi, kita terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuat seperti yang kita miliki sekarang ini agar nantinya bisa mewadahi pemain-pemain dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini kita antarkan ke jenjang lebih tinggi. Jangan sampai nantinya pindah ke provinsi lain, daerah lain dan nanti membela di provinsi lain. Kita sangat tidak berharap itu. Kita berusaha untuk bisa mewadahi pemain-pemain Jawa Timur ini khususnya.
1: Terima kasih Pak Tirta. Ya. Jadi tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Tirta terkait dengan bagaimana sejauh ini perkembangan olahraga badminton atau bulu tangkis yang ada di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, informasi dari Emil Akbar tadi pendengar ya menutup perjumpaan kita. Informasi dari Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk program Jatim hari ini.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Selasa 15 September 2026. Kami sapa Anda dalam Malang siang ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan program prioritas nasional kita Indonesia dalam Jaksa Menyapa, peran JPN dalam penetapan perwalian anak. Tapi sebelumnya saudara, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi perakiran cuaca dan juga kabar dari tim liputan kami yang ada di Pasuruan. Untuk informasi cuaca hari ini akan disampaikan oleh Mbak Linda. Selamat pagi jelang siang Mbak Linda, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang juga Mbak Rija.
2: Siap, Mbak Linda sehat ya hari ini ya?
3: Alhamdulillah sehat
2: Mbak. Alhamdulillah. Mbak Linda, untuk kabar cuaca di hari Selasa ini, monggo silakan informasinya.
3: Oh iya, baik. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Selasa 15 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan dengan suhu 15 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 43 sampai 85%, jadi cukup kering untuk hari ini, dan angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 28 hingga 37 km per jam. Dan informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter, yaitu masuk kategori sedang. Jadi masyarakat yang beraktivitas di perairan selatan Jawa Timur agar tetap waspada dan mengutamakan keselamatan. Begitu informasi hari ini Mbak Riza.
2: Baik, siap. Mbak Linda, untuk kondisi cuaca yang telah Anda sampaikan tadi, apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat Malang Raya?
3: Baik, untuk masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, karena kita tahu bahwa untuk hari ini belum ada tanda-tanda bahwa ada hujan atau hujan ringan sampai pun lebat, jadi tetap hindari aktivitas yang dapat memicu pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, dan bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Dan pantau terus informasi dari BMKG melalui laman resmi BMKG, dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile info BMKG dan sosial media dan berbagai kanal informasi info BMKG ataupun @info_BMKG_Juanda dan @BMKG.iklimjatim. Begitu informasi hari ini Mbak Riza.
2: Baik, siap. Mbak Linda, terima kasih sekali atas informasi dan himbauannya untuk siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Yang baru saja menyampaikan kabar cuaca untuk Anda, saudara forecaster BMKG Satklim Jatim, ada Mbak Linda, dan selepas ini kami akan langsung hadirkan satu kabar dari tim liputan kami yang ada di Pasuruan.
1: Lintas informasi.
4: Pro 1 RRI Balai.
2: Peringati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Pengcap PBSI Kabupaten Pasuruan gelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Pasuruan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
4: Hari ini memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097, PBSI Kabupaten Pasuruan menggelar kejuaraan bulu tangkis Induk Bupati Pasuruan Open 2026 di Gor Bayu Kencana di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dibuka langsung oleh Ibu Bupati Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Saya kebetulan bersama dengan Ketua Dewan Pengawas Pengprov PBSI Jawa Timur, Bapak Sutirta. Selamat siang Pak Tirta.
5: Ya, selamat siang.
4: Pak Tirta melihat potensi terutama bibit-bibit muda di Pasuruan Raya lah, ini bagaimana?
5: Ya, selama berapa tahun ini mewarnai, sering mendapatkan prestasi di tingkat Jawa Timur khususnya.
4: Ya. Sejauh ini yang diharapkan terutama dari PBSI Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan terutama dunia olahraga badminton ini bagaimana? Mulai dari generasi apa namanya pembibitan, generasi dan sebagainya.
5: Ya, harapan kami dari Pemprov Jawa Timur pembinaan ya terus ditingkatkan agar generasi juga tidak terputus dan terus berusaha bagaimana bisa mengembangkan dan meningkatkan prestasi yang sudah ada sekarang agar nantinya di Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer prestasi nasional.
4: Dan dengan digelarnya istilahnya turnamen-turnamen seperti ini jadi salah satu cara untuk bisa mengetahui skill-skill dari kecil.
5: Ya, ini dalam biasanya ada pemandu bakat di mana bisa melihat calon-calon atlet yang berprestasi nantinya bisa dilihat dari usia dini sampai saya kurang lebih remaja sudah kelihatan nanti calon atlet berprestasi yang bisa nanti terus diasah untuk bisa lebih meningkat permainannya dan tentunya harapan kami semakin banyak semakin bagus
4: dan bisa tembus pelatnas bahkan menjadi perwakilan Indonesia gitu ya Pak?
5: Ya, kita di Provinsi Jawa Timur kan sudah ada pemusatan latihan nih. Nah, harapan kami atlet-atlet potensial seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur itu mempercayakan kepada kami agar yang nantinya berkeinginan ke jenjang lebih tinggi di tingkat nasional itu dipercayakan kepada kami. Kita upayakan bagaimana kita nanti terus mengevaluasi, kita terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuat seperti yang kita miliki sekarang ini agar nantinya bisa mewadahi pemain-pemain dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini kita antarkan ke jenjang lebih tinggi. Jangan sampai nantinya pindah ke provinsi lain, daerah lain dan nanti membela di provinsi lain. Kita sangat tidak berharap itu. Kita berusaha untuk bisa mewadahi pemain-pemain Jawa Timur ini khususnya.
4: Terima kasih Pak Tirta. Ya. Jadi tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Tirta terkait dengan bagaimana sejauh ini perkembangan olahraga badminton atau bulu tangkis yang ada di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malang Siang ini hadir kembali menyapa Anda, saudara, dalam program Prioritas Nasional Kita Indonesia, Jaksa Menyapa, yang hadir hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan perbincangan bersama rekan-rekan dari Kejari Pasuruan ya, tentang peran JPN dalam penetapan perwalian anak, saudara. Yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Malang, ini ada dua ibu jaksa yang cantik-cantik ini, jauh-jauh dari Pasuruan sengaja ke RRI Malang untuk menjelaskan tentang peran JPN dalam penetapan perwalian anak. Saya sapa dulu satu persatu. Ada Mbak Yunita Lestari SHMH, Jaksa Pratama Kasubsi 2, Seksi Intelijen Kejari Kota Pasuruan. Mbak Yunita, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Gimana perjalanannya tadi, Mbak Yunita?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya. Cuaca panas gak sih? Panas ya.
1: Panas.
0: Sama ya, Malang sama Pasuruan ya?
1: Sama,
0: sama. Baik, siap. Mbak Yunita gak sendirian aja, juga sudah hadir bersama kita di sini saudara Mbak Ade Hasna Fauziah SH. Beliau adalah Ajun Jaksa Kasubsi Pertimbangan Hukum Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Pasuruan. Mbak Hasna, selamat pagi. Ini barengan sama Mbak Yunita berangkatnya tadi?
1: Barengan.
0: Barengan,
1: satu
0: baik.
1: Mobil.
0: Baik, siap. Dan lancar juga ya perjalanannya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lancar.
0: Berangkat jam berapa tadi dari Pasuruan?
1: Jam 9.
2: 9 kurang.
0: Ya. Wow, cepet ya?
1: Iya.
0: Udah sampai Malang tadi sebelum jam 10 ya?
1: Betul.
0: Baik, siap. Beliau berdua, saudara, ini akan memberikan penjelasan kepada kita semua tentang peran JPN dalam penetapan perwalian anak. Kami selanjutnya juga nanti mengundang Anda, saudara, untuk berdiskusi langsung bersama kami ya. Silakan di line telepon kami 495850 dan juga di WhatsApp kami di 081555600715. Saya juga sapa ini para pendengar yang menikmati siaran kami yang ada di Probolinggo melalui FM 88,3 MHz. Ini meskipun bukan warga Pasuruan, tapi nggak apa-apa ya, nanti warga Malang Raya tanya-tanya ya sama Mbak Hasna sama Mbak Yunita ya. Baik, siap. Nah, ini kita ingin tahu dulu sebelum kita fokus ke pembahasan tentang penetapan perwalian anak, peran jaksa pengacara negara. Ini sebenarnya mungkin banyak di antara masyarakat kita yang masih belum begitu kenal begitu ya dengan jaksa pengacara negara. Sebenarnya JPN ini apa? Kemudian perannya itu apakah hanya pada soal keperdataan aja atau pada hal yang lain? Mbak Hasna, Mbak Yunita, monggo.
1: Oh ya. Baik, mungkin saya dulu yang jawab.
0: Siap. Mbak Hasna, boleh minta tolong ditarik mic-nya?
1: Oh iya.
0: Baik, siap.
1: Monggo. Jadi, mungkin sebelum ke perwalian ya, saya jelasin apa itu Jaksa Pengacara Negara. Jadi Jaksa Pengacara Negara itu adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus itu bertindak untuk dan atas nama bisa negara, bisa pemerintah, BUMN, dan juga BUMD. Nah, tapi kalau untuk JPN memang dia terbatas di lingkup perdata dan tata usaha negara. Jadi kalau untuk JPN itu Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, nanti kalau misalkan lainnya ada Jaksa Penuntut Umum, itu nanti di pidana.
0: Baik.
1: Penyidik itu juga di pidana. Jadi memang kita khususnya itu di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, kita itu punya 5 tugas dan fungsi. Yang pertama itu ada bantuan hukum. Kemudian ada pertimbangan hukum, kemudian ada pelayanan hukum, tindakan hukum lain, dan juga penegakan hukum.
0: Baik, siap. Ya. Di antara tadi beberapa peran dari jaksa pengacara negara dalam tugas datun ya, Mbak Hasna ya?
1: Betul, datun.
0: Ini kan ada pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum, dan penegakan hukum.
1: Betul.
0: Kalau untuk posisi pengajuan perwalian anak ini masuk pada kategori mana nih, Mbak Hasna atau Mbak Yunita, monggo?
3: Ya. Makasih Mbak Riza ya.
0: Yeah.
3: Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Hasna, fungsi jaksa pengacara negara tentunya pada bidang datun tuh ada 5 ya Mbak ya. Tadi ada memberikan bantuan hukum, memberikan pertimbangan hukum, memberikan pelayanan hukum, tindakan hukum lain, dan juga penegakan hukum. Nah, tadi pertanyaan Mbak Riza untuk perwalian itu khususnya ada di penegakan hukum.
0: Baik.
3: Jadi penegakan hukum ini tugas kami. Tugas JPN itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, khususnya terkait dengan ketertiban umum dan kepastian hukum demi melindungi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat ini termasuk juga anak di situ.
0: Baik.
3: Jadi kami, Jaksa Pengacara Negara ini bisa mengajukan permohonan perwalian anak ke pengadilan, itu dalam rangka melindungi hak-hak anak. Itu termasuk dalam lingkup dalam penegakan hukum.
0: Baik, siap. Ya. Ini kan mungkin masyarakat kita yang ada di luar sana bertanya-tanya nih Mbak Yunita, Mbak Hasna. Ini kenapa sih kok bisa perwalian anak ini menjadi lingkup dari Kejaksaan Negeri, padahal kan urusan anak itu kan biasanya urusan keluarga begitu ya, internal rumah tangga. Ini apa ya, peran seperti apa yang diambil oleh JPN ini dalam perwaliannya?
3: Monggo. Ya, jadi gini, tadi saya jelaskan penegakan hukum itu termasuk melindungi kepentingan masyarakat.
0: Baik,
3: nah,
0: baik.
3: Melindungi kepentingan masyarakat ini termasuk juga kepentingan anak. Karena anak merupakan bagian dari masyarakat, seperti itu. Baik. Makanya di kejaksaan ini mungkin pendengar radio RRI Pro 1 Malang ini hanya umum sama pemidanaan, seperti itu ya Mbak ya. Padahal kami juga bisa melindungi hak-hak masyarakat juga. Hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan, perkawinan, termasuk mengajukan penetapan perwalian, seperti itu. Penetapan perwalian ini khususnya terhadap anak yang belum dewasa, yang belum yang tidak mempunyai orang tua asuh, atau orang tuanya berhalangan untuk mengasuh si anak itu. Jadi anak ini butuh wali. Gitu. Tapi nanti sampai dengan anak ini sudah dewasa, sudah berusia 18 tahun, ya otomatis perwaliannya itu berakhir.
0: Baik, siap. Ya. Untuk bisa mendapatkan perwalian ini dari Kejaksaan Negeri Pasuruan, ini apa sebenarnya yang bisa dilakukan, langkah seperti apa yang bisa ditempuh bagi anak-anak dengan kategori yang sudah disebutkan Mbak Yunita tadi, tidak memiliki orang tua atau orang tuanya tidak mampu untuk mengasuhnya. Ini langkah apa yang kemudian ditempuh bagi si anak atau mungkin keluarga kolega yang ingin mengajukan perwalian?
1: Jadi langkahnya itu, karena kita kan statusnya adalah jaksa pengacara negara, kita secara normatif itu tidak bisa mewakili orang perseorangan. Nah, kita itu harus ada, pertama syarat itu rekomendasi dari Dinas Sosial. Jadi kita cari data juga ke Dinas Sosial. Ketika sudah ada mendapatkan rekomendasi, kita melakukan telaah, kemudian akan ada surat kuasa khusus kepada jaksa pengacara negara. Nah, dari surat kuasa khusus itu yang nanti akan kita daftarkan di persidangan. Tapi kami juga menelaah apakah anak ini termasuk dalam kriteria yang dapat kita lakukan perwalian. Kemudian apakah calon walinya juga memenuhi syarat untuk menjadi wali anak. Jadi seperti itu, kita pun juga harus apa ya, proaktif lah. Jadi harus nyari tahu, nggak boleh juga serta-merta kita karena ada yang memohonkan perwalian, tapi kita nggak cari tahu latar belakangnya calon wali. Apakah nanti jangan-jangan dia punya latar belakang abusing? Kan kita nggak boleh salah pilih juga kan. Jadi kita harus cari tahu, kita cari data juga.
0: Baik, siap. Gitu. Untuk pendataan tadi, Mbak Hasna, ini apa saja selain tadi terlepas dari tindak kriminal calon walinya, apa saja syarat menjadi walinya ini?
1: Untuk syarat menjadi wali yang harus kita cari itu KTP-nya kita harus cari KTP wali, kemudian kakak wali, kalaupun walinya itu sudah menikah, kita harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya.
0: Baik.
1: Ya, terus ada kartu nikahnya juga dari calon walinya. Terus
0: artinya harus menikah ya, harus sudah menikah ya untuk calon walinya.
1: Kalau untuk yang sudah menikah harus ada surat pernyataannya.
0: Baik.
1: Ya. Kemudian akte kelahiran dari si calon anaknya, dari si anak yang akan diangkat wali. Kemudian kalau saya itu pernah kita minta ke PN dan juga ke PN itu surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah dipidana. Ya, kemudian juga kita minta surat pernyataan yang bersangkutan itu tidak akan melakukan kekerasan dan sanggup menjadi wali.
0: Siap. Tuh. Tidak pernah dipidana dan kesanggupan, surat keterangan sanggup menjadi wali. Tuh, begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan melalui jalur rekomendasi dari Dinas Sosial. Artinya untuk anak-anak dalam kondisi-kondisi yang harus dilindungi, hanya saja masih belum terjaring oleh Dinas Sosial. Ini regulasinya seperti apa?
1: Kalau yang belum
0: untuk, terjaring ya? Iya. Jadi tidak ada di Dinas Sosial daftar si anak ini, tapi anak ini memenuhi kriteria sebagai anak yang butuh sekali mendapatkan perwalian. Apakah bisa perorangan mengajukan perwalian terhadap calon anak tersebut?
3: Mungkin saya jawab. Silakan, ya Mbak Riza ya. Jadi kalau memang dia dari perorangan, mungkin bisa melalui Dinas Sosial.
0: Oh, baik.
3: Ya,
0: baik.
3: Jadi dari anak ini atau dari Dinas Sosial, dari Dinas Sosial daerah setempat, itu juga harus proaktif.
0: Oh, baik.
3: Ya, jadi harus proaktif mencari mana anak-anak yang benar-benar membutuhkan asuh, membutuhkan pengasuhan dari orang tuanya, mana anak-anak yang belum ada walinya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah didata, sudah ada apa? listnya anak-anak yang belum ada walinya, monggo dari Dinsos mengajukan permohonan ke kejaksaan. Nah, nanti dari kami menindaklanjuti permohonan itu dan menindaklanjuti dan juga menelaah apakah wali yang diajukan dari Dinsos ini layak atau tidak untuk menjadi wali dari anak. Nah, setelah kami tinjau, setelah kami telaah, baru kami ajukan permohonan ke pengadilan setempat. Tentunya wali ini harus agama sama si anak yang diajukan.
0: Siap Mbak Yunita. Nah, sejauh ini sebenarnya apa sih Mbak yang sering jadi persoalan dan permasalahan hukum atau sosial ketika yang sering muncul bagi anak yang tidak memiliki wali yang sah secara hukum? Masalah-masalah apa saja yang biasanya sering muncul yang mungkin sering diadukan nih ke teman-teman kejaksaan ini?
1: Kalau sejauh pengalaman kami itu, pertama anak itu yatim piatu. Kemudian atau orang tua anak itu mengalami, bukan mengalami, ayahnya itu terpidana. Jadi anak ini tidak dalam pengawasan orang tua, tidak memiliki orang yang dapat mendidik, mengasuh, dan bertanggung jawab layaknya orang tua. Kemudian terlantar, cerai, tapi sudah nggak diketahui lagi keberadaannya. Itu yang pernah sih. Mungkin kalau Mbak Yunita.
3: Ya, kebetulan kemarin di Jawa Timur tuh ada permohonan perwalian serentak ya Mbak ya. Satu Jawa Timur itu. Permasalahannya yang ditemuin di lapangan ya sama yang disampaikan sama Mbak Hasna. Jadi anak-anak ini kebanyakan tuh belum mempunyai administrasi secara legal gitu. Jadi mereka-mereka ini masih nggak ada nama orang tuanya gitu di aktanya, di ijazahnya seperti itu, karena ya memang mereka belum ada walinya. Nah, ini kan menjadi kendala ya Mbak ya. Nah, dari hal-hal seperti ini kami klasifikasikan lah mana anak-anak yang benar-benar butuh wali, lalu melalui rekomendasi dari Dinsos, nanti Dinsos mengajukan ke kami, ke kejaksaan. Nah, setelah itu kami mengajukan ke pengadilan gitu.
0: Baik. Bagi anak-anak yang kemudian belum memiliki wali yang ingin menjadi secara legal menjadi walinya, ini nasibnya seperti apa Mbak Yunita?
3: Nah, jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Jadi yang dapat menjadi wali itu nggak semua orang.
0: Baik.
3: Siapa saja yang bisa menjadi wali? Satu, dari keluarganya.
0: Baik.
3: Kedua, dari saudaranya. Ketiga, kalau misalkan dari saudaranya nggak ada yang mau, atau si anak nggak punya saudara, dari orang lain bisa. Orang lain ini tentunya ya orang lain yang mungkin mengasuh anak dari kecil atau dari lahir gitu. Kalau orang lain juga nggak ada Bu, bagaimana? Dari LKSA bisa, dari lembaga yang sudah berbadan hukum seperti panti asuhan itu bisa. Nah, di sini makanya tadi Mbak Rija nanti tadi bertanya, kalau misalkan anak ini nggak ada orang tuanya gimana Mbak, benar-benar ini. Nah, dari LKSA itu, dari panti asuhan itu bisa. Jadi dari panti asuhan nanti mengajukan lagi, sama mengajukan permohonan kepada kejaksaan, lalu harus menyertakan surat yang di situ tulisannya mampu mengasuh si anak ini.
0: Baik.
3: Gitu. Baik. Nah, kalau sudah ada surat pernyataan mampu mengasuh anak ini dan sudah ada surat rekomendasi dari Dinsos, kami telaah dan kami juga tinjau ke lapangan juga bagaimana kondisi si anak, bagaimana kondisi si wali. Seperti itu baru kami ajukan ke pengadilan. Selain dari panti asuhan juga bisa dari orang lain. Baik. Orang lain yang mengasuh si anak ini bisa. Gitu. Jadi yang penting ada syarat-syarat dari Dinsos, surat rekomendasi dan surat pernyataan bahwa yang mengajukan wali ini mampu untuk mengasuh si anak.
0: Baik, siap. Mbak Yunita, ini saya kan kepo nih ya. Maklum awam nih ya buat saya. Artinya semisal seperti panti asuhan atau LKSA seperti yang Anda sebutkan tadi, itu dalam KK-nya kepala keluarga, jumlah anggota keluarganya itu bisa jadi anak-anak yang diasuh dalam lembaga tersebut atau yayasan tersebut.
3: Iya, betul. Jadi biasa, bukan biasanya ya, yang kemarin saya temuin case di yang saya alamin di Pasuruan, itu LKSA di kakaknya, bapaknya tuh yang punya LKSA. Kemudian ibunya ya istri daripada pemilik yayasan.
0: Baik.
3: Selanjutnya anak-anaknya itu anak-anak asuh daripada kepala keluarga dan pasangannya itu. Meskipun itu anak-anak asuhnya itu bukan anak kandung, tapi anak asuh.
0: Baik, artinya dalam KK tersebut juga tertulis dengan clear posisi anak kandung dan anak asuh.
3: Enggak.
0: Jika pemilik yayasan memiliki anak kandung.
3: Enggak, jadi kalau ada anak kandung sama anak asuh, ya jadi satu dalam satu KK itu. Atau memang kalau memang mau dipisah juga bisa. Itu tergantung dari kemauan dari pemilik yayasan atau orang tua asuhnya itu mau seperti apa kakaknya gitu. Tapi mau jadi satu juga gak masalah.
0: Baik, siap. Selanjutnya, jika ada seseorang yang ingin sekali mengasuh salah satu di antara anak dari yayasan tersebut, ini pengajuannya apakah cukup melalui yayasan tersebut yang mengajukan ke kejaksaan kah, atau tetap harus melalui rekomendasi dari dinas sosial? Padahal yayasan ini sudah memiliki badan hukum.
1: Jadi ada namanya pembatalan wali. Jadi bisa dibatalkan. Nah, kemudian dimohonkan lagi penetapannya. Nah, cuman kita lihat lagi apakah yang mau mengasuh itu mau sebagai adopsi atau wali. Nah, kalau tapi kalau JPN itu kewenangannya di perwaliannya. Untuk adopsinya sejauh perja kami masih belum mengatur, apa sudah mengatur?
3: Belum mengatur.
1: Belum kayaknya.
0: Beda ya, Mbak ya, artinya perwalian dengan adopsi ini.
1: Iya, kalau perwalian itu kan sampai 18 tahun. Jadi kalau anak itu sudah 18 tahun, nanti otomatis dia sudah lepas perwaliannya. Jadi dia tuh tugasnya kalau wali itu ya tadi mendidik, mengasuh sampai anak itu dewasa. Nah, untuk anak dewasa itu kan di atas 18 tahun. Jadi kalau anak sudah 18 tahun, otomatis nanti walinya berakhir. Tapi kalau adopsi itu dia sifatnya layaknya orang tua kandung gitu ya, sampai seumur hidup.
0: Artinya untuk anak-anak di bawah 18 tahun, misalnya ada seseorang yang datang ke sebuah yayasan, ingin menjadi wali di antara salah satu anak yang ada di yayasan ini, ada yang namanya pembatalan perwalian tadi
1: terhadap yayasannya.
0: Terhadap yayasan.
1: Ya, betul.
0: Dan ini regulasinya langsung diurus ke kejaksaan.
1: Dapat melalui kami. Jadi kami itu punya kewenangan untuk melakukan pembatalan. Tapi kalau misalkan tanpa melalui kami, misalkan dia mau beracara sendiri, bisa aja. Cuman kan kalau kami ada, maksudnya kita dapat melakukan dan dibebankan kepada negara gitu maksudnya. Anggarannya jadi ada pada negara.
0: Baik, baik, siap. Terkait tentang perwalian ini cukup menarik sekali. Tadi beberapa syarat sudah dijelaskan sama Mbak Yunita, sama Mbak Asna juga. Untuk bisa menjadi wali dari anak-anak yang butuh sekali perwalian ini, syaratnya sangat ketat sekali. Bentuk verifikasi yang Anda lakukan agar kemudian syarat administrasi ini benar-benar didukung dengan kepercayaan penuh begitu dari si anak dan dari kejaksaan sendiri. Apakah cukup dengan syarat administratif ini saja, atau teman-teman dari kejaksaan harus turun ke lapangan untuk menyaksikan langsung kondisi wali yang akan mengasuh si anak tadi? Bahasna atau Mbak Yunta, monggo.
1: Biasanya tetap sih ya, kita
3: ke lapangan.
1: Ke lapangan, ya, kita cek kondisi walinya.
0: Survei langsung begitu ya.
1: Langsung. Ya, jadi kita juga harus tahu kondisi walinya seperti apa, apakah baik. Terus kita tanya anaknya, seneng enggak diasuh sama walinya selama ini. Kemudian, nah biasanya tuh anak ini pasti sudah dalam pengasuhan walinya itu, kalau sejauh yang pengalaman saya ya. Jadi anak ini di yayasan sudah pernah diasuh sama yayasannya. Terus kita tanya sejauh ini pengawasannya atau pengasuhannya bagaimana, apakah baik. Kemudian juga kita survei ke RT RW atau ke desanya, apakah pernah ada permasalahan dari si wali kepada anaknya. Ternyata nggak ada. Jadi kita berusaha profiling, ini adalah keputusan yang terbaik untuk anak.
0: Baik, siap. Gitu. Ya. Ada pengalaman unik gak sih Mbak Yunita, Mbak Asna, yang pernah ditangani oleh teman-teman dari Pasuruan ini, dari

0: surat keterangan sehat dari fisik dan mental juga.
1: Iya, betul.
0: Baik sih ya. Nah, permasalahan ekonomi ini, kondisi ekonomi itu kan berbeda ya antara satu orang dengan orang yang lain. Yang menjadi standar dari teman-teman kejaksaan ketika seseorang itu layak menjadi wali, ini standarnya seperti apa? Mbak Yuta, Mbak Asna. Dari segi ekonomi.
2: Mampu, yang jelas dia bisa bertanggung jawab untuk menafkahi anak itu. Karena di pengadilan pun nanti akan ditanya kemampuannya. Kemudian dari hakim tuh pernah tanya, anak ini membawa warisan apa enggak? Jadi jangan sampai perwalian itu dijadikan ajang untuk apa ya, justru yang tadinya mau melindungi anak malah jadi mencederai anak. Jadi memang ini dilakukan untuk upaya yang terbaik bagi anak.
0: Menarik nih, anak dengan warisan. Ini jangan sampai nanti perwalian yang datang ini hanya untuk mengejar atau tendensius begitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, ada makna tersendirinya.
0: Cara untuk memverifikasinya seperti apa, Mbak Asna?
2: Kita minta kita tanya dulu kepada anak. Karena kan biasanya anak ada yang ada yang ditelantarkan. Kalau ditelantarkan sudah jelas berarti asal usul orang tuanya nggak ada, ya. Terus ada juga anak yang yatim piatu, mau dirawat oleh kakek neneknya. Nah itu juga kita akan cari tahu melalui kakek neneknya, melalui RT RW setempat seperti itu.
0: Biasanya dalam sebuah perwalian ini survei yang dilakukan, verifikasi data yang dilakukan butuh waktu sampai berapa panjang, Mbak Asna, Mbak Yunita?
1: Mungkin 1-2 minggu ya, Mbak ya. Terus mungkin sebagai tambahan, jadi kami ini kalau misalkan ke lapangan nyari-nyari fakta ya, Mbak ya. Itu nggak cuma kami ke walinya yang bersangkutan aja, kami juga harus mencari saksi yang nanti itu dihadirkan ke pengadilan. Ya, saksi-saksi ini gunanya apa? Saksi ini kita tanyai gimana ini si calon wali ini seperti apa sama anak selama ini, selama mengasuh selama ini, apakah ada kekerasan kah, atau ada eksploitasi kah, seperti itu. Atau si calon wali ini juga membantu membiayai biaya sekolahnya kah, seperti itu. Jadi dari hal-hal seperti itu kan bisa menjadi bahan pertimbangan kami untuk meng-ACC permohonan pengajuan wali atas orang tersebut.
0: Baik, siap. Anak yatim piatu yang ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya, kemudian memiliki waris yang cukup banyak, ini kan masih belum bisa mengelola sendiri harta itu sampai pada usia dewasa begitu ya. Apakah itu juga nanti masuk pada pengurusan perwalian atau dipegang oleh negara atau seperti apa?
1: Jadi Mbak Riza, kalau misalkan si anak ini memang diketahui mempunyai banyak warisan dan belum mempunyai wali, nah di situ timbul pertanyaan, lalu siapa nanti yang ngurusin warisnya, kan begitu. Makanya diajukan perwalian. Nah setelah nanti ada penetapan perwalian, secara otomatis warisnya ya dikelola sama walinya, karena anak kecil nggak mungkin nggak mungkin mampu ya, Mbak ya, untuk ngatur warisnya. Sekian-sekian buat ini gak mungkin kan. Jadi ya pasti otomatis, secara otomatis walinya yang setelah ada penetapan dari pengadilan bahwa orang tersebut adalah wali dari si anak.
0: Baik.
1: Begitu.
2: Ya, saya nambahin sedikit. Monggo,
0: silakan.
2: Jadi kemudian wali itu punya kewajiban untuk mengelola saja, bukan beralih, tapi mengelola. Kan beda ya, kalau beralih kan berarti otomatis hak dan kewajibannya ada di wali, tapi ini hanya mengelola aja untuk kepentingan si anak. Ketika anak dewasa ya itu akan jadi haknya anak lagi.
0: Baik, siap. Itulah kenapa verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan terhadap perwalian ini sangat ketat sekali begitu ya. Untuk bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, yang akhirnya nanti si anak ini yang jadi korban.
2: Dirugikan,
0: begitu ya. Dirugikan. Baik, siap. Kita jeda sejenak ya, tarik nafas dulu. Kita juga nanti undang para pendengar ya untuk diskusi ya. Baik. Mungkin ada banyak di antara Anda yang ingin bertanya bersama dengan dua narasumber kami, saudara di sini. Langsung aja Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 081555600915. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda, saudara, sesaat lagi.

0: perjuangan jiwaku.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, Saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang sedang menyimak siaran kami ya, melalui YouTube kami, RRI Malang Official, kami hadirkan untuk siang hari ini program prioritas nasional kita Indonesia, Jaksa Menyapa, peran JPN dalam penetapan perwalian anak, bersama dengan Mbak Yunita dan juga Mbak Hasna yang sudah berbincang bersama kita siang hari ini. Udah banyak sekali informasi tadi ya yang sudah kita dapatkan bersama-sama begitu ya, tentang peran dari JPN dalam penetapan perwalian anak. Nah, ini tadi kita ngomongin tentang anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun. Untuk anak-anak kemudian yang sudah berusia 18 tahun, ini nasib mereka kemudian seperti apa, Mbak, perwaliannya? Mbak Yunita atau Mbak Asma?
2: Untuk anak yang sudah 18 tahun.
1: Akhirnya sudah berusia 18 tahun. Ini kemudian hak dan kewajiban wali ini seperti apa? Hak kewajiban anak selanjutnya bagaimana?
2: Jadi kalau anak itu sudah 18 tahun, itu salah satu syarat wali itu sudah berakhir. Mm-hmm. Jadi ini diatur di PP 29, ya, mm-hmm. PP 29, bahwa wali itu akan berakhir apabila satu, anak itu telah berumur 18 tahun. Nah, kemudian yang terakhir wali itu, bukan yang terakhir, yang lainnya, mm-hmm. wali itu berakhir itu apabila anaknya itu meninggal dunia.
1: Baik.
2: Itu wali berakhir
1: sebelum usia 18 tahun ya?
2: Iya, pasti akan berakhir otomatis. Mm-hmm. Kemudian wali meninggal dunia, mm-hmm. juga akan otomatis hilang perwaliannya. Mm-hmm. Kemudian badan hukum itu bubar atau pailit. Cuman mm-hmm. ini tadi LKSA itu ya termasuk badan hukum dia. Yeah. Mm-hmm. Terus habis itu berdasarkan penetapan pengadilan itu mm-hmm. juga bisa berakhir perwalian. Nah, baik. Kenapa bisa ada penetapan pengadilan itu mm-hmm. apabila wali itu melalaikan kewajibannya, seperti tadi mm-hmm. Saya kan sempat singgung bahwa mungkin dia tidak menafkahi anak tersebut, mm-hmm. tidak membiayai sekolah, mm-hmm. kemudian yang kedua itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
1: Baik.
2: Kemudian ada menyalahgunakan kewenangannya sebagai wali. Tadi juga sempat saya singgung mm-hmm. mengenai warisan ya. Jadi mm-hmm. kalau dia ternyata
1: mengambil
2: ada tendensi
1: alih, ya?
2: Tendensi mm-hmm. lain, itu juga akan dicabut perwaliannya. Mm-hmm. Kemudian melakukan tindak kekerasan terhadap anak mm-hmm. yang ada dalam pengasuhannya, dan juga orang tuanya ternyata di kemudian hari orang tuanya datang lagi.
1: Oh, baik.
2: Nah, itu juga bisa dicabut perwaliannya, kemudian diberikan kepada orang tuanya, atau orang tuanya sudah hmm. dianggap mampu untuk mengurus anaknya tersebut.
1: Baik,
2: gitu,
1: siap.
2: Mbak Risa.
1: Nah, ini jadi menarik lagi nih, Mbak Hasna nih. Bagi anak yang masih dalam perwalian kemudian menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang Anda sebutkan, bagi walinya, misalnya dia menemukan sang wali ini melakukan tindakan abuse begitu ya, apa yang bisa dilakukan sang anak? Melakukan pelaporan atau seperti apa? Mbak Yunita, mau.
3: Baik, saya jawab ya, Mbak Riza ya. Kalau memang si anak menemukan tindakan orang tuanya abuse atau melakukan kekerasan,
1: atau tidak dibayari sekolah,
3: atau tidak dibayari sekolah seperti itu, si anak bisa melaporkan orang tuanya. Ini kategorinya udah pidana ya, Mbak ya. Jadi bukan masalah keperdataan perwalian lagi. Jadi si anak bisa melaporkan ke kepolisian setempat, atau kalau memang si anak takut ke kepolisian, ya bisa melalui RT, RW, kepala desa seperti itu, atau ke tetangganya dulu, itu seperti itu bisa.
1: Kalau kekerasan kan pidana ya, Mbak,
3: Mbak Yudita ya. Masuknya.
1: Bagaimana dengan ketidakmampuan orang tua untuk kemudian menafkahi sesuai dengan kesepakatan perwalian? Apakah itu juga masuk pidana atau seperti apa?
3: Tidak mampu menafkahi ini kan multi tafsir ya,
1: baik.
3: Mbak ya. Nanti mungkin bagi anak nanti nggak dibelikan iPhone misalkan, ini merasa saya nggak dibelikan iPhone seperti itu, makanya multi tafsir ya, atau tidak disekolahkan. Nah, ini kan kita nggak tahu, jadi harus benar-benar dipantau dari dinsos setempat juga. Jadi dinsos setempat ini harus aktif.
1: Siap,
3: jadi
1: siap.
3: Tidak serta-merta setelah ada penetapan perwalian lalu dibiarkan begitu saja, nggak bisa seperti itu. Dinsos setempat tetap harus memantau perkembangan si anak dan walinya itu seperti apa di kehidupan sehari-harinya, di lingkungannya seperti apa.
1: Baik, siap. Dan ketika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat tadi, dinsos pun bisa merekomendasikan percabutan perwalian.
3: Bisa sekali.
1: Baik, siap. Karena memang kan si anak dari usia yang di bawah 18 tahun kan kadang diajak untuk berpikir masih belum matang
2: dewasa,
1: begitu ya,
2: terlalu
1: dewasa. Artinya dinsos tidak bisa melepaskan tanggung jawab untuk selalu memantau kondisi si anak ini.
3: Betul. Ya,
1: baik,
3: ya,
1: karena kejaksaan sebatas untuk memberikan legalitas perwalian saja.
3: Iya, betul.
1: Baik, siap, clear. Kita sapa pendengar kita ya, yang udah bergabung bersama kami di sini. di 0815-600-915, saudara, kami juga undang Anda nanti yang ingin langsung tanya ya. Ada Mbak Yunita sama Mbak Asna dari Pasuruan ini di line telepon kami 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Pak Budi di Kabupaten Pasuruan. Kabupatennya mana ini, Pak? Ini teman-teman dari kota ya, kejari kota ya?
3: Iya, betul, kejari kota Pasuruan.
1: Kalau ada satu keluarga, ada beberapa orang yang ingin jadi wali, misalnya paman dan kakek sama-sama mengajukan diri. Siapa yang nantinya menentukan yang paling layak untuk jadi wali? Ini semoga paman dan kakek, paman kakek artinya semuanya kandung ya, kalau paman kakek.
3: Iya.
1: Baik, monggo Mbak Asna atau Mbak Yunita.
2: Siapa ini?
3: Mungkin saya jawab
1: silakan
3: dulu, nanti bisa
1: ditanyakan
3: Mbak Hasna ya, saling melengkapi. Jadi ini kan kategorinya perorangan ya Mbak Riza ya, tadi udah kami jelaskan di awal kalau siapa saja yang bisa menjadi wali itu tentunya dari yang pertama itu diutamakan keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu kakek. Mungkin kalau menjawab pertanyaan dari
1: Pak Budi
3: ya, itu kakek. Seperti itu. Tapi tentunya kalau secara prosedur itu kan perorangan tidak bisa diwakili oleh kejaksaan.
1: Baik.
3: Nah, jadi kalau perorangan harus melalui dinsos, harus melalui dinsos, kemudian diajukan kepada kami. Selanjutnya untuk menentukan apakah kakek atau paman, nanti tergantung pengadilan, dari pihak pengadilan bagaimana saksi-saksi yang diajukan, bukti-bukti surat yang diajukan, apakah kakek ini mengasuh dari awal, apakah mampu, apakah sehat secara fisik dan mental, itu kan menjadi bahan pertimbangan juga untuk menentukan wali. Nah, apakah si paman ini apabila si paman ini dinilai lebih sehat secara fisik dan mental, dinilai lebih mampu secara finansial, ya bisa jadi paman ini seperti itu. Tapi kalau secara peraturan memang yang diutamakan terlebih dahulu keluarga terdekat. Tapi kembali lagi yang menentukan itu pengadilan, Mbak. Jadi tergantung saksi yang diajukan, tergantung surat yang diajukan, tergantung kondisi-kondisi yang melingkupi si kakek maupun si paman ini terhadap si anak yang diajukan perwalian, begitu.
2: Baik. Ya. Yes. Saya nambahkan.
1: Silakan, Mbak.
2: Jadi juga untuk wali dari keluarga itu ada syarat-syaratnya, Mbak Riza. Yang jelas dia ada WNI, menetap di Indonesia, kemudian berumur paling rendah itu 30 tahun.
1: Baik.
2: Kemudian sehat fisik mental seperti tadi sudah disampaikan Mbak Yunita, kemudian berkelakuan baik, ini bisa dari surat pernyataan. Kemudian mampu secara ekonomi. Ini sudah diatur secara rigid di dalam PP.
1: Baik.
2: Kemudian beragama sama dengan agama yang dianut. Kenapa? Karena akan diajukan di pengadilan mana nanti perwaliannya, betul. Kemudian mendapatkan persetujuan tertulis dari suami atau istri, baik bagi yang sudah menikah.
1: Baik.
2: Kemudian bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan. Kemudian membuat juga pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang salah terhadap anak. Kemudian yang kedua, penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Itu dua pernyataan yang ditulis tidak akan dan tidak pernah dan tidak akan dilakukan, yang dua barusan. Kemudian seperti tadi disampaikan Mbak Yunita, mendahulukan keluarga anak derajat terdekat. Jadi itu harus dipenuhi semua syarat-syaratnya. Nah, seperti itu.
1: Siap. Bersyukur sekali nih ya kalau sampai ada yang memperebutkan perwalian ya. Artinya ini anak sangat berharga sekali ya. Sama kakek dan pamannya juga berebut.
3: Betul.
1: Tapi syaratnya tadi kedua calon wali mendaftarkan terlebih dahulu ke dinas sosial untuk kemudian nanti dinas sosial yang akan mengurus segala sesuatunya terkait tentang hak perwalian si anak kepada kejaksaan.
3: Jadi untuk mengurus ke dinas sosial itu kalau mau melalui kami, Bu.
1: Oh, baik.
3: Ya.
1: Baik.
3: Dari perorangan ini bisa, kalau mau langsung mengajukan perwalian ke pengadilan, monggo silahkan. Gitu, tapi ya itu tadi, dari pengadilan, pengadilan pasti menilai apakah layak secara ekonomi dan finansial.
1: Baik, baik.
3: Terus kedekatan dengan anak ini, kekerabatannya, kekeluargaannya lebih dekat yang mana. Kemudian apakah sehat secara fisik dan mental, seperti itu.
1: Baik, siap. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk, ini cukup menarik sekali. Kalau tadi ini si anak, ada dua calon wali yang ingin mengambil hak perwalian si anak. Kalau Pak Fajar di Batu, bagaimana kalau keluarga terdekat secara hubungan darah justru dianggap tidak mampu merawat anak? Apakah kejaksaan bisa membantu mencarikan atau mengusulkan wali yang lebih layak? ini malah dari keluarga dekat merasa tidak mampu, semisal ada yatim piatu yang kemudian ada pada keluarga itu, apakah kejaksaan bisa membantu mencarikan atau mengusulkan wali yang lebih layak? Monggo, Mbak Yunita atau Mbak Asna?
2: Kalau kami itu, kalau mengusulkan itu normatifnya sepertinya tidak bisa ya, karena kita mendaftarkan secara legalitas ke pengadilan.
1: Baik.
2: Tapi jika ada rekomendasi dari mungkin dari si anak itu sendiri atau dari dinas sosial itu bisa gitu. Jadi tetap kita harus cari mana apakah ada keluarga terdekat. Tapi kalau keluarga terdekat justru tidak mau, ya nanti akan dicari ke saudaranya. Nah, saudaranya nggak ada lagi atau tidak mampu, orang lain bisa. Nanti baru badan hukum. Jadi memang ada hierarkinya gitu.
1: Siap. Ada tambahan Mbak Yunita?
3: Mungkin tambahan sedikit ya Mbak Riza ya. Kalau emang orang tuanya dirasa tidak mampu mengasuh untuk si anak, biasanya kami nggak akan menerima permohonan itu, meskipun itu diajukan dari Dinsos. Kami pasti akan meninjau, kami mencari saksi-saksi dari tetangganya, dari kepala desa, RT, RW, seperti itu. Pasti kan ada omongan kami ya, nyampe ke kami, ini gini, seperti itu. Nah, kalau memang dirasa tidak layak, ya kami nggak akan mau mengajukan permohonan perwalian atas si orang tua ini.
1: Baik.
3: Nah, kami akan minta tolong untuk Dinsos, minta tolong dong ini dari anak ini siapa yang sanggup untuk menjadi wali dari si anak gitu. Entah itu saudaranya kah, entah itu dari keluarganya, pamannya, atau malah dari Dinsos nanti merekomendasikan dari LKSA aja, lembaga yang sudah berbadan hukum, gitu juga bisa.
1: Baik, seperti itu ya. Ini lengkap sekali yang udah kita bahas untuk siang hari ini. Tapi masih ada pertanyaan di benak saya yang belum terjawab. Mungkin nanti chat aja ya.
3: Boleh silakan Yunita,
1: ya. Sebagai penutup untuk kebersamaan kita siang hari ini, yang ingin disampaikan ke masyarakat Malang Raya, Pasuruan Raya, Blitar Raya, Probolinggo Raya, ini monggo silakan yang sedang menyimak siaran kita.
2: Ada sedikit. Jadi kalau mungkin nanti ada teman-teman atau Mbak Riza atau rekan-rekan pendengar yang mau bertanya sekitaran lingkup bidang perdata dan tata usaha negara, itu bisa bertanya di aplikasi bernama Halo JPN.
1: Baik.
2: Ya, nanti tinggal dipilih satuan kerjanya di Kota Pasuruan. Nanti akan dijawab langsung oleh jaksa pengacara negaranya dalam jangka waktu 3 kali 24 jam.
1: Wow, gitu. Ada Halo JPN yang Halo Anda tinggal JPN. Unduh aplikasi ini ya.
2: Dari website.
1: Betul. Oh, baik, berbasis web berarti ya.
2: Berbasis web.
1: Siap. Ya. Ini Anda bisa nanti laporkan atau mungkin Anda ingin sharing permasalahan hukum sekitar Anda di Halo JPN ini, tinggal di tag aja wilayah kejaksaan mana yang ingin dituju begitu.
2: Betul.
1: Ya. Baik, siap. Mbak Yunita, monggo yang mau disampaikan sebagai penutup.
3: Atau mungkin kalau nggak lewat Halo JPN bisa datang langsung ke kejaksaan. Kami ada bidang datun, jadi masyarakat pendengar RRI Pro 1 Malang jangan takut ke kejaksaan. Kami ada juga pelayanan hukum. Jadi kalau ada permasalahan hukum silahkan ditanyakan langsung ke kejaksaan bisa.
1: Baik, siap. Alamatnya di mana nih kalau kejaksaan Kota Pasuruan ini?
3: Di Jalan Panglima Sudirman.
2: Panglima Sudirman nomor 53.
1: Di Pangsut 53.
2: Ya.
1: Kota Pasuruan. Baik, siap. Mbak Yunita, Mbak Asna, terima kasih sekali ya. Udah jauh-jauh datang ke Pasuruan untuk ini, saya pribadi teredukasi sekali ini terkait tentang peran JPN dalam penetapan perwalian anak. Akhirnya terbuka, kita udah paham sekali seperti apa sih penentuan perwalian anak agar anak ini secara hukum terlindungi begitu ya. Sehat selalu Mbak Yunita, Mbak Asna.
2: Ya,
1: selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sampai tujuan nanti kembali ke kejaksaan Kota Pasuruan.
2: Matur nuwun.
1: Dan segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kamu mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang, untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti track painting. Sudah dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada garasi, kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya Sani Social Club itu akan diresmikan di bulan ini. Sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Satu kabar kehilangan STNK saudara kami hadirkan untuk Anda. Kali ini satu lembar STNK dengan nomor polisi N2471IZ. Pelapor dan STNK atas nama Ningtyas Asih, beralamatkan di Gelanggang RT 9 RW3 Gelanggang Pakisaji Kabupaten Malang. Bagiannya menemukan dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Ningtyas Asih dengan nomor 0895-0432-5499 atau Anda bisa sampaikan ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-33336-0074. Kami masih akan terus menyapa Anda dalam rangkaian Malang siang ini. Pastikan Anda selalu setia bersama kami.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pendem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Marketplace, Online System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: kami sampaikan kabar dari tim liputan kami, saudara. Untuk kabar pertama dari Hanum Oktavia yang akan menyampaikan remaja sumber porong diajak kurangi gula untuk cegah diabetes. Hanum, silakan informasi Anda.
1: Ya, saudara pendengar, kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman dengan gula tambahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sejak usia remaja untuk mengurangi risiko penyakit tidak menular termasuk diabetes mellitus tipe 2. Upaya meningkatkan kesadaran tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Malang menggelar program Sweet Less 7 Challenge yang menyasar remaja di Desa Sumber Porong, Kabupaten Malang. Program pengabdian kepada masyarakat ini mengajar remaja untuk mengenali konsumsi gula sehari-hari, sekaligus membangun kebiasaan makan dan minum yang lebih sehat. Salah seorang anggota tim pengabdian masyarakat, FP Widiani, mengatakan kegiatan ini dikemas dengan edukasi melalui diskusi, kemudian pemantauan konsumsi makanan dan minuman, pemeriksaan kesehatan, serta pendampingan kelompok. Sebanyak 22 remaja mengikuti kegiatan tersebut, di mana di rangka awal, ini peserta ini mendapatkan edukasi cara mengurangi makanan dan minuman dengan gula tambahan. Peserta juga menjalani pemeriksaan berat badan, lingkar perut, dan juga gula darah. Melalui pre-test dan juga post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta. Kemudian di tahap kedua, edukasi dilanjutkan dengan pengenalan screening diabetes mellitus pada remaja serta evaluasi jurnal pemantauan makanan dan minuman. Tim pelaksana berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, namun remaja diharapkan mulai menerapkan kebiasaan mengurangi konsumsi gula tambahan dan lebih cermat dalam memilih makanan maupun minuman. Program ini juga mendapatkan dukungan mitra di Desa Sumber Porong, terutama dalam menentukan kader remaja, menyebarkan informasi kegiatan, memastikan kehadiran peserta, serta mendorong keterlibatan aktif selama masa pendampingan. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum. Kabar selanjutnya, saudara, dari Rizky Darmawan akan menyampaikan informasi Museum Mega Science Center dan Budaya mulai dibuka trial opening 16 September 2026. Rizky, laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, terdapat destinasi baru bernama Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Destinasi ini menawarkan konsep yang cukup berbeda karena pengunjung tidak hanya melihat berbagai koleksi tetapi juga diajak mencoba dan berinteraksi langsung dengan wahana yang tersedia. Dari area luar, pengunjung akan disambut dengan salah satu daya tarik pembuka yakni graffiti coaster. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke sejumlah zona tematik yang mengangkat berbagai bidang, mulai dari fisika, antariksa, kebencanaan, robotik, dan kecerdasan buatan hingga budaya dan sejarah Islam. Untuk zona fisika, pengunjung dapat belajar mengenai berbagai fenomena yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada instalasi tentang koneksi tulang, listrik dan magnet, transmisi suara melalui serat optik hingga giroskop. Kemudian ada zona antariksa yang membawa pengunjung mengenal berbagai hal tentang luar angkasa. Di dalamnya terdapat roket, lunar warp, videotron planet, Tesla coil, hingga pakaian astronot atau space suit. Yang menarik juga ada zona bencana alam. Di zona ini, pengunjung bisa merasakan simulasi gempa dan angin hurricane, kemudian menikmati pengalaman visual melalui Hormuz Storm dan juga Face Twister. Beranjak ke zona robotik dan AI, teknologi ditampilkan melalui sejumlah wahana interaktif, di antaranya brain race car, jumping grid, robot anjing GO2, robot dance, serta robot humanoid G1. Tidak hanya teknologi, Mega Science Center dan Budaya juga membawa unsur sejarah dan budaya Indonesia. Zona budaya menghadirkan Majapahit, Candi Wilwatikta, dan Wayang Potehi. Sementara zona Islam memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan Islam. Selain berbagai zona tersebut, terdapat pula sejumlah aktivitas dan pertunjukan yang dapat diikuti pengunjung. Mulai dari workshop wayang suket, wayang kardus, show potehi, workshop terakota, show Sri Mulat, hingga pertunjukan keris dance. Manager Marketing and Public Relations Jawa Timur Pak Group Titik S. Arianto mengatakan, konsep destinasi ini memang dirancang dengan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Menurut Titik, sains, teknologi, dan budaya dikemas melalui media yang lebih dekat dengan pengunjung. Dengan konsep tersebut, proses belajar tidak hanya berlangsung melalui informasi, tetapi juga melalui aktivitas dan pengalaman yang dilakukan secara langsung. Sementara itu, Museum Mega Science Center dan Budaya mulai melakukan trial opening pada besok 16 September 2026. Destinasi ini sekaligus menambah pilihan wisata edukasi di Kota Batu dengan memadukan wahana interaktif, simulasi teknologi, sejarah, dan budaya dalam satu kawasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Nusantara.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kembali kami hadirkan satu kabar hilangnya satu lembar STNK saudara dengan nomor polisi N42415EAV. Pelapor dan STNK atas nama Ahmad Rodi yang beralamatkan di Jalan Keramat 50 RT 3 RW 4 Kelurahan Pagentan Singosari Malang diperkirakan hilang di wilayah Kepolisian Singosari begitu ya. Dan untuk kami menemukan dimohon untuk kerjasamanya mengembalikan kepada Bapak Ahmad Rodi di 0815-1583-0937 atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha saudara di 0813333600074.

Sobat RRI, tahukah Anda ada satu perjanjian yang ditandatangani lebih dari 2 abad lalu yang telah mengubah tatanan kerajaan di Pulau Jawa hingga hari ini? Perjanjian itu bernama Perjanjian Giyanti, sebuah kesepakatan yang memisahkan Kerajaan Mataram Islam dan jejaknya masih terasa sampai sekarang. Bagaimana kisahnya? Mari kita telusuri bersama di segmen Sekarang Anda Tahu. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa. Wilayahnya membentang luas dengan tata pemerintahan dan pengaruh budaya yang sangat kuat. Namun seiring waktu, konflik internal mulai melemahkan kerajaan. Perselisihan dalam keluarga istana serta campur tangan VOC Belanda perlahan mengganggu kestabilan Mataram. Kerajaan besar ini pun berada di ambang perpecahan. Konflik memuncak setelah wafatnya Pakubuwana II. Terjadi pertentangan antara Pakubuwana III yang mendapat dukungan VOC dan Pangeran Mangkubumi, saudara raja yang menentang dominasi asing dalam urusan kerajaan. Ketegangan yang berkepanjangan menyulitkan kehidupan masyarakat dan kestabilan wilayah. VOC yang menginginkan situasi yang lebih terkendali mendorong penyelesaian melalui perundingan. Maka pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah, ditandatanganilah sebuah kesepakatan bersejarah, Perjanjian Giyanti. Isi utama Perjanjian Giyanti sangat menentukan. Kerajaan Mataram Islam resmi dibagi menjadi 2 wilayah kekuasaan. Bagian timur diperintah Pakubuwana III dengan pusat di Surakarta, yang kemudian dikenal sebagai Kasunanan Surakarta. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa wilayah barat dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Sejak saat itu, Mataram Islam tidak lagi berdiri sebagai satu kerajaan utuh. Pembagian ini menandai berkurangnya kemandirian kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dan semakin besarnya pengaruh VOC Belanda. Sobat RRI, dampak Perjanjian Giyanti tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, lahir Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran. Disusul berdirinya Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam yang dahulu besar akhirnya terbagi ke dalam beberapa pusat kekuasaan yang berada dalam pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Hingga hari ini, jejak Perjanjian Giyanti masih dapat kita lihat dengan jelas. Indonesia memiliki 2 kerajaan budaya utama di Jawa, Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Sistem adat, tradisi, hingga pembagian wilayah budaya Jawa masih dipengaruhi oleh peristiwa ini. Bahkan status keistimewaan Yogyakarta berakar dari perjalanan sejarah panjang yang dimulai sejak Perjanjian Giyanti. Sobat RRI, Perjanjian Giyanti bukan sekedar kesepakatan antar kerajaan, melainkan titik balik sejarah Jawa yang membentuk wajah budaya dan tatanan kerajaan hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kembali kami hadirkan untuk Anda satu kabar hilangnya satu lembar STNK saudara, kali ini dengan nomor polisi N5277EFO. Pelapor dan STNK atas nama Sudiro Hastungkoro yang beralamatkan di Jalan Suropati Timur Blok F nomor 15 RT.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

0: tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kebakaran hutan dan lahan, saudara, di Malang Raya ini betul-betul membara begitu ya. Baru saja Gunung Bromo padam, Senin kemarin 14 September, Gunung Kawinajang dan Gunung Buta ini masih dilanda kebakaran, saudara. Di kawasan Gunung Kawinajang dan yang ada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ini semakin membesar. Petugas gabungan ini bahkan berjibaku ya sampai dengan saat ini menjinakkan si jago merah hingga tanggal 14 kemarin, saudara. Angin yang berhembus kencang seperti yang terjadi siang hari ini juga ya. Ini di kawasan setempat membuat kebakaran berpotensi mengarah ke Gunung Kawi. Sementara itu juga karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS dinyatakan padam sepenuhnya setelah sebelumnya api menyala di beberapa titik termasuk kawasan Pos Jemplang Kecamatan Poncokusumo, saudara. Administrator Perhutani KPH Malang Klik Jatmiko ini mengkonfirmasi bahwa karhutla di kawasan Gunung Kawinanjang belum padam setelah api yang merambat dari Gunung Butak beberapa waktu yang lalu ya. Dan disampaikan juga bahwa kondisi angin yang bertiup kencang ini menjadi penyebab api semakin besar. Angin kencang ini, saudara, juga menjadi kendala ya untuk dilakukan waterbombing ya, dan juga metode pemadaman melalui menggunakan helikopter pengebom air, saudara. Dijelaskan skema pemadaman karhutla di tengah kondisi angin kencang saat ini masih dikoordinasikan dengan BPBD untuk bisa merancang metode yang paling tepat. Situasinya masih dicek, dilihat, dan akan dilakukan koordinasi untuk merancang metode yang paling efektif karena memang waterbombing terkendala angin kencang dan operasi darat terkendala medan yang sangat sulit. Vegetasi yang terbakar di kawasan Gunung Kawinanjang ini mencakup semak, kemudian savana, cemara gunung atau jenis rimba lainnya, saudara. Kondisi angin ini disampaikan bahwa kebakarannya berpotensi mengarah ke kawasan Gunung Kawi. Saat ini kebakaran belum sampai memang ke Gunung Kawi, tapi dengan potensi angin yang kencang, ini arahnya menuju ke Gunung Kawi, saudara. Sementara itu juga Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS, Bambang Suryono, mengkonfirmasi titik karhutla TNBTS sudah sepenuhnya padam dan juga kawasan wisata secara menyeluruh baru akan dibuka kembali setelah petugas memastikan kawasan benar-benar dan tidak ada potensi munculnya api. Dijelaskan bahwa wisatawan yang melakukan refund ataupun menjadwalkan ulang kunjungan wisata ke Bromo ini juga masih melalui proses pendataan secara terpisah. Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama BNPB dan relawan akan tetap standby bersiaga di kawasan Pos Jemplang meski karhutla dipastikan padam, begitu ya. Dijelaskan juga bahwa karhutla ini berdampak ke penampungan air atau tandon milik Bromo Hillside. Hal ini karena api dan kepulan asap sempat naik dan juga mengepung kawasan tempat usaha tersebut ya. Sementara itu upaya penanganan kebakaran di kawasan Gunung Butak ini terus digencarkan. Administrator KPH Perhutani Malang Klik Jatmiko juga menyampaikan bahwa penanganan darurat saat ini dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan udara yang melibatkan berbagai instansi terkait. Operasi udara didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur melalui pengerahan helikopter untuk waterbombing yang mana ini sudah direncanakan ya, tapi memang karena kecepatan angin yang cukup tinggi masih belum bisa dilaksanakan, begitu, saudara. Sekalipun demikian, pelaksanaan di lapangan menghadapi tantangan lain ya, cuaca dan geografis yang cukup berat. Klik juga menjelaskan bahwa operasi pemadaman menggunakan jalur darat memiliki ruang gerak yang sangat terbatas karena kondisi medan yang terjal dan juga tiupan angin kencang yang bisa membahayakan keselamatan tim pemadam di lokasi, saudara. Hingga kemarin api bergerak cukup cepat karena angin yang cukup kencang. Untuk luasan hutan yang terbakar ini diperkirakan mencapai 700 hektar. Perhutani Malang bersama dengan tim gabungan juga terus bersiaga untuk memantau perkembangan situasi di lapangan untuk bisa memastikan titik-titik api bisa segera dikendalikan demi keselamatan lingkungan dan personil yang bertugas. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangposkomedia.id untuk Malang Siang ini, dan sesaat lagi kami akan segera hadirkan untuk Anda berita siang.

Sari berita, cegah wisatawan mendekat, Polres Probolinggo patroli di sekitar titik Karhutla Bromo. Wali Kota Blitar tinjau SPPG, pastikan pelaksanaan MEG sesuai dengan SOP. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Selasa 15 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Polres Probolinggo melakukan patroli di sekitar kawasan Savana Bromo yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Patroli dilakukan untuk mencegah wisatawan mendekati titik kebakaran yang masih dalam proses penanganan. Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital, Kasatpam Bovit Polres Probolinggo, AKP Merdania Pravita Santi mengatakan, patroli dilakukan bersama dengan anggota Polres Probolinggo lainnya sebagai langkah antisipasi terhadap wisatawan yang berupaya memasuki kawasan terdampak kebakaran. Patroli juga mengacu pada surat edaran Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang membatasi aktivitas di kawasan Blok Mengol menuju Bukit Teletabis.
1: Kami saat ini Satpam Ovid bersama anggota Polres Probolinggo yang lainnya melaksanakan patroli juga di kawasan Blok Mengol untuk antisipasi agar para wisatawan tidak memasuki daerah Blok Mengol ini, karena dalam surat edaran TNBTS pun untuk kawasan Blok Mengol atau yang menuju ke Bukit Teletabis atau Lembah Watangan dinyatakan ditutup untuk mulai per hari Kamis kemarin.
0: Merdan yang menambahkan proses pemadaman masih berlangsung. Petugas kepolisian juga akan merapat ke titik lokasi untuk membantu pemantauan dan pengamanan selama penanganan karhutla. Polres Probolinggo menghimbau wisatawan untuk mematuhi arahan dari para petugas dan tidak mendekati kawasan yang terbakar demi keselamatan. Wali Kota Blitar tinjau SPPG dan pastikan pelaksanaan MBG sesuai SOP. Ninda Alivia melaporkan selengkapnya.
2: Wali Kota Blitar Syakul Muhibin bersama Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo dan Dim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan beserta jajaran organisasi perangkat daerah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Blitar. Peninjauan dilakukan di SPPG Kauman dan SPPG Sukorejo. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional, prosedur atau SOP, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan makanan hingga pendistribusian ke sekolah. Wali Kota Blitar Syakul Muhibin mengatakan pemerintah daerah bersama tim pemantauan program MBG memiliki tugas untuk memastikan SPPG menjalankan seluruh proses sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari hasil peninjauan, pria yang akrab disapa Mas Ibin ini menilai pelaksanaan di SPPG yang dicek telah berjalan sesuai dengan SOP. Ia juga melihat jarak waktu antara makanan selesai dimasak hingga didistribusikan ke sekolah tidak terlalu lama. Menurutnya, koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah menjadi hal penting agar makanan yang telah selesai diolah dapat segera diterima dan dikonsumsi siswa. Meski demikian, Mas Ibin meminta koordinasi antara SPPG dan sekolah terus dimaksimalkan khususnya terkait waktu makanan tiba di sekolah dan waktu makanan tersebut dikonsumsi oleh siswa. Ia juga mengingatkan pengelola SPPG untuk lebih berhati-hati dalam memilih bahan makanan serta memastikan proses pengolahan dilakukan secara teliti.
3: Koordinasi sama sekolahnya juga bagus. Jadi ketika sudah matang, langsung distribusi, itu koordinasi dengan sekolah, dan di sekolah pun nanti langsung dimakan oleh siswa. Jadi antara jarak, antara masak dengan makannya siswa tidak terlalu panjang, dan itu sudah.
2: Salah satu SPPG yang turut ditinjau berada di Kecamatan Sukorejo. Kepala SPPG Sukorejo Kota Blitar Paskalis mengatakan pihaknya saat ini melayani 2.328 penerima manfaat dari 12 sekolah termasuk 3 posyandu ILP di Kota Blitar.
4: Kita juga membuka ruang publik kepada PSI kita, masukan kita terima semua.
2: Masukan dari sekolah juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan menu termasuk ketika terdapat permintaan menu tertentu dari siswa ataupun sekolah. Menurut Paskalis, setiap permintaan menu tidak langsung diterapkan tetapi terlebih dahulu dibahas bersama ahli gizi untuk memastikan menu tetap memenuhi standar gizi. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Malang dibekali literasi keuangan digital. Berikut informasi selengkapnya.
5: Sebanyak 2.500 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibekali literasi keuangan untuk menghadapi semakin mudahnya akses layanan keuangan di era digital. Pembekalan tersebut diberikan melalui kuliah perdana program Malang Boys yang digelar UIN Malang bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kegiatan ini menyoroti sejumlah risiko yang semakin dekat dengan generasi muda, mulai dari investasi ilegal, pinjaman online ilegal, judi daring, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Ilvi Nurdiana mengatakan, kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan perlu diikuti dengan pemahaman yang memadai. Menurutnya, inklusi keuangan tidak cukup jika masyarakat belum memiliki literasi keuangan. Ia juga menilai mahasiswa perlu memahami karakteristik dan risiko setiap produk keuangan sebelum memanfaatkannya. Pemahaman tersebut penting agar mahasiswa tidak mudah terjebak pada tawaran keuangan yang tidak bertanggung jawab.
6: Si keuangan, tapi belum literasi keuangan. Seharusnya literasi keuangan dulu, seperti hari ini, baru kemudian punya akses, mempunyai produk dari keuangan, dan juga anak-anak semua bertransaksi dengan produk-produk keuangan.
5: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Dr. Hasanuddin Wahid yang menjadi keynote speaker menekankan pentingnya pengetahuan finansial diberikan sejak mahasiswa baru memasuki lingkungan perguruan tinggi. Program Malang Boys merupakan bagian dari upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan dengan melibatkan regulator sektor keuangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola keuangan secara lebih sehat, mengenali modus penipuan sektor keuangan, serta lebih cermat sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan digital. Selain edukasi kepada mahasiswa baru, program tersebut juga diarahkan untuk membangun budaya kesadaran finansial di lingkungan kampus, termasuk melalui pembentukan duta literasi keuangan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Beralih ke kabar olahraga, Saudara Rans, Nusantara FC raih kemenangan 3-2 atas Persiba Balikpapan dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Dedik Drogba Setiawan buat
2: Rans Nusantara FC mencatat kemenangan comeback 3-2 atas Persiba Balikpapan dalam laga perdana Championship 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Minggu 13 September 2026. The Phoenix, julukan dari Rans Nusantara, sempat tertinggal 2 gol pada babak pertama. Persiba membuka keunggulan melalui Takumu Nishihara pada menit ke-5 sebelum Ryohei Yoshihama menggandakan skor pada menit ke-19. Sampai turun minum, tidak ada tambahan skor dan pelatih Rans Nusantara FC, Kas Hartadi, melakukan perubahan di babak kedua dengan memasukkan pemain-pemain muda untuk instruksi high pressing. Perubahan permainan membuahkan hasil. Rans memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64 melalui gol Buku Kamis dari umpan Dias Angga. Rans kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-88 melalui Martin Hoel yang menuntaskan umpan silang Dedik Setiawan. Rans kembali mencetak gol penentu pada masa injury time lewat Dedik Setiawan. Martin Hoel memberikan umpan kepada pemain berjuluk Dedik Drogba yang kemudian menuntaskannya menjadi gol kemenangan pada menit ke-90+5. Kemenangan tersebut membuat Rans Nusantara membalikkan keadaan setelah tertinggal 0-2 menjadi unggul 3-2. Kasar tadi mengapresiasi kerjaan asuhnya dan secara khusus memuji performa Dedik yang memberikan satu asis dan satu gol.
3: Babak kedua baru mulai panas Dedik, dia banyak asis, ya asis, dan dia juga bermain sangat luar biasa. Untuk ke depan tetap kita akan performa Dedik kita tingkatkan. Saya harus memperbaiki kekurangan-kekurangan ini.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini. Produksi RRI Malang, saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang, menjadi radio yang konsisten, menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan, serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81 mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Sesaat lagi saudara kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk 100% berjaringan nasional, yang mana untuk siang hari ini akan hadir sosok musisi dan penyanyi yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita ya, Budi Doremi bersama dengan Teguh Syafiq dan Yudi Ismail. Kita akan simak bersama-sama obrolan santai seru yang pastinya penuh cerita perjalanan ya, dari Budi Doremi dan karya-karyanya sampai kabar terbarunya yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan saudara. Jadi tetaplah Anda bersama kami di FM 94,6 MHz. Kami akan segera bergabung bersama dengan 100% Indonesia berjaringan nasional yang akan menghadirkan para musisi nasional dengan seluruh kisah perjalanan dan karya-karyanya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda selalu menyimak siaran kami. Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama dengan rangkaian acara 100% Indonesia berjaringan nasional yang dipandu oleh Teguh Syafiq dan Yudi Ismail.

Soalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari meliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: ID dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini sih legend ini, senior
0: teramat
1: saya.
0: Legend.
1: Teramat
0: seniornya ya?
1: Iya dong,
0: masih lah
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan, enggak ya?
1: Oh iya, solo.
0: Jangan
1: kan
0: muda
1: 2000.
0: Deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13 Agustus.
0: Agustus 13 ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya?
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya?
1: Diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oke.
1: Okay. Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Iya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lagu.
1: Ya.
2: Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun. Dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya, dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milik. Saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise.
2: Ya, cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya, kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga gak buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik, pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke gak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah dimana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita. Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi.
1: Betul.
3: Wakatobi kan wakil itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur.

0: Biasanya kalau kedatangan artis, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi yang ini, naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur.
1: Okay.
0: Itu luar biasa. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
1: Betul.
0: Ya sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
3: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah.
1: Okay.
2: Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
1: Okay.
2: Ya jadi kita gak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
1: Oke.
2: Okay. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut lu self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
2: Oke. Okay. Yeah. Nah jawaban temen aku tuh dia bilang iya gue nggak tahu lu apa dibilang kayak gitu karena ya laki-laki kayak gitu kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan nggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
1: Oke, okay. Siap.
3: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan?
1: Yeah.
3: Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak.
1: Yeah.
3: Ini bagaimana kita?
1: Cinta mau... diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Siap.
4: Bang Yudi.
1: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
1: Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
1: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
3: Silakan.
4: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya.
4: Terus satu lagi Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap
1: ditunggu ya jawabannya ya.
3: Terima kasih Uncle Gazi.
1: Silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
1: Di Padang kayaknya.
2: Di Padang. Di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Binijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Oke, siap.
3: Alright, terima kasih Uncle.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Salam.
1: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Binijo di Manado. Silakan.
3: Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
1: Alhamdulillah baik.
3: Baik, Bung Benny.
5: Sama juga alhamdulillah. Kita langsung ke Budi Doremi ya,
1: bintang. Iya, silakan. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hit ya, Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua nih, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Terima kasih. Iya.
5: Oke, Mas Yudi, salam dong.
1: Boleh tiga.
5: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikure Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
3: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
1: next project.
3: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
1: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya. Satu lagi sebelum jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, Presiden Karya banggakan Indonesia.
1: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
3: Selamat siang.
1: Siapa nih?
3: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar Sumatera Barat.
1: Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
3: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
1: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
1: Oh, bumbunya. Oke.
3: Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
1: Oke, ditunggu Rahma ya.
3: Terima kasih.
1: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
3: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
1: Boleh
3: silakan.
1: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Dorimi sendiri sehat, sukses depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
1: Ya.
2: Amin.
6: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
3: yes.
1: Mesin Waktu, ini ceritanya tentang apa? Dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
1: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi gak di album, tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah gak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Itu lagu ceritanya tentang Mesin Waktu.
1: Kemudian kalau Bang Benny Jo,
3: apa tuh pertanyaannya?
1: Adakah pesan moral, lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita harus percaya bahwa kita tuh gak sendirian melewati semuanya. Gitu.
3: Mantap.
1: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
3: Kasih gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
1: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja, kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
3: Betul sekali.
1: Betul ya, betul Pak komposer.
3: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
1: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri, tapi belum kita puterin lagunya.
3: Kita putar lah ya.
1: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq dan Itu Budi.
1: Betul.
3: Katanya kan kalau bahasa
1: Itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Iya. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh-boleh jokes ya.
0: Silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubur Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
3: Fiturin sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
3: Ya, salam pertama buat ini Angkel Gazi, Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya,
3: Bang Budi. Selamat
1: siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat,
1: Syafiq.
4: Tapi kabaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, oke.
1: Apa kabar? Kabar baik. Puhabah
4: habaget jawabannya.
1: Iya, siap.
4: Apa kabarnya? Yo, apa kabarnya Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi. Apa kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah melalui lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Makasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
4: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya. Oke.
1: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Teteh. Juga komposer satu ini.
1: Iya. Ya.
0: Terima kasih
4: Teteh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Kemana? Wih,
0: Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh. Semuanya
5: dengan hari ini. Wow, presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi. Wah, apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung dengan.
5: Kenal ya orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya, betul.
5: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan? Requestnya oke banget ini.
0: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Maksudnya mau
5: mendengar-mendengar RRI gitu loh.
0: Ya. Oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi. Pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau enggak salah. Ica.
1: Angga Kareba.
5: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
5: Ya, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
0: Halo.
5: Pas Budi yeah. Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi.
1: Itu tangan nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Yeah.
5: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu?
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini?
5: Apa
0: ya?
5: Gitu? Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
5: Ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu. Aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya.
1: Dengan siapa
0: nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan nih.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
6: Ya, itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
6: Sukses selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
2: Terima kasih.
7: Ya, apa saya suka itu lagunya yang lagunya 123 123456.
0: Ya, oke.
7: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
7: Arab.
0: Abjad. Oke. Hijaiyah gitu ya.
7: Boleh. Kalau jalan-jalan ke Bone main Bone Bang Budi.
0: Siap.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Ditunggu ya.
7: Tunggu juga ya.
0: Iya.
7: Bantuku juga jalan-jalan ke Bone.
1: Udah pernah. Amin. Jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini. Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
7: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya. Ya. Oke. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
8: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Ayu Ambon. Silakan Yu.
8: Iya, kalau kutanya langsung aja ke Bang Budi dari.
0: Iya, iya, silakan Yu.
8: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Tuh.
8: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
8: Okay. Iya namanya, maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Yeah.
8: Iya. Atau okay. Mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
8: Memilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya.
8: Selamat malam dari Wilayah Timur Indonesia, Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
8: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
8: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah.
2: Iya.
1: Ini kalau enggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Iya. Betul, betul, siapa betul, betul.
1: Biasa.
0: Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: sambil bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu itu iya, yang betul. Ditanyakan.
2: Betul, iya kita satu label. Terus lama Afgan keluar ganti label baru dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama Pinkan.
2: Pinkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, oke.
2: Iya.
1: Berarti featuring kita.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh,
2: kita pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Maria di Jakarta Selatan. Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
0: Dikit.

0: Lah, spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi.
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
3: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
2: Nice.
1: Okay.
2: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ramadan penuh cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
0: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
1: Oh iya, dari Abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada Doreminya?
3: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
3: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada ya. Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu bagus pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi. Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku.
3: Betul.
1: Tengah.
3: Maluku Tengah.
1: Ya
3: Maluku
1: sudah.
0: Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

0: ξεχάσει.
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai, apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272712.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya.
1: Ini Kak
3: Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Ya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: yeah.
2: lagu.
0: Wah, ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan saking merdunya.
2: Iya. Iya, kan siang-siang gini Kak panas,
0: tolong
2: dengerin lagu Kak Budi, suaranya
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Itu aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa ini? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dari Santaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Okay. Selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Takkan Hilang saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: loh.
3: Beberapa minggu lagu baru ya, lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu, Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request begitu
3: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1 2 3 4 5 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya, kita lagi menuju ke situ, tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Namanya Samarinda, ya kapan Samarinda ngundang aku
1: lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Ini keren, ada di playlist ya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright, kita dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live.
3: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq berserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.

0: lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai. Di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Pagi. Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh, sore ya kalau Samarinda sore. Silakan silakan Ori.
2: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja
2: ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanya?

0: silakan Mari.
1: Ada Budi ya, Doremi juga.
2: Ada bintang tamu.
3: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
4: Ya ya, halo.
3: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
4: Oke. Menarik.
3: Itu aja.
4: Siap.
3: Boleh salam-salam?
4: Silakan.
3: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
4: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
4: Oke.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo, selamat siang.
2: Siang.
4: Halo.
2: Noh. Oh, terputus.
4: Dengan siapa ini?
2: Ada? Halo.
4: Halo.
5: Halo, selamat.
2: Iya.
4: Iya.
2: Dengan siapa? Di mana?
4: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
2: Betul.
4: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
2: Betul.
6: Itu udah di luar kuasa.
2: Betul.
6: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
2: Iya, betul.
6: Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
2: Betul.
6: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
2: Iya.
6: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
2: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
6: Iya.
4: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
6: Enggak, aku samalah.
4: Sama ya.
6: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
4: Okay.
2: Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
4: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
7: Halo Bang, selamat siang.
2: Siang Kak Eli.
4: Silakan,
7: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
2: Betul.
4: Iya,
2: langsung saja.
7: Salam kenal ya.
6: Ya, salam kenal.
7: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
6: Oke.
7: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1 2 3 4 5 6 gitu.
4: Oke. Itu aja.
7: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebenarnya kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
4: Gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
6: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
4: Iya, betul banget.
2: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
6: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
2: Di YouTube.
6: Cinta Diri Sendiri.
4: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
2: Oke. Refnya boleh?

0: Tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Oh, okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya.
0: Ini
1: bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya,
1: kan?
0: Hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap.
2: Follow ya.
1: Langsung DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses.
2: Okay. Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu brother yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime sekali lagi. Terima sukses kasih. Ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

Setelah kita ikuti Saudara 100% Berjaringan Nasional bersama dengan Budi Doremi yang dipandu oleh Tengku Safik dan Yudi Ismail, kita kembali di Pro 1 RRI Malang dan kami hadirkan satu kabar untuk Anda, berita kehilangan yang telah sampai di RRI Malang ya. Hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N2987ECS, pelapor dan STNK atas nama Nur Laila yang beralamatkan di Dusun Dumpul, RT2 RW1 Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, diperkirakan hilang di sekitar alamat yang bersangkutan. Untuk Anda saudara yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Nur Laila di nomor 0858-5599-8907 atau ke RRI Malang pada bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa menghubungi kami di 081-3333-60074. Malang sore ini masih akan terus berlanjut untuk Anda dan kami akan awali Malang sore ini dengan Program Prioritas Nasional Literasi Digital menumbuhkan tanggung jawab anak terhadap penggunaan media digital. Bersama dengan Ibu Abi Swigati akan hadir menyapa hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, dipandu oleh Wisnu. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Perusatu RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Lintas Informasi kali ini mendengar 2.000 mahasiswa baru UIN Malang didorong cakap kelola keuangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Awang. Awang, silakan.
4: Ya, berdasarkan lebih dari 2.000 mahasiswa baru dari Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan pembekalan literasi keuangan dalam kuliah perdana Malang Boys pada Senin kemarin. Kegiatan yang digelar di Sport Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut menjadi bagian dari rangkaian Roto Bulan Inklusi Keuangan PIK 2026. Program ini digelar secara luring dan daring melalui kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan Malang, Bank Indonesia Malang, dan Lembaga Penjamin Simpan atau PS2 Surabaya. Anggota Komisi 11 DPR RI Hasanuddin Wahid mengatakan mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengambil keputusan dengan baik termasuk dalam mengelola keuangan. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi bagian yang penting dari bekal mahasiswa selama menjalani kehidupan perkuliahan saat ini. Menurutnya, kuliah saja tidak cukup, mahasiswa harus mempunyai dan mengambil keputusan secara baik, salah satunya terkait keputusan keuangan. Sementara itu, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ilvi Nurdiana, mengapresiasi edukasi keuangan yang diberikan kepada mahasiswa sejak awal masa perkuliahan. Dan dalam kegiatan tersebut, mahasiswa juga mendapatkan materi dari Kepala OJK Malang, Faris Soletean, Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Indra Supriyadi, dan Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya, Bambang S. Hidayat, melalui sesi topik kreatif. Materi yang dibagikan mencakup beberapa hal, diantaranya sektor jasa keuangan, kebijakan moneter, dan sistem pembayaran, serta penjamin simpanan. Mahasiswa juga diperkenankan dengan pasar modal melalui bus edukasi perusahaan, sekuritas, dan informasi pembukaan rekening dana nasabah. Melalui edukasi tersebut, mahasiswa diharapkan untuk tidak hanya mengenal produk dan layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
3: Terima kasih Awang, dan kita hadirkan kembali pendengar informasi berikutnya untuk Anda. Arunda FC Undaan Turen Malang Selatan tembus 3 besar Piala Suratin U15 Jawa Timur. Berikut laporan selengkapnya bersama William Nathan. William.
5: Baik, SSB Arunda FC Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang berhasil menembus 3 besar Piala Suratin U15 Jawa Timur 2026. Arunda FC memastikan posisi ketiga setelah mengalahkan Pordes Jember dengan skor 2-0 pada laga perebutan tempat ketiga di Jember. Perjalanan Arunda FC di kompetisi tingkat Jawa Timur itu cukup panjang. Setelah lolos dari fase grup, tim asal Turen ini melaju ke babak 16 besar dan mengalahkan Sejati Blitar dengan skor 1-0. Arunda kemudian menyingkirkan tim SSB asal Surabaya di perempat final, tetapi langkah mereka menuju final terhenti di semifinal setelah kalah dari Persebaya Surabaya. Persebaya akhirnya menjadi juara dan Deltra Sidoarjo menempati posisi kedua. Manajer Arunda FC Abimanyu mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan tim yang sudah berjalan selama 2 tahun. Skuad yang tampil di Piala Suratin U15 2026 ini merupakan kelompok pemain kelahiran 2011 yang sudah berlatih bersama sejak 2024. Mereka menjalani latihan 3-4 kali dalam sepekan, serta rutin menggelar pertandingan uji coba dengan tim dari luar Malang. Menurut Abimanyu, Arunda FC juga mengandalkan pembinaan internal tanpa mendatangkan pemain dari luar daerah. Kelompok usia tersebut sebelumnya juga berhasil menjadi juara Piala Suratin U15 tingkat Kabupaten Malang pada 2024 dan 2026. Untuk mengikuti kompetisi tingkat Jawa Timur, sekitar 70% biaya operasional tim ditanggung oleh manajemen SSB, sementara sisanya berasal dari iuran orang tua pemain. Abimanyu berharap pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Malang mendapat dukungan melalui kompetisi yang lebih terstruktur, salah satunya dengan penyelenggaraan liga internal untuk membantu pemantauan pemain-pemain muda di daerah. Setelah menyelesaikan Piala Suratin U15, Arunda FC kini mulai menyiapkan para pemainnya untuk menghadapi kompetisi Piala Suratin, tapi untuk kelompok usia U17. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya kami hadirkan Malang sore ini untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Edisi Selasa kali ini 15 September 2026. Nah, sore hari ini kita akan bicarakan satu hal yang hampir pasti sudah masuk ke rumah kita ya. Bahkan mungkin ke ya kamar anak, ruang tamu, meja makan. Kita obrolin itu semuanya. Apalagi kalau bukan media sosial. Nah, ketika zaman-zaman sekarang ini anak biasanya jauh lebih pintar dari orang tuanya untuk dia bikin video, edit video, kemudian upload sesuatu. Dan ketika kita tanya, ini kenapa kok diupload ini gitu, dia bilangnya cuman ya enggak tahu, cuman lucu aja. Nah, ini sesuatu yang perlu kita obrolkan tentunya ya. Sore hari ini sudah hadir bersama saya di Studio Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang, Bu Abi Swigati. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, sore Mas Wisnu.
0: Ya, beliau dari ini konselor anak dan keluarga di Harum Family Center. Masih jalan sampai sekarang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, karena memang masalah-masalah keluarga ini makin kesini itu kan makin harus kita mengerti. Kalau dihafalkan mungkin step-stepnya orang sudah hafal. Dimengerti ini loh Bu Abis yang susah. Termasuk juga untuk sore hari ini, gimana itu untuk bisa menumbuhkan tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab anak terhadap penggunaan media digital tadi itu. Kalau misalnya kita tahu kan, ya ini hal yang memang sudah mereka pakai, bahkan harus mereka pakai juga mungkin ya. Kemudian bagaimana supaya kita ini bisa mendampingi, ini juga kita perlu tahu. Mungkin perlu dibuka dulu nih Bu Abis, apa dulu yang mau dibahas nih?
1: Ya, makasih Mas Wisnu. Memang ya yang namanya persoalan berkaitan dengan anak dan keluarga ini enggak ada habisnya, gak ada selesainya gitu ya. Karena ya selalu berkembang, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru ya. Sama kayak perkembangan digital ini, termasuk media sosial. Kalau dulu cuma ada satu, sekarang mungkin ada 1000 gitu.
0: Betul.
1: Nah jadi semuanya berkembang. Makanya generasi pun sampai diberi nama yang berubah gitu ya. Ada gen X kalau saya ini ya. Ini saya termasuk generasi X ya. Lalu ada milenial, ada gen Z, sekarang sudah ada lagi gen Alpha. Nah jadi pengelompokan itu sebenarnya maksudnya itu untuk memudahkan juga kita orang tua yang mendampingi anak-anak itu untuk memahami karakteristik gitu ya, ciri khas yang terjadi pada perkembangan psikologis anak-anak kita. Nah, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana media digital ini menjadi suatu keniscayaan yang tak terhindarkan gitu ya. Harus diikhlaskan anak-anak kita itu menyentuhnya gitu. Nggak bisa dihindari memang gitu. Karena itu adalah bagian dari perkembangan zaman, perubahan zaman gitu ya. Yang semuanya berubah dan yang tidak berubah itu justru adalah perubahan itu sendiri. Ya kan?
0: Iya,
1: perubahannya
0: bener.
1: Terus gitu ya. Artinya kan terjadi terus-menerus gitu. Sehingga itu tadi kita enggak bisa menolak kehadiran berbagai teknologi yang kemudian itu pasti akan berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan lain sebagainya. Nah, kemudahan untuk bisa mengakses segala macam informasi ya, itu akan membuat anak-anak ini juga terbentuk karakternya tidak hanya dari bagaimana orang tua memberikan pengasuhan dan pendidikan gitu, tapi mereka juga diasuh dan dididik oleh gadgetnya ya, oleh perlengkapan digitalnya gitu. Nah ini yang kita tidak bisa menolak gitu ya. Memang itulah yang terjadi saat ini gitu. Jadi walaupun misalnya nih masih belum percaya saya untuk memberikan handphone misalnya kepada anak gitu, ya tetap aja dia bisa mengakses lewat cara yang lain gitu ya.
0: Yeah.
1: Mungkin bukan dari handphone yang diberikan orang tuanya, tapi mungkin dari punya temannya ya, atau gadget yang lainnya gitu. Nah, jadi disitulah mengapa orang tua seringkali tertinggal dari kemampuan anak yang berkaitan dengan digitalisasi ini. Hmm. Gitu. Karena orang tua masih tetap berpikir bahwa perkembangan teknologi ini tidak harus diakses.
0: Hmm. Nah,
1: memang tidak harus diakses, tapi terakses dengan sendirinya oleh anak-anak kita gitu loh. Persoalannya itu. Jadi walaupun orang tua membatasi akses, boleh sih orang tua membatasi akses itu boleh gitu ya. Nah, tetapi ada yang lebih penting ya, bahwa karena walaupun orang tua membatasi akses, anak tetap bisa mengakses, maka yang lebih penting adalah membekali anak-anak ini supaya ketika mereka mengakses ya, mengakses gadget dan lain sebagainya itu, mereka sudah punya bekal bagaimana menggunakannya secara benar dan bertanggung jawab.
0: Oh,
1: begitu.
0: Itu dia. Mau dilarang percuma. Nanti dia mau tahu dari yang lain, gitu ya Bu Abis.
1: Betul.
0: Karena ya gimana pun memang zaman-zaman layangan itu sudah zaman-zamannya kita dulu. Ini anak-anak udah main Minecraft sekarang. Udah enggak bisa kalau misalnya disuruh yang seperti itu. Oh, mungkin bisa aja di beberapa apa waktu tertentu gitu kita bisa seperti itu untuk menggunakan permainan tradisional.
1: Sebagai variasi aja. Mm-hmm. Ya.
0: Tapi karena kebutuhan pendidikan juga sekarang butuh itu.
1: Betul.
0: Nah, kita mau gimana? Nah, seperti itu Bu Abis.
1: Ya.
0: Oke, berarti mengendalikan dan mengarahkan. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kalau misalnya orang tua begini menjadikan handphone itu kan sekarang sebagai alat bantu ya. Saya bisa bilang begitu.
1: Seharusnya sebagai alat bantu.
0: Alat bantu. Tapi di sini yang dimaksud Bu Abis mungkin alat bantu yang benar. Yang saya maksud alat bantu yang salah. Alat bantu untuk menenangkan anak.
1: Oh iya iya ya. Ya paham.
0: Ibunya pengen nyantai dulu Bu. Kemudian udahlah dikasih ini aja dulu lah. Aku biar bisa santai sebentar gitu. Sebenarnya kayak gitu boleh gak sih? Ya boleh aja sebenarnya kan. Ada tapinya tapi kan. Gitu loh. Gimana fenomena itu?
1: Ya kadang-kadang kan ibu ini juga lelah ya.
0: Pasti.
1: Kemudian bisa juga tidak lelah tapi ada keperluan nih. Yang membuat harus fokus tapi anaknya tetap aman gitu. Supaya gak lari ke sana, kesulitan kan untuk mengawasinya. Jadi supaya tetap ada di sebelah ibu dalam pantauan, jangkauan pandangan ibu gitu ya. Tetapi tidak mengganggu aktivitas ibu. Nah sehingga di berikanlah handphone misalnya. Sebetulnya tidak ada masalah dengan itu selama handphone yang diberikan pada anak ini tetap dalam kendali ibu atau orang tua, orang dewasa yang mengasuh anak. Misalnya yang ditonton. Nah, ini sesuai dengan usia anak. Kemudian kalau dia main nge-game dari handphonenya, dari gadgetnya, itu juga game yang sesuai dengan usia anak. Lalu batasan waktu. Batasan waktu yang aman. Jadi tidak mengganggu pertumbuhan otak berpikirnya, kemudian tidak mengganggu kesehatan matanya, tidak mengganggu perkembangan komunikasinya. Nah, jadi tidak hanya sekedar yang ditonton atau yang dimainkan aman. Nah, tapi pastikan juga itu tidak mengganggu tiga hal tadi.
0: Gitu aman ya, perkembangan tapi terlalu lama, juga aman juga gitu ya.
1: Jadi tidak aman. Nah, itu maksud saya seperti itu. Nah, ketika pola seperti ini sudah diterapkan sejak masih usia kanak-kanak ya. Jadi memang ada, menurut saya perlu ada batasan usia ya. Kapan teknologi digital ini disesuaikan ya, layak disesuaikan dengan kebutuhannya anak. Karena ya tadi kita udah sempat singgung ya, seharusnya perkembangan teknologi digital ini adalah alat bantu, tapi bukan alat tempat bergantung gitu nah. dalam proses menumbuh kembangan anak. Nah, ya, ya. Jadi kalau namanya alat bantu, berarti yang utama itu kan tetap dari orang tua. Sehingga disitulah ketika orang tua ini mampu mengendalikan anak dalam menggunakan gadgetnya, maka anak ini juga akan belajar mengendalikan diri gitu. Ketika dia berselancar di dunia digital ini gitu, ataupun menggunakan teknologi digital ini, dia akan belajar juga untuk mengendalikan. Nah, yeah. ini yang saya perlu garis bawahi gitu. Jadi apapun itu bukan tidak boleh gitu ya. Jadi misalkan ya ibunya pengen juga nih misalnya menikmati istirahat sambil nonton apa film atau apa ya di layar handphonenya misalkan. Kan sekarang sudah nggak nonton dari televisi ya.
0: Jarang.
1: Sekarang sudah banyak yang nganggur televisi.
0: Jarang.
1: Nah, jadi ada kalanya memang ibu butuh waktu me time-nya misalnya nonton. Nah, anaknya diberi tontonannya sendiri. Tetapi anak dan ibu juga tetap harus menyediakan waktu yang nontonnya bareng. Jadi ketika nonton bareng bisa ada interaksi gitu loh antara anak dan ibunya ini gitu. Jadi tetap ada komunikasinya sehingga tidak mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan kemampuan komunikasinya anak. Lalu sambil nonton misalnya atau sambil main ya. Nah, ibunya juga ikut nimbrung juga. Jadi kadang-kadang kan orang tua enggak ngerti aku apa itu yang dimainkan ya. Ini berarti ibu atau orang tua, orang dewasa yang mengasuh ini juga perlu belajar. Perlu belajar, bukan belajar terus kemudian nanti kalau anaknya tidur orang tuanya main game sendiri.
0: Sukanya gitu sih.
1: Tetapi ketika anak main game, nah ini anak juga dibangun nih kemampuan nalarnya gitu. Nah, ini ya untuk bisa misalnya mengalahkan lawan ini harus bagaimana, untuk bisa menyelamatkan ini harus bagaimana, ada obrolan yang sekaligus menstimulus anak untuk berpikir sehingga anak itu fokusnya nggak nyekrol-nyekrol aja ketika main medsos gitu. Jadi akan tahu bahwa dari medsosnya ini bagian mana sih yang dia perlu mempelajari lebih dalam misalnya seperti itu.
0: Oke.
1: Ya, jadi prinsipnya bukan tidak boleh gitu ya. Jadi berkaitan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi itu boleh, tetapi dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab, itu yang lebih penting.
0: Tanggung jawab dari anak tadi kita latih itu, tapi kemudian kita coba untuk membuat tanggung jawab juga dari orang tua. Saya balik ke usia tadi, Bu Abis. Umur berapa sebenarnya bisa dilihatin itu? Kalau misalnya kita tahu, anak kecil itu kan suka dengan hal yang berwarni, dinamis gitu kan. Umur 1 tahun, ketika dia mungkin susah makan, dikasih YouTube ada yang lucu-lucu, makan dia. Tapi 1 tahun loh, boleh gak sih itu sih?
1: Sebenarnya, kalau masih umur 1 tahun, itu menurut saya eman-eman gitu. Kalau waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun kelekatan antara orang tua dan anak, ini digantikan oleh gadget. Karena nanti anaknya jadi lebih lekat dengan gadget daripada dengan orang tuanya. Jadi kalau masih 1 tahun, ini kan yang utama adalah membangun kelekatan ya, menumbuhkan kelekatan antara anak dan orang tua gitu. Kalau kelekatan ini udah terbangun, nanti di usia 3 tahun misalnya dikenalkan dengan gadget, itu akan lebih mudah untuk menetapkan aturan-aturannya. Misalnya di usia 3 tahun ini sudah boleh dikenalkan ini adalah alat komunikasi. Ya, bisa telepon sama ayahnya yang lagi dinas keluar kota misalnya, bisa telepon sama kakek neneknya. Kalau sekarang kan gak sekedar telepon ya, video call ya. Jadi seperti itu. Nah, kalaupun misal dalam kondisi kepepet nih harus anak usia 1 tahun harus terpapar. Nah, ini jangan malah begini ya. Oh, ternyata kalau dipegangi handphone dia anteng, makannya jadi lebih lahap ya, mau makan. Nah, kemudian ketika momen makan lagi diberikan lagi. Kan? Nah, ini yang gawat gitu. Akhirnya itu tadi yang muncul ketergantungan terhadap teknologi.
0: Nah, itu tadi.
1: Nah, jadi ini yang kurang pas gitu. Makanya kalau usia 0 sampai 2 tahun itu sebenarnya yang perlu dibangun adalah kelekatan. Jadi yang mengasuh anak ini harus lebih menarik daripada gadget, daripada film atau game atau apapun yang ada di gadget. Jadi kalau ya suka ditunjukkan misalnya aktivitas menyanyi dan menari, maka ya orang tua ini menyanyi dan menarilah bersama anak ya,
0: iya,
1: sambil melakukan
0: okay gitu kan, Bu, ya?
1: Iya betul, itu akan lebih
0: seru
1: baik.
0: Kan makanya kalau saya bilang
1: lebih menarik.
0: Andaikan ini anak itu dari awal memang di satu atau dua tadi itu itu tidak kita kenalkan dulu, ya kan dia kan nggak tahu.
1: Betul.
0: Nggak mungkin juga minta.
1: Yeah.
0: Mungkin juga misalnya kita main HP, anak setahun paling cuma ngeliatin itu apa sih? Ini kan masih belum bisa dia proses ke situ. Berarti kan emang salah kita kan? Kalau ngasih dulu, ya kan? Kalau ngasih duluan lo ya.
1: Iya, yeah. Mengenalkan gadget itu harus dibarengi dengan pemahaman. Nah, jadi kalau masih umur 1 tahun ya, kita masih kesulitan untuk bisa memberikan pemahaman, maka ya jangan dicoba dulu gitu. Tapi kalau memang sudah bisa dipahamkan ya, kadang-kadang soalnya kan enggak cuman buat ini ya, buat moto misalnya kan enggak apa-apa ya, karena itu kan alat kan,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya, tapi ini tuh bukan hiburan yang menimbulkan candu tadi ya. Nah, menimbulkan ketergantungan ya. Stres dikit buka HP, scroll-scroll, stresnya hilang misalnya. Nah, ini nanti akan menjadi kebiasaan sampai di usia-usia berikutnya gitu.
0: Oke. Nah, sekarang ketika dia sudah sampai di usia yang bisa kita jelaskan sesuatu ke dia. Untuk menanamkan cara tanggung jawab tadi itu sejak dini, itu ngomongnya gimana? Lah iya kan, Bu. Takutnya kita salah ngomong lagi kan. Anak kecil ini kan bahasanya kadang-kadang kita mesti menyesuaikan banget dengan apa yang mereka pahami dulu.
1: Betul. Nah, seperti tadi saya bilang ya, kalau dirasa oh ini di usia ini, fase ini anak sudah mulai memahami, misalnya 3 tahun. Nah, itu ya kita perkenalkan sesuai yang kita itu sanggup ya ke anak ini. Misalkan tadi ya, oh ini bisa untuk video call nih, bisa ketemu, bisa bertatap muka dengan keluarga-keluarga yang jauh.
0: Nah, itu dulu kita kasih tahu.
1: Itu dulu.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Jadi bertahap. Jadi enggak langsung gitu. Nah, kemudian misalkan nih ketahuan misalnya bundanya nih masak sambil nyontek resep di YouTube misalnya, ada
0: ya,
1: tutorialnya
0: ada,
1: seperti itu. Maka jelaskan bahwa ini bunda belajar dari YouTube ya, atau belajar dari handphone,
0: dari TikTok,
1: dari gadget atau ya dari akun medsosnya dan sebagainya. Tapi sampaikan ya, jadi ini memang untuk produktif kan, untuk belajar. Jadi bunda bisa bikin kue ini, bisa masang ini dan lain-lain. Nah, jadi yang lebih penting itu adalah si gadget ini gitu ya, ini untuk sesuatu yang produktif. Nah, ini satu. Jadi bukan dengan memaksakan anak, misalnya gini, kamu tak belikan handphone, tapi nanti kamu kalau main medsos harus yang tanggung jawab, harus begini. Nah, ini anak akan iya. Yang penting dibelikan handphone kan begitu.
0: Targetnya dia kan dibelikan dulu tuh.
1: Betul. Nah, nanti kalau udah pegang ya sudah terserah ya. Nah, jadi dari awal, nah yang perlu dibekalkan pada anak adalah aturan. Nah, aturan inilah yang kita kenalkannya dari bertahap dulu
0: ya.
1: Gitu ya. Dari hal yang memang itu merupakan suatu kebutuhan gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi ketika kemudian anak melihat, ah ini sayangnya anak juga mencontoh dari apa yang dilakukan orang tua dengan handphonenya.
0: Tentu.
1: Ya, dengan gadgetnya
0: ya. Ya,
1: karena akhirnya kan tidak cuma buat cari tutorial atau resep tadi ya, untuk memasak tadi kan tidak cuma itu, tapi misalnya untuk berhahihi dengan apa teman-teman yang ada di grup apalah gitu. Lalu misalnya penggunaan media-media sosial yang sekarang ini kan sudah macam-macam, scroll dan lain sebagainya, bahkan belanja. Nah, ini Mas Wisnu ya. Jadi anak usia di bawah 10 tahun ini juga sudah banyak yang sudah pinter belanja online.
0: Belanja online pakai kartu kredit mamanya.
1: Nah, bahkan ada yang apa istilahnya apa tuh COD-an gitu ya. Nah, yang di rumah
0: dia.
1: Nanti mamanya kan. Nah, ada dia ada di sekolah. Gitu. Nah, inilah yang karena apa? Karena belum dibekali dengan tanggung jawab tadi
0: gak
1: itu.
0: Gak dijelasin
1: betul.
0: Soalnya.
1: Betul. Nah, iya, jadi iya. Perlu dibekali dulu anak ini sebelum mereka kita berikan gadget ya. Hmm. Nah, ketika tidak, maksud saya itu tidak hanya dalam hal penggunaan, tapi juga konten yang ada di dalamnya, gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kamu punya medsos, maka nanti di situ kamu akan menemukan ini. Nah, itu juga perlu dijelaskan. Bagaimana menyikapinya? Nah, ini juga harus didiskusikan dengan anak. Gitu.
0: Didiskusikan. Berarti ketika kita membuat satu aturan untuk anak bisa bertanggung jawab, dia harus dilibatkan dengan aturan itu.
1: Betul.
0: Gak boleh kita langsung yang bikin tok tok tok tok tok.
1: Ya itu doktrin namanya.
0: Oh doktrin.
1: Nah nanti anak akan seperti tadi. Ya.
0: Oh, gak ada mama gak apa-apa. Sama kayak gak ada polisi kita nerobos lampu merah akhirnya.
1: Ya sama juga. Gak apa-apa korupsi kalau gak ketahuan ya.
0: Iya bener. Waduh sekarang mancing-mancing Bu abis. Biasanya saya mancing-mancing. Emang begitu ya ternyata ya. Kalau kita libatin berarti dia akan paham aku harus arahnya kemana. Ma kalau gini boleh gak? Nah itu kan kadang-kadang anak menawar di situ.
1: Betul.
0: Kita dengerin apa gimana tuh?
1: Nah makanya istilah saya tadi kan diskusi.
0: Diskusi ya, ya.
1: Jadi anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Misal nih ya, misal aku tuh butuh punya medsos TikTok misalkan ya. Nah, karena ini tuh ada tugas sekolah misalnya yang harus diupload di medsos itu misalkan. Dia punya alasan yang itu bisa diterima.
0: Oke.
1: Okay. Ya, misal nih orang tua ngotot nih ya, jangan di medsos itu dan lain sebagainya, punya alasan lah gitu ya. Ini kurang baik dan lain sebagainya. Nah, tetapi anak kan juga ngotot karena memang dari sekolah ketentuannya begini. Maka diskusikan, ambil jalan tengahnya. Kalau gitu kamu pakai akun TikToknya mama misalkan. Nah, jangan bikin akun TikTok sendiri dulu. Nanti kalau sudah usia sekian misalnya baru boleh. Nah, itu yang namanya aturan dan diskusi itu seperti itu. Jadi dicari jalan tengah, bukan berarti orang tua harus mengalah pada yang diinginkan atau yang dimau anak. Bukan gitu. Tapi dengarkan dulu gitu. Dengarkan
0: alasan
1: dulu
0: apa?
1: Betul gitu ya. Jadi dengarkan dulu apa yang dimau anak dan mengapa dia menginginkan itu.
0: Oh.
1: Nah, kalau anak sudah menyampaikan, nah kan baru nih orang tua mengerti gitu. Oh, kalau alasannya itu berarti jalan tengahnya seperti ini misalnya gitu. Jadi pokoknya enggak boleh. Nah, ini ketika seperti itu ya anak ya udah nggak boleh, aku ambil jalan yang lain aja. Nah, pinjem HP-nya temanku nanti aku bikin akun dan lain sebagainya. Nah, dan itu justru malah di luar kontrol orang tua gitu.
0: Belajarlah dari kata pepatah banyak jalan menuju Roma, itu untuk semuanya loh. Mamaku nggak boleh, aku bisa pakai punya temanku. Sama papa ketahuan, besoknya kita bisa bikin lagi akun yang baru kayak begitu misalnya.
1: Bahkan kalau berdasarkan riset nih ya, semua anak remaja itu punya dua akun minimal.
0: Zaman
1: punya...
0: saya aja udah.
1: Nah, karena akun yang satu berteman dengan
0: orang
1: tuanya, akun yang satu namanya beda gitu.
0: Bener.
1: Kan.
0: Aduh, ternyata penyakit itu kebawa sampai sekarang. Nah. Bahkan bukan cuma dua Bu.
1: Iya bisa lebih ternyata. Betul.
0: Nah hal yang seperti ini itu kan kalau misalnya mereka pahami ya dengan apa segala macam konsekuensinya pastinya ya nggak bakal sampai sejauh itu gitu kan. Ada kebebasanku berpendapat ke mama misalnya. Boleh kok, cuman aku harus begini. Nah ketika semua kesepakatan tadi sudah dilakukan, sekarang saya mau tanya kalau melanggar. Ada pelanggaran dari situ. Kita semprit lah tuh anak, kasih kartu kuning dulu gitu kan ya. Ini apa yang sebaiknya diberikan sebagai dalam tanda kutip peringatan, saya gak bilang hukuman deh. Peringatan tadi untuk si anak, supaya dia ini apa ya, bukan merasa terhukum tapi ngerasa harus bertanggung jawab gitu loh.
1: Ya, kuncinya yang di lakukan adalah bagaimana supaya dia bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat, kan gitu. Karena dia melanggar. Jadi bukan bagaimana supaya anak merasa bersalah, ya. Karena ketika anak merasa bersalah, nah kadang-kadang rasa bersalah ini nggak muncul loh. Iya kan? Karena dia punya alasan. Nah, sama mama aku nggak boleh bikin akun di handphonenya mama. Ya aku pakai punya temanku, kan begitu. Nah, jadi bagaimana dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat gitu. Fokusnya di situ. Ya. Jadi kalau istilah saya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Ketika kamu melakukan ini, maka konsekuensinya ini gitu maksudnya. Nah, jadi itu bisa diterapkan pada anak. Artinya misal kesepakatannya nih, kamu boleh bikin akun TikTok tapi di HP-nya mama, misalkan seperti itu. Nah, ternyata di HP-nya mama dia bikin, tapi di HP teman dia juga bikin pakai akun yang lain gitu. Nah, kita tidak harus memojokkan anak atas perbuatannya itu. Nah, tapi yang lebih penting adalah, nah, kita jelaskan kenapa sih mama keberatan kamu punya akun TikTok sendiri. Nah, tadi makanya saya bilang sampai batasannya tuh sampai kapan sih dia nggak boleh, kan begitu.
0: Itu ada.
1: Jadi kalau dia melanggar batasan itu, ya sudah. Sekarang kamu tahu kan, gitu. Kalau itu akan menyebabkan apa, misalnya scroll bangunnya jadi kesiangan, jadi lebih tertarik dengan ini daripada buku, misalkan seperti itu. Nah, ini yang misalnya kalau dia bangun kesiangan, ya jangan diberi pertolongan. Itu adalah konsekuensinya, gitu. Jadi bangun kesiangan nih, nah ya tetap apa yang menjadi kewajibannya pagi hari harus dilakukan, gitu. Saya harus merapikan dulu tempat tidurnya sampai dia terlambat ke sekolah. Pasti nanti ini gara-gara mama ini aku jadi terlambat gitu kan. Nah ini perlu baru dijelaskan gitu.
0: Paham.
1: Jadi anak akan belajar dengan sendirinya gitu ya. Orang tua cuma mengarahkan aja. Semalam tidurmu jam berapa? Nah kan, misalnya dia menyalahkan mamanya. Semalam kamu tidur jam berapa? Jam segini. Apa yang kamu lakukan? Kok sampai jam segitu baru tidur? Misalkan. Ya aku lihat ini nyekrol di akun ini misalkan. Nah, itulah makanya kenapa mama membatasi akun medsosmu. Nah, kayak gitu kan yang muncul. Jadi ya ini sudah konsekuensinya kamu tanggung sendiri.
0: Semacam kayak ke anak kecil misalnya jatuh ya enggak boleh lari. Dia jatuh baru kita bilangin. Tuh tadi kan saya udah bilang kayak gitu. Jadi dia tahu karena udah ada konsekuensinya.
1: Ya, tapi mungkin beda ya kalau jatuh. Nah, jadi jangan sampai udah jatuh tuh kan dibilangin enggak mau nurut, jatuh deh kamu kan ya udah jatuh sakit.
0: Masih juga disalahin. Oke.
1: Konteksnya berbeda tentunya.
0: Sekarang kalau misalnya ke orang tua yang terlalu pasrah. Jadi ada yang pakai metode itu ketika dia pengen anaknya bertanggung jawab, dia pakai cara ini. Oke deh, pokoknya mama percaya sama kamu. Ini bisa nggak?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Bisa. Tapi sebelum bilang oke deh, mama percaya sama kamu, mama harus sudah memastikan bahwa mama sudah memberikan bekal sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Ya, memberikan bekal aturan, pengetahuan, konsekuensi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau mamanya belum memberi apa-apa, tiba-tiba dibelikan handphone, terus bilang, udah mama percaya sama kamu. Nah, nanti gak cuma dia yang pakai handphone itu, teman-temannya yang lain juga, karena mamanya gak percaya. Gue pakai handphoneku aja, mamaku percaya kok sama aku.
0: Tenang aja ada aku. Aduh. Nah,
1: jadi itu boleh sangat bagus. Anak yang merasa dipercaya oleh orang tuanya itu juga akan belajar bertanggung jawab gitu. Karena sudah mendapat kepercayaan dari orang tuanya, maka anak akan merasa perlu bertanggung jawab supaya kepercayaan dari orang tuanya ini tidak hilang gitu. Nah, tapi kan itu tidak bisa tiba-tiba muncul kesadaran itu. Nah,
0: ada
1: jadi benar. Jadi ya memang harus ada yang sebelumnya gitu. Sebelumnya orang tua sudah memberi dia bekal sesuai dengan kebutuhannya untuk menumbuhkan tanggung jawabnya itu. Jadi udah dijelaskan ya.

0: tinggal diarahkan. Pokoknya harus telaten ya, harus mendengarkan telaten anak ini gitu.
1: Betul.
0: Karena apa ya, karakter tanggung jawab bermedia sosial ya. Nah, ini tidak tiba-tiba muncul. Tapi ada proses untuk bertumbuh rasa tanggung jawabnya itu, kesadaran untuk bertanggung jawab. Jangankan pada anak ya, kita yang orang dewasa ini loh masih banyak yang tidak bisa menyikapi secara bijak apa-apa yang ditemui atau didapat dari media sosial.
1: Ya.
0: Nah, asal ada sesuatu yang viral, share. Nah kan seperti itu ya. Ini orang dewasa loh ya. Nah ini karena apa ya, orang dewasa ini mungkin dari Gen X atau milenial yang dulunya tidak mendapat bekal itu dari orang tuanya, karena
1: emang di zaman
0: orang tuanya gak ada. Itu.
1: Kita ini belajarnya otodidak akhirnya ya. Learning by doing seperti itu
0: ya.
1: Mas Dimas di Blimbing sudah gabung ini ya, selamat sore juga. Ini dia bilang anaknya emang pakai HP itu untuk belajar, tapi ujung-ujungnya juga ke YouTube sama ke game. Nah ini gimana nyikapinnya seperti ini?
0: Ya, sebenarnya dari YouTube ini kan juga ada pembelajaran ya.
1: Ya,
0: gitu.
1: Banyak.
0: Tidak disebut ya usianya berapa.
1: Enggak.
0: Oh, ya. Jadi sebenarnya kalau sudah usia 7 tahun itu enggak apa-apa dikenalkan dengan YouTube. Tapi sampaikan YouTube ini juga isinya macam-macam. Ada ada konten yang membahayakan untuk anak di usiamu misalnya. Itu jelaskan pada anaknya apa saja konten yang berbahaya itu. Jadi enggak usah ditutup-tutupi. As pokoknya adalah ini yang untuk cuman untuk orang dewasa misalnya. Enggak apa-apa, dijelaskan saja gitu. Jadi itu enggak ada yang tabu untuk saat ini. Nah, ada yang bilang makin dijelaskan anak makin penasaran. Nah, justru supaya enggak penasaran, tunjukkan aja gitu. Anak saya itu dulu pernah searching ya dengan kata-kata bunga, karena dia mau mencari bagian-bagian bunga gitu ya, kan tugas sekolahnya itu. Nah, pas di searching gitu, bunga yang muncul ini bunga Citra Lestari.
1: Masa sering itu mah.
0: Nah, maksudnya itu yang perlu kita jelaskan juga pada anak-anak gitu.
1: Oh, bahwa keyword itu begini loh gitu.
0: Nah, seperti itu. Ya, ya, jadi menggunakan YouTube sebaiknya bagaimana, dan anak harus bagaimana ketika menemukan yang begini-begini gitu. Jadi
1: kompleks ya, Bu ya. Harus hati banget loh itu.
0: Betul. Ya,
1: langkah per langkah itu.
0: Ya, harus siaplah kita ini punya anak, maka kewajiban kita ini ya untuk menyelamatkan anak kita dari ketersesatan. Jadi jangan sampai orang tuanya udah tersesat, anaknya tersesat juga. Nah, itu jadi dijelaskan di YouTube itu. Jadi bukan enggak boleh gitu, tapi jelaskan. Nah, nanti kalau kamu menemui konten yang begini-begini misalnya, nanti diskusikan ya sama ayah misalnya seperti itu. Nah, terus soal game tadi saya sempat nyinggung dikit gitu ya. Jadi kalau dia nge-game, usahakan ya orang tua ini atau yang mengasuh anak ini juga sesekali nimbrung ikut di gamenya ini. Jadi sambil bisa mengontrol gamenya ini apa yang dimainkan, bagaimana ya menjelaskan konten dari gamenya ini. Kan sekarang macam-macam game yang sadis ada. Nah,
1: iya
0: macam-macam. Nah, justru itu kenapa jangan malah jangan ini untuk dewasa gitu. Nah, anak akan semakin apanya sih yang dewasa gitu.
1: Ya enggak boleh sebelah mananya. Nah, ya makin penasaran dia akhirnya ya.
0: Itu.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi nge-game bukan enggak boleh gitu ya. Tetapi orang tua perlu membuat batasan dan penjelasan gitu ya untuk anak ini game-nya yang mana, yang seperti apa gitu. Apa akibatnya apabila memainkan jenis-jenis game yang membahayakan untuk pola berpikirnya dan lain sebagainya.
1: Baik. Gitu. Bu Bulan di Pagi, selamat sore juga. Mbak, aku tuh kalau misalnya memang lagi anak tak titipin ke ibu. Nah, ini udah mau SD anaknya katanya. Ini nyebutin usianya ya. Udah mau SD sekitar 6 tahun.
0: 7 mungkin ya, 6
1: ya,
0: atau 7.
1: Sekitaran ke 7. Tak titipin anakku ke ibu itu, biasanya kalau mau tidur kayaknya dipegangin HP. Akhirnya sekarang kebiasaannya begitu. Ini caranya gimana? Harus langsung takat atau dikurangin dulu?
0: Oh, iya. Sebaiknya tidak langsung dikat, karena nanti anak bisa tantrum dan itu akan semakin berat nanti penanganannya. Kalau saran saya, dikurangi secara bertahap. Jadi secara bertahap dan

0: Dan ada pengalihannya.
1: Lah, nah, pengalihannya ngapa? Ibunya dongeng.
0: Betul, itu salah satunya, gitu ya. Salah satunya ibunya mendongeng atau sebelum tidur anak diajak dulu ngobrol.
1: Oh.
0: Nah, jadi enggak tidur-tidur lampu dimatikan, wis tidur. Nah, jadi tidak seperti itu. Tapi mungkin udah ngantuk belum ya, misalnya bunda pengen ngobrol dulu. Kamu pernah lihat bintang enggak misalnya? Nah, jadi diajaklah berimajinasi apa, kan nanti akan lelah juga.
1: Harum Family Center ngajarin itu nggak sih supaya orang tua bisa pintar ngomong sama anak begitu?
0: Ada nih, ada loh, kelasnya loh.
1: Ada ya?
0: Iya ada.
1: Kadang-kadang kalau kita ribet gitu bu, yang jatuhnya tuh begini, kamu kalau nggak bobok digigit T-Rex loh. Itu kan dia kan bayangin ya, T-Rex yang kayak mana ya
0: T-Rex? Padahal T-Rexnya ini orang tuanya ini.
1: Kan digigit nyamuk udah ini udah mainstream. Kita cari yang lain.
0: Kalau nyamuk gigit sekarang anak-anak udah tahu tinggal ditepok aja.
1: Iya, bener. Akhirnya kita cari hal-hal yang dia takut, gitu kan. Kamu ntar kalau nggak bubu didatengin sama ini loh, jatuhnya dia takut ke kamar mandi sendirian. Kan malah susah.
0: Malah susah. Nih, jangan mempersulit diri sendirilah para orang tua gitu.
1: Itu namanya mempersulit. Hati-hati berarti ya. Jadi gitu Bu Wulan ya, ada pengalihan dulu.
0: Ada pengalihan dan mengurangi secara bertahap gitu. Jadi gini loh, kadang-kadang kita ini lupa, anak gak boleh kebanyakan main gadgetnya. Tapi kita nggak menggantinya dengan aktivitas yang lain. Nah, terus anak mau ngapain kan gitu. Nah, jadi pengalihan nih maksudnya adalah aktivitas pengganti.
1: Itu dia. Baiklah, itu tadi ya. Udah kejawab semuanya untuk sore hari ini. Jadi sekarang Bu Abis, kalau orang tua pengen mulai membangun apa ya istilahnya, kebiasaan digital yang lebih sehat di rumah ya, awalnya kita di rumah, mulai hari ini langkah sederhana apa yang paling realistis dilakukan?
0: Yang paling realistis dilakukan adalah orang tua menjadi contoh keteladanan bagi anak dalam menggunakan gadgetnya.
1: Asik.
0: Jadi ini yang paling realistis, karena apa? Dimulai dari oleh orang dewasa itu sendiri. Nah, jadi anak ini jangan hanya dituntut untuk bisa bertanggung jawab ya dengan menggunakan teknologi digitalnya, tapi bagaimana orang tua ini bisa berperan sebagai contoh perilaku yang nyata sehingga anak dengan mudah bisa mempelajari perilaku orang tuanya untuk dicontoh dalam perilakunya anak sehari-hari gitu dalam menggunakan teknologi digitalnya gitu.
1: Baik, itu dia ya.
0: Ini jadi agak nampol ya.
1: Ya memang begitu. Karena kan kadang-kadang tuh anak kan sekarang makin gede tuh kan makin cerdas ya. Bayangin aja kita kayak emang ibunya itu awalnya kalau tadi Bu Abis bilang, okay, masak, ada tutorial masak di situ. Anak kan lihat tuh, oh mamaku lagi memasak sambil belajar, gitu kan. Di lain waktu masak ibunya, pasti anak kan ngintip lagi bu, drakor yang muncul. Di film itu ada masaknya ya. Oh ada begitu ya kan begitu kadang-kadang. Nah, agak repot juga memang. Ya. Berarti emang kita sendiri yang harus belajar bertanggung jawab dulu.
0: Betul.
1: Dia nanti akan ikutan di situ.
0: Iya. Dan itu dalam segala aspek, termasuk bertanggung jawab menuliskan komentar di medsos, bertanggung jawab menuliskan apapun di medsos. Jadi tidak hanya pikiran dan perasaan yang butuh bertanggung jawab. Nih jari-jari kita juga perlu bertanggung jawab.
1: Itu dia ya. Oke pendengar, itu tadi kita bahas untuk sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah join juga ya di edisi hari ini. Mbak Abis, terima kasih banget.
0: Sama-sama.
1: Untuk sharingnya. Terima kasih meluangkan waktunya sore-sore. Biasanya pagi-pagi beliau kesini.
0: Iya, ini agak istimewa ini.
1: Mudah-mudahan makin bermanfaat dan semakin amin sukses untuk kedepannya.
0: Amin, amin. Nanti. Terima kasih.
1: Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kami hadirkan info prima untuk Anda.

strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Aspa Cita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Meluas di 10 kecamatan, PMI Jember menyalurkan 271.000 liter air bersih. Pemprov Jawa Timur dan Polda Jawa Timur siagakan tim psikologi untuk keluarga korban KMP Virgo Transport 8. Jember Marching Band raih 12 medali di kejuaraan internasional Kuala Lumpur. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa, 15 September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Kekeringan di Jember meluas hingga 10 kecamatan. PMI Jember terus menyalurkan air bersih dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga 14 September. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pakusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pakusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
3: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69.000 liter, dan di bulan Agustus 80.000 liter, dan di bulan September 30.000 liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
2: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Mahasiswa UNES mengembangkan potensi kopi dan alpukat di Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso, menjadi beragam produk bernilai ekonomi. Program Bumi Wana Mandiri ini sekaligus juga mendorong kemandirian pangan dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Laporan Gia Deborah.
4: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember mengembangkan program pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui optimalisasi komoditas lokal berbasis agroforestry. Program bertajuk Bumi Wana Mandiri tersebut diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember Dr. Fendi Setiawan SHMHCLA menilai komoditas lokal yang dikembangkan masyarakat memiliki peluang ekonomi yang besar apabila didukung inovasi teknologi dan strategi pemasaran yang tepat.
5: Di mana keduanya memang punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan ya secara ekonomi gitu ya. Dan tinggal peningkatan dalam teknologi, peningkatan pemodalan, peningkatan pemasaran.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana Program Hakumas sudah menjelaskan bahwa program tersebut mengusung konsep desa hutan yang merupakan salah satu tema dalam program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Dikti.
6: UNES mengusung topik desa hutan yang merupakan salah satu topik yang dilaksanakan oleh PPK Ormawa Kemendikti. Kami mengusung desa hutan yang bertempat di lokasi Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso, Desa ini kaya akan potensi lokal, mulai dari kopi dan alpukat. Kami mengembangkan program berdasar dari diskusi masyarakat dan partisipasi masyarakat, mulai dari ekonomi, pemanfaatan kopi dan alpukat. Salah satu produk turunannya adalah stik alpukat, yakni poka-poka, tentunya pemanfaatan dan alpukat untuk teh alpukat. Sekaligus kami memberdayakan kader kesehatan, mulai dari pembinaan untuk mengatasi stunting, terus memberikan tensi digital untuk kader untuk monitoring peredaran darah.
4: Program Bumi Panen Mandiri diharapkan tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa secara mandiri. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
7: Terima kasih Retno. Sebanyak 60 kebakaran terjadi di Kota Madiun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Berikut laporan Aris Deka.
8: Kasus kebakaran di Kota Madiun meningkat memasuki musim kemarau. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kebakaran lahan mendominasi kejadian tersebut. Jumlahnya mencapai lebih dari 25 kasus. Puncak kejadian tercatat pada Agustus lalu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setia Wibowo mengatakan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus kebakaran. Kemarau membuat kondisi lahan dan material di sekitar lokasi kejadian menjadi kering, ditambah hembusan angin yang membuat api lebih cepat merambat. Menurut Hengki, sebagian besar kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah. Selain kebakaran lahan, petugas juga menangani kebakaran bangunan dan kendaraan. Namun jumlahnya tidak sebanyak kasus kebakaran lahan. Hengki menyebut Agustus menjadi bulan dengan kejadian kebakaran terbanyak. Akumulasi kasus pada bulan tersebut didominasi kebakaran lahan.
9: Kejadian kebakaran puncaknya ada di bulan Agustus kemarin. Jadi memang paling banyak kejadian dan memang ya akumulasi paling banyak di bulan tersebut Agustus. Dan mayoritas memang kebakaran lahan sebenarnya. Faktor cuaca itu memang ya yang paling utama karena memang kemarau, angin, dan kering. Penyebab kebakaran yang paling kita temui adalah pembakaran sampah yang memang ditinggal oleh yang membakar. Jadi karena memang cuaca kemarau, kering, angin, jadi akhirnya menyebabkan.
8: Di sisi lain, Damkar Kota Madiun memastikan kesiapan personil dan armada untuk menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Personil telah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai tingkat dasar hingga jenjang lanjutan. Sejumlah petugas juga telah mengantongi sertifikat kompetensi. Hengki menyatakan pelatihan tersebut membuat personil mampu bertindak cepat ketika menerima laporan kejadian. Kesiapan sarana dan prasarana juga rutin diperiksa. Setiap pergantian shift, petugas melakukan checklist untuk memastikan kondisi kendaraan maupun peralatan pemadam dalam keadaan siap digunakan. Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat pun terus dilakukan. Damkar menyampaikan imbauan melalui media sosial, flyer hingga surat kepada kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan dan masyarakat. Meski demikian, potensi kelalaian tetap menjadi tantangan. Karena itu masyarakat diminta tidak meninggalkan api, terutama saat membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Hingga saat ini rangkaian kejadian kebakaran tersebut belum menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Dari Kota Madiun kita ke Ponorogo, pendengar dan juga pemirsa. Pembangunan TPA Merican di Merican Baru di Ponorogo terancam tertunda tahun ini. Pasalnya izin dari Kementerian Kehutanan hingga kini belum terbit. Laporan lengkapnya disampaikan Eka Wulan.
10: Bangunan tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Baru di Desa Merican, Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo, terancam tidak terrealisasi tahun ini. Itu karena surat keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan area kerja yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan belum turun hingga sekarang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, proses administrasi secara daring telah diselesaikan. Adi menyebut pembangunan TPA baru ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 dengan anggaran yang diusulkan mencapai 15 miliar rupiah.
11: Target kami memang tetap sama, 2027 akan segera selesai pembangunan di TPA baru. Dianggarkan langsung selesai satu tahun anggaran. Usulannya berapa, Pak? 15 miliar.
10: Sembari menunggu pembangunan TPA baru, DLH Ponorogo masih mengoptimalkan TPA Merican yang lama. Pengelolaan sampah di lokasi tersebut diarahkan menggunakan sistem sanitary landfill, bukan lagi sistem open dumping. Dalam sistem tersebut, sampah yang ditumpuk kemudian diratakan, berikutnya ditutup dengan tanah secara bertahap. DLH juga telah menyiapkan pengelolaan air lindi dan gas metana melalui jaringan pipa di bawah area penimbunan. Menurut Adi, pola tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang berterbangan akibat angin, sekaligus membuat pengelolaan sampah di TPA lama lebih terkendali. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Kholili. Kholili, silakan.
12: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prita. Lapas Las 2 Apa Makassar memperkuat kolaborasi dengan RRI Sumenep untuk memperluas informasi tentang pembinaan warga binaan. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini. Berikut laporan Iswantoro.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 usai acara petik buah Perdana Pertanian Hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan pihaknya bekerjasama dengan RRI Sumenep untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
14: RRI Sumenep sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
13: Sementara itu, Kepala RRI Sumenep Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
15: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
13: Istiqomah menuturkan, saat ini RRI hadir secara multiplatform sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silahkan.
16: Terima kasih, Kholili. Pemerintah Kota Blitar memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Wali Kota Blitar menekankan pentingnya ketepatan waktu, distribusi, dan kualitas bahan makanan. Laporan Ninda Alivia.
17: Wali Kota Blitar Syakul Muhyiddin bersama Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo dan Dim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan beserta jajaran organisasi perangkat daerah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Blitar. Peninjauan dilakukan di SPPG Kauman dan SPPG Sukorejo. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional, prosedur atau SOP, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan makanan hingga pendistribusian ke sekolah.
18: Jadi ketika sudah matang, langsung distribusi, itu koordinasi dengan sekolah, dan di sekolah pun nanti langsung dimakan oleh siswa. Jadi antara jarak antara masak dengan makannya siswa tidak terlalu panjang.
17: Salah satu SPPG yang turut ditinjau berada di Kecamatan Sukorejo. Kepala SPPG Sukorejo Kota Blitar Paskalis mengatakan pihaknya saat ini melayani 2.328 penerima manfaat dari 12 sekolah termasuk 3 posyandu ILP di Kota Blitar.
19: 2.328 KPM. 2.328 KPM.
20: Ini berapa sekolah itu?
19: Sekolah ada, kita ada 12, posyandu ada 3. ILP 1, 2, 3 Blitar.
20: Pengolahan sendiri di sini ada jam berapa sih? Pengolahan
19: kita mulai dari jam 3. 3 pagi kita mulai. Biasanya itu selesai di jam-jam 5 atau jam 6.
17: Menurut Paskali, setiap permintaan menu tidak langsung diterapkan, tetapi terlebih dahulu dibahas bersama ahli gizi untuk memastikan menu tetap memenuhi standar gizi. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Plesti Oktora. Plesti, silakan.
21: Terima kasih Wisnu. Pendengar, duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Surabaya. Pemprov Jatim dan Polda Jatim menyiagakan tim psikologi untuk memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menunggu kabar. Laporan selengkapnya bersama Faris Yerbo.
22: Suasana duka masih menyelimuti sejumlah keluarga korban yang datang di Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Mereka tampak begitu sedih berharap keluarganya yang belum ditemukan dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat ditemukan dengan selamat. Novia, salah satu keluarga korban, tak kuasa menahan tangis melihat nama ayahnya Imam Suparno tidak ada dalam daftar penumpang dan tidak ada dalam daftar nama korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
23: Nggak ada.
24: Nggak ada namanya?
23: Nggak ada.
24: Kenapa
23: tidak? Tidak
24: tahu. Tapi ada temannya terdaftar nggak?
23: Iya, ada.
24: Yang supirnya terdaftar?
23: Iya.
24: Tadi sudah ngasih data apa aja, Bu?
23: Sudah foto, KTP, KK sama foto.
24: Dari pihak petugasnya bilang seperti apa, Bu?
23: Dia bilang suruh nunggu. Nunggu apa, masih dalam pencarian.
22: Karena itu, Novia langsung mendapat pendampingan oleh tim psikologi yang berupaya menenangkan. Sementara itu, Power Subbit Psikol Bak Psikologi Ro SDM Polda Jatimur AKP Joko Witoyo mengatakan, Polda Jatim hadir untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang tengah menanti kejelasan informasi.
25: Kepada keluarga korban, kita membantu memberikan pendampingan ya. Kita pertolongan pertama sifatnya psikologi first aid. Nah, kita membantu pada mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang sedang dialami oleh keluarga korban.
22: Dari hasil observasi, Joko menyebut keluarga korban masih cukup kuat dan tetap bertahan untuk menunggu kabar, berharap keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam operasional harian di Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jatim menyiagakan sebanyak 4 personel psikologi yang bertugas secara bergiliran. Keberadaan tim ini bersifat insidental dan akan terus bergeser sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lokasi kejadian.
26: Faris Yarbo melaporkan.
21: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
27: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, BKHIT Jatim bekerjasama dengan pihak otoritas Bandara Juanda, menggagalkan 2 kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
28: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
27: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
0: walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
27: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
21: Pendengar, solidaritas jurnalis Lamongan ditunjukkan dengan memanjatkan doa untuk keselamatan 5 rekan wartawan yang hilang kontak di Gunung Anak Rakatau. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
1: Keprihatinan mendalam dirasakan insan pers di Lamongan menyusul hilang kontaknya 5 jurnalis di tengah menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sesama jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia Lamongan bersama IJTI Pantura menggelar doa bersama di Alun-Alun Lamongan. Ketua PW Lamongan Kada Mustoko mengatakan doa bersama ini merupakan ungkapan perasaan sekaligus bentuk solidaritas dari para jurnalis di Lamongan, baik yang tergabung dalam PWI maupun IJTI. Kada berharap kelima jurnalis tersebut dapat segera ditemukan oleh tim pencarian dalam keadaan selamat.
2: Keluarga yang dan keluarga teman-teman diberi kekuatan sehingga bisa menerima kondisi seperti ini.
1: Sementara itu Ketua IJTI Lamongan Muhammad Mahrus mengatakan doa bersama tersebut merupakan aksi solidaritas jurnalis di Lamongan baik dari PWI maupun IJTI untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam proses pencarian.
3: Kami tetap berharap teman-teman jurnalis yang saat ini hilang kontak itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ketika tidak ditemukan petugas, bisa kami berharap jasad kalau sudah meninggal, kami berharap jasadnya bisa ditemukan dan keluarga semoga bersabar.
1: Para jurnalis Lamongan berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi keluarga yang saat ini masih menunggu kabar dengan penuh kecemasan. Varian Raki melaporkan.
21: Sejumlah bahan pokok di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan harga. Kondisi ini ditemukan BPK Jatim saat memantau harga bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tuban. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
4: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar inspeksi mendadak atau sidak pemantauan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Dari hasil peninjauan di lapangan, petugas mendapati lonjakan harga pada sejumlah komoditas. Kenaikan paling signifikan tercatat pada komoditas cabai, di mana kisaran sebelumnya berada di Rp50.000, sekarang menjadi Rp65.000. Lonjakan serupa juga terjadi pada komoditas kacang tanah yang meroket dari Rp32.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Diskopumda Tuban Agus Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif murni dari BPKRI dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan daerah dengan mencakup verifikasi data harga pasar yang kemudian disinkronkan dengan aplikasi sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP milik Kementerian Perdagangan.
5: Itu mendampingi BPKRI Surabaya dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan, di mana salah satu yang dijadikan sebagai objek pemeriksaan adalah pemantauan harga secara harian.
4: Salah satu pedagang di Pasar Baru Tuban, Sayem, mengatakan jika harga kacang memang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari lonjakan harga tersebut membuat sebagian pembeli mengeluh.
6: Harganya berapa? 43 sama 44.
4: Kalau ya, sebelumnya?
6: Ya naik banyak.
4: Sebelumnya, Bu?
6: Sebelumnya kan cuma 3 lebih berapa naik.
4: Naiknya karena apa?
6: Barangnya nggak ada, Mbak. Agak yang keluar, kacang teko luar, kacang Tuban di Buten-Enten.
4: Tapi kalau pembeli ini masih banyak.
6: Tapi yo pembeli yang raung, pembeli sambat kabeh, Mbak.
4: Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti beras, gula, telur maupun minyak masih berada di kisaran harga yang relatif stabil. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
21: Program revitalisasi sekolah mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Sidoarjo, salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
7: Program revitalisasi pemerintah pusat membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Anggota DPR RI Bambang Harus Kartono mengatakan Sidoarjo mendapat alokasi revitalisasi untuk 127 sekolah. Program ini diharapkan mempercepat penanganan sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan sarana yang layak untuk proses belajar mengajar agar pendidikan tetap berjalan.
8: Yang ada 3 kelas yang direvitalisasi, kebetulan atapnya hampir jebol dan sebagainya. Dan ini tadi kita lihat sudah sangat bagus dan bisa digunakan untuk kepentingan sekolah mereka, anu ini. Dan ini salah satu sekolah ya, termasuk ada kamar mandi ya Bu ya. Mandi toilet dan sebagainya dilakukan perbaikan. Ini salah satu sekolah dari 127 sekolah yang ada di Sidoarjo yang direvitalisasi oleh Presiden Prabowo atau pemerintah.
7: Dukungan pendidikan juga mencakup sekitar 1.500 perangkat smartboard untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah dengan kondisi bangunan paling memprihatinkan diharapkan menjadi prioritas. Revitalisasi tersebut diharapkan terus berlanjut sehingga pemerataan sarana pendidikan di Sidoarjo dapat dipercepat dan siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
21: Minat masyarakat mengunjungi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hingga tahun ini, jumlah kunjungan meningkat sekitar 25%. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Memperingati bulan kunjung perpustakaan pada September 2026, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus mendorong peningkatan literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan minat kunjung masyarakat, mengenalkan buku sejak usia dini, serta mendorong pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber pengetahuan. Pengadministrasi Perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, menyampaikan bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan kunjungan mencapai sekitar 25% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pengunjung yang tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga anak usia dini, peserta kampung Inggris, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
10: Kunjungan kita mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Kita tetap dari anak-anak sekolah sekitar, okay. Terus dari kampung Inggris, okay. Dari TK juga, ibu rumah tangga, masyarakat umum, masih ada peningkatan sih mas untuk tahun ini, 25%. Terus di kunjung baca perpustakaan ini kita menggiatkan untuk anak-anak di sekolah dasar itu memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolahnya itu. Harapan itu semoga semakin meningkatlah masyarakat untuk peka akan pentingnya literasi, terutama dengan membaca buku. Tidak menutup kemungkinan menambah ilmu juga kan dari buku itu, karena banyaknya teknologi modern. Betul. Seperti HP, kadang buku terlupakan. Kita berharapnya buku jangan ditinggalkan, seperti itu aja. Simpel tapi itu merupakan tantangan.
9: Sementara itu, salah satu pengunjung Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Nur Maulida, menilai bahwa momentum bulan kunjung perpustakaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan membaca.
11: Semoga di bulan kunjung perpustakaan ini di masyarakat Indonesia tentunya bisa lebih sering membaca dan juga mengerti atas apa buku yang dibaca. Sering lebih memahami juga tentang buku-buku yang dibaca.
9: Melalui bulan kunjung perpustakaan, Perpus Mastrip Kabupaten Kediri terus berupaya menjaga agar buku tetap menjadi bagian dari kebiasaan pelajar masyarakat kendati akses informasi digital juga semakin pesat. Ana Kusuma melaporkan.
21: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
12: Si Presti. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima, jejaring RRI se-Jawa Timur untuk sore hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
13: Info Olahraga.
12: Pendengar, Jember Marching Band membawa pulang prestasi dari kejuaraan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Kontingen Jember meraih 7 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
14: Jember Marching Band berhasil menorehkan prestasi dalam kejuaraan internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 9 hingga 13 September 2026. Pembina Jember Marching Band Tri Basuki mengatakan kontingen Jember mengikuti kejuaraan tersebut terdiri dari atlet dan ofisial dengan jumlah keseluruhan sekitar 150 orang. Dalam ajang tersebut, Jember Marching Band berhasil meraih 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Tri Basuki mengatakan para atlet Jember Marching Band merupakan gabungan pelajar tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember.
15: Masyarakat Jember dan Indonesia, izinkan saya melaporkan hasil daripada atlet Jember Marching Band yang berlaga di kejuaraan internasional Asian Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sejak tanggal 9 sampai 13 September 2026. Kita membawa 114 atlet dan 36 official serta pelatih. Total kontingen kita adalah 150 orang. Apa adapun hasil pencapaian daripada Jember Marching Band di ASEAN Music Games kali ini adalah 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu.
14: Menurutnya, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Demikian Info Olahraga.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Terima kasih masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini masih akan lanjut untuk menemani Anda yang berada menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Hai, apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
2: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
3: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
1: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
4: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ikan petok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar paling

0: namanya juga masa lalu ya.
1: Kadang udah lama berlalu tapi kenangannya masih bisa muncul begitu aja kan. Dia ini munculnya kadang-kadang kayak kecoa ya. Kenapa begitu bang? Ya tiba-tiba banget dan gak kita harapkan. Apa namanya kalau misalnya denger lagu yang semacam ini gitu ya. Kita mungkin lewat tempat yang pernah didatengin bareng atau bahkan cuman karena ya sesuatu yang mengingatkan kita sama dia gitu ya. Nah menariknya emang gak semua mantan itu harus kita benci. Ada mantan yang meninggalkan luka, ada juga mantan yang justru meninggalkan kenangan baik. Sama kayak barusan itu, mantan terindah. Hubungan emang selesai, tapi bukan berarti semua yang pernah terjadi itu harus dianggap buruk. Saya bilang begitu, karena apa ya, gini aja deh, pernah sayang itu nyata. Pernah tertawa bersama itu juga nyata, ya terjadi. Pernah saling mendukung, saling menemani, itu juga bagian dari perjalanan hidup kita juga. Tapi satu hal yang kadang sulit dilakukan setelah hubungan berakhir, yaitu menerima bahwa seseorang yang dulu begitu dekat sekarang mungkin ya sudah bukan bagian dari kehidupan kita lagi gitu ya. Dulu setiap hari kita saling cari kabar, sekarang sudah gak pernah komunikasi. Dulu jadi orang pertama yang dicari ketika ada cerita, sekarang kalau ada kabar tentang dia mungkin kita cuma tahu dari medsos atau dari teman aja. Ini awalnya mungkin terasa aneh, tapi lama-lama kita belajar kalau kehilangan seseorang itu bukan berarti kehilangan seluruh hidup kita juga ya. Justru dari hubungan yang pernah kita jalani ini, kita bisa belajar banyak, belajar memahami orang lain, belajar mengendalikan ego, belajar kalau sayang aja itu ternyata enggak selalu cukup untuk membuat dua orang tetap bersama. Tetap ada satu yang menentukan takdir, ya kan? Kadang dua orang sama-sama baik, sama-sama pernah sayang, tapi memang tidak ditakdirkan untuk berjalan sampai akhir. Nah, kalau hari ini masih ada yang belum benar-benar bisa ngelupain mantan, ini manusiawi sebenarnya. Enggak perlu memaksakan diri untuk bilang aku udah lupa gitu ya. Kalau kenyataannya memang belum. Yang penting jangan sampai kenangan masa lalu ini membuat kita berhenti menjalani kehidupan. Karena itu tadi, ada perbedaan antara mengingat dan berharap kembali ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
4: Boy, boy.
5: Apa Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
5: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
4: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
5: Kemeja aku yang warna hitam mana?
4: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
6: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu-lagu religi islami juga info-info dunia Islam hadir menemani Anda selepas adzan maghrib ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang sore ini.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang menunaikan dan mengajarkannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Berdengar selepas teman-teman religi islami, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga info ringan yang nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di Malang sore ini untuk edisi hari Selasa kali ini, 15 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah

7 dengan memori baik. Memori apa yang ingin kita ingat? Tentunya adalah memori-memori yang baik ya. Tapi apakah memori yang buruk itu gak perlu kita ingat juga? Perlu sebenarnya. Buat apa? Buat ngaca. Buat ngelihat spion sekilas lah setidaknya ya. Kalau misalnya kita ini pengen berjalan lurus aja, kemudian kita gak ngerti di belakang ini ada yang mau nyelip apa gimana, atau lagi apa nyalain lampu dim gitu kan, kita gak ngerti. Nah, berarti perlu melihat sekilas ya, supaya jalannya kita tetap benar. Sama halnya kalau misalnya saya ingin ngomong soal melihat masa lampau. Ternyata pendengar, arca dan peninggalan sejarah ini tidak hanya menjadi objek wisata dan pembelajaran sejarah saja. Bentuk, pola, simetri, ya, hingga ukuran pada artefak-artefak ini juga bisa digunakan untuk mengenalkan konsep matematika secara lebih kontekstual. Loh, bisa kayak gitu ya? Iya. Potensi ini dieksplorasi mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan FIPE Universitas Negeri Malang melalui pembelajaran etnomatematika. Jadi sebanyak 45 mahasiswa PGSD FIPE kelas C ini melakukan praktikum lapangan di Museum Empu Purwa. Praktikum mata kuliah matematika SD dibimbing dosen Rudi Setiawan MPD ini mengangkat tema penerapan etnomatematika berbasis budaya lokal pada arca di Museum Empu Purwa. Jadi mahasiswa ini bisa mengamati langsung ya berbagai cara dan peninggalan sejarah untuk identifikasi konsep matematika yang terdapat pada bentuk maupun pola artefak. Konsep seperti geometri, simetri, dan pengukuran yang selama ini dipelajari secara teoritis kemudian dikaitkan dengan objek yang dapat mereka lihat secara langsung gitu ya. Dikatakan Rudi Setiawan, pendekatan ini diperlukan supaya mahasiswa calon guru tidak memandang matematika sebagai ilmu yang hanya dipelajari melalui rumus dan teori di kelas. Jadi ini pengen ngajak mahasiswa ngelihat bahwa matematika itu bukan ilmu yang kaku dan abstrak. Kearifan lokal seperti arca-arca peninggalan sejarah ini ternyata menyimpan banyak konsep geometri dan pola-pola matematis. Menurut Rudi, pengalaman ini nantinya dapat diterapkan ketika menjadi guru sekolah dasar. Lingkungan sekitar dan kekayaan budaya lokal ini bisa dimanfaatkan sebagai media untuk membuat pembelajaran matematika lebih dekat dengan kehidupan siswa. Mofarid Nurul Anwar, Kepala Program Studi PGSD FIP, ini mengungkapkan pembelajaran berbasis etnomatematika ini ternyata bisa menjadi cara untuk mengenalkan budaya lokal kepada calon pendidik ya. Jadi harapannya pengalaman belajar di luar kelas ini mendorong mahasiswa mengembangkan pembelajaran yang kreatif sekaligus tetap memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Salah satu mahasiswa pesertanya, Valerina, ini mengatakan kegiatan ini ternyata bisa memberikan perspektif baru ketika kita belajar matematika. Karena menurutnya konsep yang sebelumnya dipahami di ruang kelas, ya ternyata bisa ditemukan pada bentuk arca dan peninggalan sejarah. Penelitian mengenal eksplorasi etnomatematika berbasis budaya lokal ini berlangsung sejak April hingga September 2026. Jadi kajian ini diarahkan untuk melihat potensi peninggalan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran matematika. Oke, jadi memang kayak gitu ya. Selain memperkaya pembelajaran matematika, pendekatan ini diharapkan bisa membantu calon guru untuk mengembangkan metode belajar yang kontekstual sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada peserta didik. Banyak kan bentuk-bentuk di candi itu yang bisa dikenalkan kepada para peserta didik untuk misalnya kayak ada limasnya, ada apa tuh namanya, bujur sangkar misalnya, ada bentuk kubus, kemudian ada bentuk balok yang ini kita bisa temukan ya.
di peninggalan-peninggalan sejarah itu, kalau misalnya pengen membantu sambil mempelajari pola-pola bentuk, kemudian juga kita mengenalkan apa yang sebenarnya kita punya di masa lalu. Masih kami akan hadirkan Tebang-tebang Indonesia Pilihan, juga informasi untuk menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi bisa Anda cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

0: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is, hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.

Thank you masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini pendengar. Nah, kalau tadi saya bahas soal belajar matematika dari arca, ya. Artinya kita belajar matematika itu dari sejarah. Nah, pernah nggak sih kita mikir ternyata belajar matematika itu nggak harus selalu dari buku, papan tulis, rumus atau angka-angka yang bikin kita

itu, kita mungkin langsung teringat sama candi gitu kan. Coba bayangkan pada zaman ketika belum ada komputer secanggih sekarang, belum ada aplikasi desain bangunan, belum ada kalkulator digital, para leluhur kita ini udah mampu membangun struktur yang luar biasa. Batu-batu disusun, ukuran diperhitungkan, keseimbangan diperhatikan, dan semuanya harus presisi. Hasilnya, bangunan-bangunan itu bisa bertahan puluhan, bahkan ratusan tahun. Tentu saja bukan berarti bangunan ini gak bisa rusak ya. Kayak misalnya apa, gempa besar, letusan gunung, perubahan alam, perjalanan waktu, ya pasti akan punya pengaruh lah. Jadi jangan dibandingkan secara sembarangan juga ya. Tapi yang menarik adalah satu hal, untuk membuat bangunan sebesar dan serumit itu, ini pasti ada perhitungan yang matang. Matematikanya ternyata bukan soal mencari jawaban dari angka ya, tapi ada ketelitian, kecermatan, perencanaan, dan mungkin, mungkin satu lagi yang gak kalah penting, etika. Ya, saya bilang ini menarik kalau misalnya kita hubungkan dengan kehidupan sekarang, pendengar. Hari ini teknologi kita jauh lebih maju. Insinyur, arsitek, tenaga konstruksi, kita juga punya ilmu yang jauh berkembang ya. Peralatan semakin modern, perhitungan bisa dilakukan dengan sangat detail. Tapi kadang kita masih dengar juga kabar tentang bangunan yang cepat rusak, jalan yang belum lama diperbaiki tapi udah berlubang, atau proyek yang kualitasnya nggak sesuai dengan rencana. Jadi kita bisa langsung simpulkan kalau semua proyek seperti itu ya, ini banyak juga bangunan proyek yang dikerjakan dengan standar tinggi dan hasil yang sangat baik. Tapi kalau proyek yang kualitasnya nggak sesuai, nah berarti ini mungkin masalahnya bukan di matematikanya ya, masalahnya di sini adalah ya, di manusianya. Itu dia yang perlu kita pelajari sekarang. Bayangin kalau misalnya kita dengan semua teknologi yang canggih tadi itu, kemudian kita bisa menerapkan juga etika dalam matematika. Saya yakin kalau misalnya mau bikin struktur bangunan yang bagus dengan anggaran yang bagus, semuanya jadinya juga bakal bagus. Mungkin bertahannya bahkan bisa sampai puluhan tahun, atau bahkan mungkin sampai ratusan tahun barangkali ya. Ya udahlah, untuk sisanya silakan simpulkan sendiri. Dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Tetap bersama kami di Malang sore ini.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu
16: ya Pak.
15: Sebagian ya.
16: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukittunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Artinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki terus dilayani, terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru diberi foto sama dengan yang mengisi dan. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsi atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
6: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Kak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
7: Kami sudah sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang datang ke pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Tadi menghadirkan berita baik dari dalam maupun luar negeri hingga dunia olahraga, pendengar. Di antara topik berita utama yang tadi kami sajikan adalah pergantian Menteri Keuangan menjadi langkah yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Hingga sertijab Menteri Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media, dan dengan gaya santai Menteri Purbaya melayani sejumlah pertanyaan awak media. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra yang bertugas untuk Anda hari ini 15 September 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra, pendengar bertugas hari ini Selasa 15 September 2026. Serangkaian program, kemudian lagu-lagu pilihan, informasi penting dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya tadi Malang malam ini sudah dibuka dengan Warta Berita Sentral ya, dari Pro 3 RRI. Sesaat lagi untuk Anda warga atau umat Buddha, umat agama Buddha dapat menyimak mimbar agama Buddha. Hari ini kita akan sampaikan dengan topik 3 akar kejahatan dalam agama Buddha. Sesaat lagi juga akan disampaikan oleh Ibu Kade ya. Anda bisa menyimak hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas mimbar agama Buddha, pendengar, kami hadirkan drama radio untuk Anda. Pasca drama radio kami putarkan untuk Anda, kami hadirkan obrolan hukum. Hari ini kami bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Istislam SHMH. Kita akan berbincang seputar topik hukum lingkungan dan sumber daya alam, tanggung jawab hukum dalam kebakaran lahan dan hutan. Anda bisa mengikuti perbincangannya hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hari ini untuk Anda para pecinta keroncong, kami hadirkan live on air dari Studio 1 RRI Malang, Ruang Rindu Simfoni Keroncong, bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selain itu nanti Anda juga bisa menyimak siaran kami live on air Simfoni Keroncong, pendengar, di YouTube RRI Malang Official ya. Kami mengudara di FM 94,6, kemudian FM 88,3 untuk kawasan Probolinggo, serta YouTube RRI Malang Official. Nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, musik dan informasi akan menemani Anda. Namun nanti menemani istirahat malam Anda, kami akan putarkan lagu-lagu mancanegara untuk pendengar agar bisa relax begitu ya, dengan lagu-lagu mancanegara ever lasting nanti pada pukul 23 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian Malang malam ini, pendengar, hari ini 15 September 2026. Selengkapnya bersama saya Arga Saputra. Dan kami hadirkan mimbar agama Buddha Selasa 15 September 2026. Hari ini topik yang akan kita bahas bersama Ibu Kade adalah 3 akar kejahatan dalam agama Buddha. Selamat mengikuti.

sama sambedasa. Nak motasa bhagavato arahato sama sambudasa. Nak motasa bhagavato arahato sama sambudasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Selamat malam. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun berada, rasa syukur patut kita haturkan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, di mana pada malam hari ini kita masih punya kesempatan, ada waktu untuk mendengarkan uraian Dhamma, belajar bersama tentang ajaran Buddha. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, di dalam kehidupan kita ini, kita sering mendengar, sering melihat terjadinya kejadian, yaitu tentang kejahatan, tentang kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, pada malam hari ini, saya Nimade Dami Astri, penyuluh agama Buddha Kabupaten Malang, ingin mengajak para pendengar RRI semuanya untuk belajar bersama mengenal Dhamma lebih dekat, yang pada malam hari ini saya mengambil tema di dalam agama Buddha. Kita mengenal ada tiga akar yang mendahului adanya kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, tiga permulaan kejahatan, atau dalam bahasa Pali disebut akusala kama, adalah tiga awal kejahatan atau tiga akar kejahatan yang mula-mula muncul mengawali perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Mengutip sedikit tentang isi sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha, demikianlah telah dikatakan oleh Sang Bhagawa, para bhikkhu, tiga inilah permulaan kejahatan. Apakah ketiganya itu permulaan kejahatan atau keserakahan, loba? Permulaan kejahatan yang kedua adalah

keserakahan, kebencian, dan kedelusian yang muncul dari dalam dirinya akan merugikan orang yang berpikiran jahat. Seperti buah bambu menghancurkan tumbuhnya pohon itu sendiri. Ini tercantum dalam Mula Sutta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama yang berbahagia, tadi dalam Mula Sutta itu sudah disebutkan ada tiga akar kejahatan yang mendahului kejahatan itu terjadi. Yang pertama adalah loba. Loba dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kata keserakahan. Keserakahan adalah kehausan atau ketagihan terhadap kehadiran atau keberadaan sesuatu dengan ingin memilikinya atau mengalaminya terus-menerus secara berkali-kali dan lebih dari yang telah ada. Dengan kata lain, adanya penarikan yang sangat terhadap sesuatu. Ketika seseorang serakah, dikendalikan oleh keserakahan, dengan pikiran dikuasai oleh keserakahan, maka ia mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dengan dalih palsu, dengan membunuh, dengan memenjarakan, dengan merampas, dengan mencela, atau dengan mengusir. Dalam hal ini, keserakahan di sini dimaksud rasa keinginan yang terus-menerus tidak bisa dikendalikan. Contoh, sudah punya satu, pingin satu lagi, pingin satu lagi, sampai pingin terus dan pingin terus. Itulah namanya keserakahan. Setiap orang pasti memiliki rasa suka akan sesuatu. Ini adalah hal yang wajar. Tetapi rasa suka dengan keinginan memiliki atau mengalami satu hal yang terus menerus dan ingin lebih dan lebih menjadi tidak wajar. Dan inilah yang dikatakan loba. Sebagai contoh keserakahan, karena kehausan yang sangat terhadap kehidupan mewah, seseorang menginginkan kehidupan yang mewah terus-menerus dan lebih mewah lagi, dan agar keinginannya untuk hidup lebih mewah lagi tercapai, ia melakukan berbagai cara, termasuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi hingga membunuh makhluk lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama yang berbahagia, untuk mencegah timbulnya loba atau keserakahan dalam diri, maka perlu mengembangkan, menggunakan perhatian penuh atau kesadaran penuh, atau disebut juga kewaspadaan. Dan yang kedua adalah berusaha untuk tidak selalu menuruti keinginan. Karena kalau keinginan terus-menerus diturutin, tidak akan ada habisnya. Ketiga, merenungkan untung dan rugi dengan menggunakan kebijaksanaan. Keempat, membangkitkan hiri atau rasa malu untuk berbuat jahat, dan otapa atau rasa takut akan akibat berbuat jahat. Dan yang kelima adalah yang perlu kita kembangkan, mengembangkan dhamma yang berlawanan dengan loba, seperti berdana. Dalam Ajitamanawa Puccha, bagian dari Solasapata,

Sang Bhagawa menyampaikan bahwa mereka yang mendalami dhamma dalam dirinya tidak ada keserakahan dalam kenikmatan indra. Nah, itu beberapa hal yang harus dikembangkan supaya kita bisa menekan timbulnya loba. Karena rasa loba atau keserakahan itu muncul akan menyiksa diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, selanjutnya akar kejahatan yang kedua adalah kebencian atau dosa. Dosa dalam bahasa Pali, bahasa Indonesianya adalah kebencian. Kebencian adalah kehausan atau ketagihan terhadap ketidakhadiran atau ketidakberadaan sesuatu dengan ingin tidak memilikinya atau tidak mengalaminya terus-menerus berkali-kali dari yang telah ada. Dengan kata lain, adanya penolakan yang sangat terhadap sesuatu. Ketika seseorang penuh kebencian, dikendalikan oleh kebencian, dengan pikiran dikuasai oleh kebencian, maka ia mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan dalih palsu, dengan membunuh, dengan memenjarakan, dengan merampas, dengan mencela, atau dengan mengusir. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, adalah wajar bahwa setiap orang pasti memiliki rasa tidak suka dengan sesuatu. Tetapi rasa tidak suka dengan keinginan agar sesuatu tersebut menjadi tidak hadir atau tidak ada atau musnah terus-menerus dan ingin lebih dan lebih menjadi tidak wajar. Dan inilah dosa. Dosa ini dapat diibaratkan dengan sebuah titik api yang menyala. Dan bila tidak segera dipadamkan, maka akan menjadi korban kobaran api yang lebih besar, sehingga dapat merusak segalanya. Dalam hal ini, merusak pemikiran, kesehatan fisik dan mental, bahkan dapat membuat seseorang menjadi pembunuh. Sebagai contoh, karena tidak menyukai seekor lalat, seseorang menginginkan lalat tersebut benar-benar menyingkir dari hadapannya, benar-benar musnah, hilang, maka ia akan melakukan berbagai cara seperti menepisnya, bahkan membunuhnya hingga lalat tersebut benar-benar tidak ada lagi di hadapannya. Karena rasa benci itu kuat di dalam batin, menimbulkan rasa jengkel. Nah, maka dari itu bisa melenyapkan kehidupan makhluk lain juga yang didasari oleh kebencian tadi. Untuk menghindari timbulnya dosa atau kebencian dalam diri, maka diperlukan menjalankan 5 kemoralan atau Pancasila Buddhis yang sudah kita terapkan setiap hari, khususnya bagi umat awam, perumah tangga. 5 aturan kemoralan itu harus kita laksanakan supaya dosa ini, rasa benci ini bisa ditekan munculnya. Dengan menjalankan sila, kebencian akan bisa dikendalikan. Baik, akar yang ketiga, akar kejahatan yang ketiga adalah kedulusian. Kedulusian itu
atau kebodohan batin, atau bahasa palingnya adalah moha. Kedelusian adalah pikiran atau pandangan yang tidak berdasar pada kebenaran apa adanya dan bersifat khayal, sehingga tidak dapat membedakan yang baik dengan yang buruk, yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Kedelusian juga disebut sebagai kebodohan batin atau awijja. Awidya juga bisa disebut seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, ketika seseorang penuh kedelusian, dikendalikan oleh kedelusian, dengan pikiran dikuasai oleh kedelusian, maka ia mengakibatkan penderitaan pada orang lain dengan dalih palsu, dengan membunuh, dengan memenjarakan, dengan merampas, dengan mencela, atau dengan mengusir. Seseorang yang memiliki kebodohan batin atau kegelapan batin belum dapat menembus arti dari 4 kebenaran Arya, 3 karakteristik keberadaan dan hukum karma, dan kemunculan yang bergantungan. Jika dibabarkan, moha seperti kegelapan yang membuat seseorang tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan hanya dapat berbuat kesalahan. Sebagai contoh, karena pandangannya yang bersifat khayal tentang sebab dan akibat perbuatan, karena belum memahami hukum karma dengan baik, seseorang melakukan pencurian hanya terhadap seorang hartawan untuk dibagikan kepada kaum miskin. Ia menganggap mencuri hanya dari orang kaya adalah hal yang baik dan sah-sah saja, sehingga ia melakukan pencurian tanpa merasa bersalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, beserta pendengar RRI dimanapun berada, untuk mencegah timbulnya moha dalam diri, maka cara terbaik adalah mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dapat dicapai dengan berbagai macam cara, seperti banyak membaca, banyak belajar, dan banyak mendengar. Banyak belajar tentang dhamma dengan mendengarkan ceramah-ceramah atau dhamma desana, uraian-uraian dhamma dari seorang biku, supaya kita lebih memahami kebijaksanaan itu. Dengan memunculkan kebijaksanaan, bisa menekan munculnya kebodohan batin tersebut. Dengan kesadaran batin yang diiringi ketiga permulaan kejahatan atau 3 akar kejahatan, aku salah mula, inilah maka seseorang berbuat jahat. 3 permulaan kejahatan, loba, dosa, dan moha ini dapat menjadi patokan atau ukuran untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap perbuatan buruk atau karma buruk atau bukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, dengan kita mengenal adanya 3 akar kejahatan dan cara menekan timbulnya 3 akar kejahatan itu, semoga menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih mengerti lagi, dan selalu berada di dalam dhamma. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.
semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kemajuan batin kita, bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita, dan semoga kita selalu ada di jalan Dhamma, selalu mengenal ajaran-ajaran Buddha, dan semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari-hari atau waktu-waktu sebelumnya. Akhir kata, saya sampaikan demi kebahagiaan semua makhluk, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita simak mimbar agama Buddha dengan topik 3 akar kejahatan dalam agama Buddha. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kade ya. Mudah-mudahan menjadi renungan, mudah-mudahan menjadi refleksi, mudah-mudahan menjadi introspeksi untuk kita semua, khususnya Anda, para penganut agama Buddha, begitu mendengar, agar hari-hari kita dalam menjalankan keimanan, dalam menjalankan kehidupan, itu tetap dalam konteks lindungan dan juga apa yang menjadi tuntunan begitu ya dalam agama Buddha. Nah, kali ini kita lanjutkan dalam Malang Malam ini akan segera kami putarkan drama radio produksi RRI Manado. Hari ini judulnya adalah Pelangi di Pulau Sara. Seperti apa jalan ceritanya pendengar? Mari kita bersimak bersama drama radio produksi RRI Manado dengan judul Pelangi di Pulau Sara.

0: mama sana ye. Aduh, mama.
1: Pelangi.
2: Ya. Pelangi di sini, Mak.
0: Astaga, Pelangi, mama ada tunggu di rumah. Kok Pelangi hanya main-main di pantai, Dang? Nyandak ke sekolah.
2: Nyandak, Mak. Tadi Pelangi ada pergi sekolah. Mar, ibu gurunya nak masuk. Masih di kota, kata Mak. Jadi kita dan teman-teman ada dapat suruh pulang lebih cepat. Kong, Bobby dan Meli ada basingga mau pi Pulau Sara, mau bermain rabu-rabu, kata Mak.
0: Astaga, Pelangi. Kalau mau bermain boleh, Mar, jangan langsung dari sekolah kong ke sini. Pulang dulu, ganti baju, makan, minta izin. Begitu. Sudah-sudah, menjo pulang. Meli, Bobby, menjo pulang.

0: Mak, Mama, dapat lihat Papa kunci motor? Mama.
1: Oh, nyanda, Pa.
0: Kate, mau pikir apa, Mama? Dari tadi Papa lihat kurang Mama lamun, eh. Kenapa?
1: Mama cuma ada khawatir dengan pelangi, Pa.
0: Apa?
1: Cuma khawatir saja dengan ini pelangi pendidikan.
0: Oh.
1: Atau pindah sekolah juga kota. Di sana kan ada pelangi pe omak ding opa.
0: Pak mengerti itu, Mak. Mar. Kasihan ding pelangi, Kang. Kalau mesti pindah sekolah. Apalagi ton dua pe anak ini rupa betah di sini. Pelangi ini rupa tertarik sekali kalau bermain-bermain di pantai. Kong DP pantai lebih bersih. Habis itu dia supaya banyak tamang di sini. Kalau orang pindah ulang, aduh. Parasur pa barat no for pelangi, Mak. Iko segi kepala le papa kalau begini.
1: Coba nanti mama mau tanya dulu Pak Pelangi.

0: bagus, Mili. Coba lihat ke tepi pelinggir. Terbang tinggi. Minjo, panggil pelangi.
1: Pelangi? Pelangi, mari juga mau bermain palinggir, Deng Bobby. Pelangi? Pelangi? Hei, menghayal do
2: Rana sakit?
3: Nggak, Mel. Nggak apa-apa.
0: Kiapa pelangi? Nanya apa-apa tuh?
1: Ingin tahu le Bob, dari tadi pagi pelangi kurang segi, terus dia menghayal, terus. Atau terang pulang jodang?
0: Jangan dulu pulang kok, Mel. Pelangi masih suka di sini.
1: Terus, kiapa kok anak kurang sedih begini dah? Torang mau kasara jo mau bermain.
3: Tadi malam kuak kitanya nak sengaja ada dengar mama dan papa ada baca cerita.
0: Terus?
3: Mak bilang kita mau disepindah di kota. Kita ni mau pindah. Kita susenang di sini. Di sini ada pula Sara. Ada teman-teman, pokoknya yang kita ni mau.
1: Ih, iyo, jangan pindah pelangi.
0: Atau bagaimana kalau torang minta pemamak pelangi supaya pelangi jangan bawa ke kota. Nanti torang bujuk pemamak pelangi, no?
3: Pokoknya pelangi ni mau saya tinggal pulau sarang.
0: Pelangi, itu mana HP Mama?
1: Iya, dong Tante. Pelangi di sini.
4: Oh, Meli. Pelangi, kenapa nggak nama nangis? Kenapa bakal lain, Oni? Terus, kenapa pelangi menangis? Hei, kenapa sayang? Pelangi sakit?
1: Tante, pelangi... Pelangi, ada sedih kata.
4: Sedih? Kenapa sayang? Sedih apa?
3: Pelangi mau pindah ke kota, Mak. Jangan bawa pelangi jauh dari pulau sana, Mama. Pelangi di sini susah. Pelangi bebas mau main di sini. Pelangi banyak teman di sini, Mama.
0: Iyo, Tante. Kalau boleh, jangan bawa Pak Pelangi, kuak. Torang janji torang yang mau nakal. Torang janji mau jaga Pak Pelangi.
1: Torang janji no Pak Tanta, semua rajin mau belajar. Nanti kalau torang mau bermain di Pulau Sara, torang mau izin dulu. Asal jangan bawanya Pak Pelangi.
4: Oh, sini sayang, sini. Peluk Mama dulu sini. Sini Meli, Bobby. Ngoni itu anak-anak yang nyandak nakal. Mama senang sekali pelangi punya tamang seperti kalian. Ya sudah, kalau pelangi sobeta di sini, biar di sini. Asal janji pelangi mau sekolah yang rajin.
3: Janji, Mama?
4: Iyo, pelangi boleh tetap sekolah di sini.
3: Makasih, Mama. Mwah.
4: Iya, sayang. Apapun yang penting pelangi happy. Tapi ingat ya, pelangi mesti rajin belajar. Oke, sayang?
1: Wah, itu ada pelangi.
0: Mana? Oh, iyo, pelangi dan pelangi dong.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: Penggunaan api pada alat-alat dapur menjadi potensi ancaman kebakaran, sehingga dapur menjadi tempat paling beresiko terjadinya kebakaran. Ada beberapa tips penanganan mandiri saat terjadi kebakaran di dapur. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Yang kelima, hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
4: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
5: Makanya, setelah musim kemarau begini, nah, jam bakar di siang hari panas baik.
6: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
5: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan, doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
6: Abis, kebutuhan hidup nak mau ke mana?
5: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian, nih. Sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
7: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
8: Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk, atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan aman.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar, saya Arga Saputra akan ajak Anda berbincang dalam obrolan hukum. Hari ini kita akan berbincang soal hukum lingkungan dan sumber daya alam, merujuk pada tanggung jawab hukum dalam kebakaran lahan dan hutan. Nanti kita akan berbincang bersama beliau, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Istislam SHMH. Pendengar, kami kutip dari laman Kementerian Kehutanan ya, per 14 September 2026 disampaikan bahwa Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui operasi darat, waterbombing, patroli udara, operasi modifikasi cuaca atau OMC, dan pemantauan terbaru menunjukkan penurunan cukup signifikan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sementara Riau tetap nihil hotspot high confidence. Berdasarkan data SIPO pendengar dari Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua SNPP dan NOAA 20 hingga Minggu 13 September 2026 pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, secara nasional terdeteksi 592 hotspot high confidence, meningkat dibandingkan 567 titik pada 12 September 2026. Pada keenam provinsi prioritas pengendalian karhutla, hotspot high confidence tercatat Kalimantan Tengah itu 89 titik, turun dari 197 titik, Sumatera Selatan 49 titik, turun dari 62 titik, Kalimantan Selatan 28 titik, meningkat dari 7 titik, Jambi 17 titik setelah sehari sebelumnya nihil, Kalimantan Barat 14 titik, turun dari 91 titik, dan Riau 0 titik tetap nihil hotspot high confidence. Perkembangan yang cukup positif tersebut pendengar terlihat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hotspot high confidence di Kalimantan Tengah turun lebih dari separuh, sementara Kalimantan Barat turun dari 91 menjadi 14 titik, dan di sisi lain pendengar perkembangan di Kalimantan Selatan serta Jambi menjadi perhatian sehingga patroli dan verifikasi lapangan terus diperkuat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pendengar, utamanya di wilayah Malang Raya ya, beberapa kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di kawasan Bromo, yang paling baru kita juga update beberapa waktu yang lalu di kawasan Gunung Buta yang menghubungkan kawasan Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Nah, lantas bagaimana hukum lingkungan dan sumber daya alam melihat hal ini pendengar, tanggung jawab hukum dalam kebakaran hutan dan lahan? Kita akan berbincang selengkapnya bersama beliau, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Istislam SHMH, yang kali ini sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat malam Pak Istislam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini, selamat. Bapak sehat ya?
1: Selamat Mas Arga.
0: Oke, sehat Bapak hari ini?
1: Alhamdulillah hari
0: Alhamdulillah,
1: ini
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Pak Istislam, hari ini 15 September 2026, tadi kami dapati informasi data terbaru dari Kementerian Kehutanan begitu ya, menunjukkan beberapa titik yang tengah mengalami karhutla, ini titik hotspotnya sudah mengalami penurunan. Tapi dari sisi hukum ini Pak, tanggung jawab hukum dalam kebakaran lahan dan hutan, bagaimana kita melihat kejadian yang belakangan ini menjadi perhatian kita ini Pak Istislam? Monggo Bapak.
1: Oke, terima kasih para pendengar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Nah, untuk malam ini kita mau berbincang-bincang tentang kebakaran hutan dan lahan yang hampir ya, sebetulnya hampir tiap tahun melanda Indonesia, negara tercinta kita ini, khususnya yang berada di Kalimantan dan Sumatera. Nah, tetapi nampaknya tidak hanya terjadi di dua tempat itu, di tempat-tempat lain di Indonesia pun juga terjadi kebakaran hutan, gitu ya. Nah, di samping tadi sudah disebutkan banyak macamnya penyebab dari kebakaran hutan yang melanda Indonesia. Nah, salah satunya tentu saja yang paling dominan itu adalah karena kemarau panjang, sehingga hutannya kering, kering kerontang, dan mudah terbakar, gitu kan ya. Jadi, hal ini kalau kita melihat, itu sebagai suatu musibah ya, musibah tahunan. Di samping itu, nah, kita juga bisa dikatakan menjadi pengekspor asap negara-negara jiran, negara-negara tetangga kita. Nah, pada malam ini kita akan mencoba dari sisi yang lain, dari kebakaran hutan dan lahan itu atau karhutla itu, dari sisi dalam perspektif hukum lingkungan dan sumber daya alam. Nah, hukum lingkungan dan sumber daya alam ini adalah hukum yang tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, hukum yang memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam. Kalau hukum lingkungan Indonesia berarti lingkungan hidup Indonesia. Kalau sumber daya alam Indonesia berarti ya sumber daya alam Indonesia yang kita lindungi, itu utamanya. Nah, banyak permasalahan dalam hukum lingkungan, salah satunya kebakaran hutan ini. Nah, dalam hukum lingkungan dan sumber daya alam itu pada umumnya mengatur tentang bagaimana agar lingkungan hidup, mulai dari fisik, air, udara, tanah, kemudian tambang minyak, batu bara, dan seterusnya, fisik gitu ya, atau lingkungan hidup biologis, hewan, tumbuhan, flora, fauna, dan sosiologis, atau lingkungan hidup sosial, sosial budaya, ekonomi masyarakat itu. Nah, semuanya jadi satu kesatuan dalam pengertian lingkungan hidup. Itulah yang hendak dilindungi oleh lingkungan hidup, oleh hukum lingkungan. Nah, walaupun tujuannya bukan hanya semata-mata untuk kebutuhan Indonesia, kebutuhan manusia, antroposentris, tidak. Tetapi hukum lingkungan modern itu adalah ekosentris. Nah, bagaimana kita melindungi semua unsur lingkungan hidup itu dari berbagai ancamannya. Nah, salah satu ancaman yang dapat terjadi itu adalah kebakaran hutan. Nah, hukum lingkungan itu membedakan kalau ancaman yang datang dari fenomena alam, nah, enggak ada tanggung jawabnya itu, enggak bisa dipertanggungjawabkan itu kan ya. Tidak ada tanggung jawab hukumnya. Kalau misalnya sekarang kebakaran hutan terjadi karena faktor alam ya, misalnya terjadi kebakaran hutan karena angin kencang, kemudian dari kebakaran hutan itu dari satu titik pindah ke titik lainnya terus begitu gitu kan ya, terus siapa yang mau disalahkan ya, karena itu memang faktor alam. Di samping itu karena kering kerontang, ya mudah terbakar. Nggak bisa. Nah, yang dipermasalahkan terkait dengan tanggung jawab hukum itu karena bisa jadi kebakaran hutan itu disebabkan oleh faktor perbuatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaiannya. Itulah para pendengar yang menjadi fokus perbincangan kita malam ini. Jadi tanggung jawab hukum itu maksudnya tanggung jawab hukum bagi orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan membakar hutan, baik sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau memang terjadi karena faktor alam, ya bebas, hilang. Nah, permasalahannya bisa saja terjadi seakan-akan faktor alam. Atau karena faktor alam itu terjadi karena adanya faktor manusia misalnya itu. Nah, ada orang yang membakar tanaman, membakar apa? Daun-daun kering lalu tinggal gitu ya. Padahal saya kan sedikit cuman, tapi karena faktor angin dan faktor alamnya pun juga dapat mendukung untuk terjadinya kebakaran, ya terjadi kebakaran yang sangat hebat gitu. Nah, itu kan karena faktor manusia, lalu dilanjutkan dengan faktor alam. Nah, terus bagaimana ini pertanggungjawabannya? Itulah yang pada dasarnya malam ini kita bincang-bincang tentang tanggung jawab hukum dalam karhutlah dalam perspektif hukum lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Para pendengar yang berbahagia, tanggung jawab hukum karhutlah itu adalah pada dasarnya kewajiban. Kewajiban memikul akibat hukum dari suatu perbuatan hukum. Tanggung jawab itu sama dengan kewajiban di sini. Tanggung jawab hukum berarti kewajiban hukum. Dari apa? Karena adanya suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukumnya apa? Baik dalam hukum pidana, dalam hukum perdata, maupun dalam hukum administrasi ya. Oleh pihak yang menyebabkan kebakaran hutan. Atau oleh pihak yang menyebabkan kebakaran lahan. Atau yang menguasai atau bertanggung jawab atas areal yang terbakar. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam. Nah, tanggung jawab hukum ini berarti harus ada aturannya terlebih dahulu. Kan begitu ya? Nah, diaturlah dalam peraturan perundang-undangan sehingga nah, tanggung jawab hukum itu harus diterapkan, dilaksanakan, dan ditegakkan. Nah, tanggung jawab hukum dalam karhutlah di Indonesia berlapis atau bermacam-macam lah gitu ya, sesuai dengan bidang-bidang hukum pokok di Indonesia. Bidang-bidang hukum pokok di Indonesia itu kan ada hukum pidana, para mendengar ya, ada hukum perdata, ada hukum administrasi negara, gitu. Kalau di nasional ya. Kalau untuk internasional berarti ada hukum internasional, gitu. Oleh karena itu, maka terkait dengan tanggung jawab hukum, berarti ada tanggung jawab hukum administrasi. Nah, menurut hukum administrasi negara. Tanggung jawab hukum perdata, menurut hukum perdata dan tanggung jawab hukum pidana. Nah, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum bukan hanya pelaku pembakaran secara langsung, tetapi dalam kondisi tertentu juga pemegang izin atau korporasi yang menguasai atau mengelola suatu areal. Nah, sekarang rame ya juga itu ya, setidak-tidaknya diduga ada beberapa perusahaan perkebunan atau perusahaan yang membakar hutan. Nah, bersamaan dengan kebakaran hutan yang lainnya ini. Jadi kalau bahasa Belandanya, bahasa Jawanya mungkin nyelimur ya, di selimurno gitu kan ya. Mumpung kebakaran hutan ya, perusahaan-perusahaan itu membakar hutan juga. Setelah dibakar hutannya, ditanami sawit dan seterusnya. Itu berarti membuka lahan dengan cara membakar hutan. Nah, oleh karena itu maka harus hati-hati melihatnya. Nah, sekali lagi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh perbuatan orang, perbuatan manusia, atau perbuatan korporasi atau perusahaan.
0: Baik.
1: Nah,
0: monggo dilanjutkan Bapak.
1: Oke, para pendengar yang berbahagia, kalau tadi disebutkan ada macam-macam gitu ya, macam-macam tanggung jawab hukum. Nah, kalau kita ngikuti saja macam-macam atau bidang-bidang hukum yang pokok di Indonesia, tadi tanggung jawab hukum administrasi, tanggung jawab hukum pidana, perdata, dan seterusnya ya. Nah, kalau tanggung jawab administrasi itu ditujukan kepada pelaku usaha atau pemegang izin yang kegiatan atau areanya berkaitan dengan karhutla. Nah, di situ nanti dilihat. Nah, bentuknya seperti apa untuk tanggung jawabnya. Nah, kalau misalnya nanti si pemegang izin itu tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan izin yang diberikan, nah, apalagi melakukan pembakaran yang dapat membakar hutan dan lahan gitu ya. Nah, kalau di dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang 32 tahun 2029 ya, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan sekarang undang-undang ini sudah direvisi oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Nah, itu ada sanksinya berupa teguran atau peringatan tertulis, kemudian paksaan pemerintah, lalu ada penghentian kegiatan atau denda administrasi, lalu ada pembekuan izin dan pencabutan perizinan, pencabutan izin. Walaupun secara keseluruhan itu nanti dapat juga berupa melakukan pemulihan yang terbakar-terbakar itu dipulihkan. Dia harus punya kewajiban untuk melakukan itu. Itu galak untuk tanggung jawab administrasinya. Sedangkan tanggung jawab perdata, menurut hukum perdata. Nah, dalam hukum perdata itu biasanya yang dilihat itu adalah ganti kerugian. Jadi apabila karhutla menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, terhadap warga masyarakat ya, terhadap lingkungan hidup, nah, atau pihak lain dapat menimbulkan

0: Orang yang mengatakan bukan tanggung jawab mutlak ya, tanggung jawab seketika. Jadi seketika terjadi kebakaran hutan, nah maka seketika itu juga. Seketika orang melakukan pembakaran hutan, seketika itu dia juga bertanggung jawab. Nah, kalau lebih detail nanti ada lagi yang namanya absolute liability dan seterusnya ya. Lalu ada juga yang disebut dengan liability based on fault atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Nah, ini ciri dari hukum perdata ya. Nah, orang digugat karena bersalah, buktikan bahwa ia bersalah. Kalau nggak bisa membuktikan bahwa tergugat bersalah, ya nggak bisa. Nah, oleh karena itu, maka kalau mau menggugat orang, harus disiapkan dulu bukti-bukti yang membuktikan bahwa orang itu bersalah. Oleh karena itu, jangan gampang-gampang menggugat orang kalau tidak punya bukti-bukti bahwa orang yang digugat itu bersalah. Jika tidak, ya gugat rekonversi, gugat balik. Karena digugat itu kan dapat menimbulkan apa ya, pencemaran nama baik juga itu kan ya. Stigma yang jelek pada masyarakat itu. Jadi jangan gampang-gampang menggugat orang, termasuk juga ada tentang korporasi misalnya itu kan ya, atau tentang perusahaan yang sekarang kurang lebih ada berapa? Terakhir saya baca 7 itu kan yang sekarang, apa 9 itu ya. Yang sudah diselidiki gitu ya. Hati-hati juga itu. Karena harus ada bukti bahwa si korporasi itu telah melakukan kesalahan.
1: Betul.
0: Mau menggunakan yang mana? Mau menggunakan liability based on fault, berarti buktikan. Tapi kalau menggunakan strict liability, bukan berarti bahwa, nah ini yang dirubah dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 itu ya. Nah, bukan berarti harus seketika juga tanpa membuktikan kesalahan, tetap nggak bisa.
1: Baik. Jadi mau menggugat nggak boleh asal berdasarkan dugaan ya, Pak Islam?
0: Nggak bisa, harus dibuktikan. Nah, justru khusus untuk permasalahan kebakaran hutan ini, salah satu kesulitan yang pertama itu adalah untuk membuktikan.
1: Betul.
0: Bahwa ada orang yang melakukan atau berbuat atau melakukan pembakaran hutan baik disengaja maupun tidak disengaja.
1: Baik. Nah, belakangan kan muncul video-video amatir di media sosial begitu, Pak Istislam, diduga ada oknum yang melakukan pembakaran secara langsung. Apakah dengan alat bukti tersebut kita bisa melakukan gugatan atau perlu diperdalam lagi atau dipertajam lagi nih alat buktinya?
0: Iya. Kita akan kembali ke macam-macam alat bukti itu ya, macam-macam pembuktian itu. Yang jelas harus ada bukti yang nyata, jadi bukan asumsi, bukti yang nyata, mungkin ada saksi yang melihat, gitu ya, bahwa seseorang, mungkin pengurus korporasi, yang menyuruh orang atau mereka sendiri melakukan perbuatan. Nah, kalau itu nyata gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau tidak, ya sulit. Nah, walaupun sekarang saya pernah baca itu, di Eropa itu ada alat yang bisa memonitor gitu ya. Hebat gitu ya. Bisa membedakan mana yang merupakan kebakaran hutan karena dibakar dan karena, nah, karena sengaja pembakaran itu ya untuk membuka lahan dan tidak gitu kan. Wah, itu teknis tapi bukan keahlian saya. Jadi di hukum itu kan hanya tinggal ya ayo buktinya ini buktinya ada apa enggak gitu. Kalau buktinya kuat ya sudah gitu.
1: Baik. Nah, dalam hal ini Pak Istislam yang punya kewenangan untuk melakukan gugatan terhadap misalnya konteksnya dalam hal ini adalah karhutlah. Masyarakatkah atau kita kan punya Kementerian Kehutanan begitu ya. Siapa yang punya kewenangan atau punya hak dalam hal ini, Pak?
0: Kalau yang pertama masyarakat yang dirugikan, jelas baik orang perorangan maupun kelompok orang, gitu ya. Dapat menggugat korporasi orang yang merusak lingkungan mana.

0: manakala ada kerugian. Nah, juga negara juga dapat menggugat kerugiannya. Mungkin bisa diwakili oleh kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup, gitu kan ya. Kalau dulu kan pernah gabung ya, itulah yang akan menggugat. Nah, jika tidak, maka sebetulnya bisa gunakan saja hukum administrasi tadi, tanggung jawab administrasi itu. Nah, atau yang ketiga, gunakan saja tanggung jawab pidananya. Nah, apabila memang itu ditemukan sebagai tindak pidana, nah, agar karhutlah itu dapat menjadi tindak pidana, tentu saja apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada salah satu ketentuan yang penting sebetulnya dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 dan sampai sekarang pun juga tidak diubah itu dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Walaupun saya sebetulnya agak apa ya, ini enggak ada pertentangan sebetulnya. Di satu sisi, pasal 69 ayat 1 itu ya, huruf A, mengatakan bahwa larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jadi pasal 69 itu macam-macam larangan-larangannya itu ya. Termasuk juga disebutkan bahwa dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, hanya saja di dalam ketentuan berikutnya, karena alasan kearifan lokal, maka dibolehkan masing-masing kakak 2 hektar. Nah, ini lah. Apa, kenapa sih kok? Mestinya kalau sudah dilarang, ya dilarang. Ayo kalau misalnya gitu ya. Masing-masing kakak 2 hektar, buat lagi 2 hektar, 2 hektar, ya sama saja akhirnya. Berapa kakak itu yang menguasai itu? Nah, saya tidak setujunya karena apakah iya membakar hutan, membakar lahan itu termasuk bagian dari apa saya tadi itu? Kearifan lokal itu. Padahal kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur yang baik, yang dapat diterima untuk melindungi lingkungan hidup. Nah, padahal dengan pembakaran, wow, api itu tidak milih-milih itu. Kan begitu ya?
1: Betul.
0: Siapapun yang ada di situ, apalagi tanaman kering atau tidak, apakah itu predator, apakah itu memang segala jenis hewan tumbuhan, apakah itu bermanfaat atau tidak, oh, dilalap sama api itu. Begitu gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membuka lahan. Dengan tujuan membuka lahan itu dibaliknya itu apa? Keuntungan. Mempermudah kan gitu ya. Keuntungan daripada pakai manual atau mesin kan bahkan biaya itu ya. Tapi kalau menggunakan pembakaran, ya gratis lah.
1: Betul.
0: Nah, Pak Isi, maksud saya itu.
1: Monggo dilanjutkan, yeah. Bapak.
0: Maksud saya itu, ya negara atau pembentuk undang-undang harus berani menyatakan bahwa membakar lahan itu bukan merupakan kearifan lokal. Ya. Walaupun misalnya memberikan pengecualian. Oh, silahkan kalau sekarang, karena membuka lahan dengan tidak membakar itu juga bisa sekarang gitu kan. Nah, oleh karena itu, nah saya sudah lama mengkritisi masalah ini itu ya. Jangan katakan itulah gitu kan. Katakan yang lain, katakan yang lain. Walaupun sekarang di Kalimantan itu ya, itu peraturan-peraturan daerah itu betul-betul memperhatikan masalah ini. Sehingga 2 hektar itu harus dibakar dengan ketentuan A, B, C, D. Harus dikasih pembatas biar tidak melebar. Harus sudah siap kalau seandainya angin nggak terkendali. Macam-macam. Bahkan sampai ada disakralkan itu kan ya. Nah, Oke, tetap saja seperti itu, gitu ya. Mungkin saat ini membantu untuk permodalan setidak-tidaknya pengadaan lahannya. Tapi jangan katakan itu kearifan lokal gitu.
1: Yeah.
0: Itu ngoroi saya bilang.
1: Pak Istislam, yang belakangan jadi perbincangan kan begini Pak, kadang yang dijatuhi hukuman atau konsekuensi itu kan orang-orang di lapangan yang melakukan pembakaran, tidak kepada korporasi atau institusinya begitu. Nah, agar menyentuh sanksinya ini kepada korporasinya, ini caranya bagaimana ini Pak?
0: Ya, bagaimana dengan korporasi itu ya? Nah, yang membakar adalah pekerja atau masyarakat, bukan perusahaan karena korporasinya itu. Dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi, tentunya dapat dilihat itu ya. Nah, siapa yang menguasai lahan itu, yang menguasai hutan itu berdasarkan izin yang diberikan. Nah, pada saat pemberian izin tentunya kan ada persyaratan-persyaratan. Apakah persyaratan-persyaratan itu sudah dipenuhi? Nah, tentu saja persyaratan-persyaratan perizinan yang diberikan itu sudah memuat. Nah, terkait dengan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran. Tinggal sekarang dilihat apakah perusahaan itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, punya nggak sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran itu? Apakah menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran? Misalnya, setidak-tidaknya kalau perusahaan itu bukan, apa itu mas, yang kecil itu ya. Banyak itu ya, tetapi damkar minimal itu ya. Karena perusahaannya kan luas gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau ini menggunakan yang semprotan seperti di rumah itu ya, nggak ada artinya itu kan ya. Punya enggak mobil damkar itu ya? Atau justru membiarkan? Wah, kalau membiarkan, bakal dia pura-pura enggak tahu gitu. Nah, yang paling ini paling relevan juga adalah apakah kebakaran itu berkaitan dengan kegiatan usahanya? Nah, harus dilihat. Nah, walaupun ya sekali lagi tentunya, nah, perusahaan tidak bisa berkelit bahwa bukan perusahaan yang melakukan, tapi pekerjanya.
1: Betul.
0: Pengurusnya gitu.
1: Nah, Pak Istislam, ini kan dampaknya tidak hanya dirasakan dari dalam negeri begitu ya. Bahkan negara tetangga Malaysia dan juga Singapura punya efek negatif begitu dari karhutla yang berasal dari negara kita. Mereka dari Malaysia maupun misalnya Singapura bisa kemudian menuntut pertanggungjawaban secara hukum tidak Pak atas konsekuensi yang ditimbulkan dari karhutla ini?
0: Iya, bisa selama dapat dibuktikan siapa subjeknya, siapa pelakunya. Kan harus melakukan identifikasi dulu.
1: Betul.
0: Identifikasi pelaku atau subjeknya yang melakukan pembakaran hutan. Kalau tidak, siapa yang mau dilaporkan? Siapa yang mau digugat?
1: Betul.
0: Nah, dalam hukum lingkungan, sebetulnya kan lingkungan itu tidak terbatas ya. Yang membatasi itu hanyalah wilayah-wilayah kekuasaan. Negara, provinsi, kota, kabupaten. Tetapi secara keseluruhan ya dunia ini. Sampai di atmosfer itu. Nah, hampir sama bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban itu adalah subjek hukum. Kalau sudah terjadi karena peristiwa alam, fenomena alam, ya sudah sama-sama. Itu sudah merupakan musibah bersama. Gitu ya.
1: Baik.
0: Identifikasi dulu siapa subjek hukum yang melakukan itu. Nah, belum lagi masih ditanya lagi, apakah itu suatu pelanggaran? Nah, pelanggaran terhadap kewajibannya dari perusahaan itu. Nggak melakukan kewajibannya perusahaan itu, membiarkan. Perusahaan yang mana?
1: Ya.
0: Kan begitu ya.
1: Baik.
0: Nah, lalu baru masuk kita ke mungkin ganti rugi dan pemulihan lingkungan, masuk ke pidananya, yaitu pemidanaan pelaku atau korporasi jika memang unsur pidananya terpenuhi.
1: Baik. Nah, dalam konteks hukum ini Pak Istislam sebagai closing statement, apa rekomendasi panjenengan ini Pak selaku akademisi begitu terkait dengan kejadian karhutla dan juga tanggung jawab hukum dalam konteks kebakaran hutan dan juga lahan ini?
0: Nggih. Dari segi teknis kita, khusus saya gitu ya, dan kita semua bangsa Indonesia berterima kasih sekali kepada para pejuang-pejuang yang memadamkan karhutla di seluruh Indonesia. Mulai dari pemerintah, TNI, Polri, kelurahan-kelurahan dimanapun juga, warga masyarakat yang ikut membantu. Waduh, mereka berjibaku gitu ya. Mereka lah pahlawan kita sebetulnya yang betul-betul demi mencegah dan memadam kebakaran yang terjadi di Indonesia. Itu dulu menurut saya itu ya. Mereka perlu dihargai sampai kan banyak yang meninggal gitu ya.
1: Betul.
0: Hebatnya bukan main. Mereka lah pahlawan lingkungan hidup. Nah, mereka yang meninggal-meninggal itu pantas diberikan pahlawan, itu gelar pahlawan, gelar di lingkungan hidup. Kemudian untuk, karena kita memang bernegara hukum, maka sebaiknya baik masyarakat, orang perorangan, kelompok orang, maupun apalagi korporasi, nah ayo jangan membakar apa saja di hutan atau di lahan yang mudah terbakar secara sembarangan. Nah, gunakanlah kearifan lokal sebaik-baiknya, berbuatlah yang baik, apalagi sekarang ya, mudah dengan adanya cuaca yang ekstrim, panasnya bukan main. Nah, sehingga kebakaran sedikit, tidak mampu manusia itu untuk menghentikannya itu. Atau setidaknya lama untuk menghentikannya itu. Karena sudah kering kerontang, persis seperti yang di Bromo ya, yang kita lihat itu ya.
1: Aduh.
0: Betapa keringnya itu ya, ya sulit. Kalah manusianya, kalah cepat itu kan ya. Nah, sehingga yang dibutuhkan adalah kesadaran lingkungan yang tinggi untuk sama-sama melindungi lingkungan hidup. Nah, saya selaku dosen hukum lingkungan yang hanya bisa menambah teman-teman kawan-kawan untuk mencintai lingkungan hidup. Baik dari warga masyarakat maupun para pengambil kebijakan. Para pengambil kebijakan itu ya pejabat pemerintah dan anggota DPR, DPRD itu. Bapak-bapak pejabat, bapak-bapak DPRD, DPR. Semuanya monggo kita bertanggung jawab. Kita setidak-tidaknya memiliki kepedulian dan kesadaran lingkungan hidup yang tinggi untuk betul-betul melindungi lingkungan hidup dalam kehidupan kita bersama.
1: Baik.
0: Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sekelumit bisa bermanfaat untuk para pendengar semua di Radio Republik Indonesia ini.
1: Terima kasih banyak Pak Istislam untuk waktunya dalam obrolan hukum bersama program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Izin lain waktu kita sambung kembali ya, bincang-bincang bersama pendengar Pro Satu RRI Malang, Bapak.
0: Monggo, kapan-kapan kita sambung lagi dan kita doa mudah-mudahan kebakaran hutan segera selesai.
1: Amin, rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak, matur nuwun sangat Pak Istislam. Selamat kembali beristirahat, Bapak.
0: Yes.
1: Demikian tadi pendengar,
0: para pendengar semuanya.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, beliau Dr. Istislam SH/MH dalam obrolan hukum terkait dengan topik hukum lingkungan dan sumber daya alam, tanggung jawab hukum dalam kebakaran hutan dan lahan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, sesaat lagi kami hadir live on air untuk Anda dari Studio 1 RRI Malang. Ada keroncong yang siap menemani Anda pada malam hari ini, Ruang Rindu Simfoni Keroncong kali ini bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama pendengar mendengarkan Simfoni Keroncong. Hari ini, Selasa 15 September 2026, kita akan dihibur oleh Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang pendengar. Nah, untuk Anda juga nanti bisa menyaksikan ya secara langsung lewat YouTube RRI Malang Official. Untuk Anda yang mau salam-salam, kasih support, kasih semangat kepada para penampil kita pada malam hari ini, baik vokalis maupun para pemusik kita pendengar, bisa ramaikan ya kolom live chat YouTube RRI Malang Official. Kita mengudara di FM 94,6 untuk wilayah Malang Raya dan FM 88,3 di wilayah Probolinggo, serta YouTube RRI Malang Official untuk Simfoni Keroncong pada Selasa 15 September 2026. Hari ini Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang akan menemani kita hingga jam 11 malam nanti pendengar. Dan sesaat lagi, langsung dari Studio 1 RRI Malang, kita akan sama-sama menyaksikan serta mendengarkan penampilan spesial untuk membuka Simfoni Keroncong pada malam hari ini. Nanti rekan-rekan kami dari Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang akan membawakan satu tembang Bengawan Solo untuk Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda mengikuti Simfoni Keroncong hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan sambung sama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang di Studio 1 RRI. Pendengar, langsung kita akan sama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan persembahan spesial Bengawan Solo untuk Anda.

Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong, Bapak Ibu yang hadir di Studio 1 RRI Malang. Perjumpaan kita dalam Simfoni Keroncong malam hari ini sudah dibuka oleh Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang dengan tembang Bengawan Solo. Mungkin di antara pendengar serta pemirsa YouTube RRI Malang Official yang menyimak siaran kami melalui aplikasi YouTube, ini menarik sekali karena para pemusik kita pada malam hari ini rata-rata adalah para perempuan. Ibu-ibu, kakak-kakak yang cantik, dan ada salah satu, ini nyempil sendiri ya. Ada mas-mas yang memegang gitar pada malam hari ini. Jadi kami akan hadir hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Kali ini saya mau perkenalkan para pemusik kita, di antara ibu-ibu PWRI yang hadir, yang memegang alat musik biola, di antaranya ada Mbak atau Ibu Fitri, Mbak Fitri ya. Kemudian di bass ada Bu Rita, selamat malam Bu Rita. Oh semuanya sudah ibu-ibu, siap. Kemudian di ca ada Bu Danar, di cu ada Bu Hermanto dan juga Bu Agus. Kemudian selo Bu Ratna dan gitar Mas Ilham, betul? Siap. Siap menghibur Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah ada kira-kira 15 hingga 16 list lagu yang akan dibawakan pada malam hari ini. Jadi siap-siap ya, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu tembang langgam keroncong hingga jam 11 malam nanti. Saya juga andang Anda, para pemirsa YouTube RRI Malang Official yang ingin kasih salam, kasih support untuk para pemusik kita, para penyanyi kita, para penampil kita pada malam hari ini. Ramaikan live chat YouTube RRI Malang Official. Kita terus mengudara Simfoni Keroncong hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah dibuka tadi dengan Bengawan Solo. Kali ini saya akan undang Bapak Suyanto yang akan menyanyikan keroncong tanah air. Kepada Pak Suyanto, monggo Bapak dapat naik ke atas panggung yang akan segera menyanyikan keroncong tanah air untuk Anda. Bapak Ibu, kemudian para pendengar serta pemirsa YouTube RRI Malang Official, terimalah persembahan spesial dari Pak Suyanto dengan keroncong tanah air. Monggo.

0: Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Sugianto.
1: Terima kasih.
0: Izin Pak Sugianto di atas panggung dulu kita bincang-bincang sedikit.
1: Yeah.
0: Ini kan Pak Sugianto nanti gak nyanyi lagi kan, Bapak Ibu kita ajak ngobrol ya. Pak Sugianto, ada yang mau disapa untuk para pendengar atau pemirsa yang lagi menyaksikan kita dalam YouTube RRI Malang Official, Bapak?
1: Ya, kami ucapkan selamat malam kepada pemirsa dan para pendengar RRI Studio 1 RRI Malang. Ini sajian dari BWRI Kecamatan Lawang dalam rangka upaya kita berupaya menghibur masyarakat dalam rangka khususnya musik keroncong yang ada di Indonesia ini.
0: Siap. Ya, gitu. PWRI itu barusan saya Google adalah Persatuan Wredatama Republik Indonesia.
1: Betul.
0: Betul ya Pak ya?
1: Ya.
0: Ini di wilayah Kecamatan Lawang.
1: Okay.
0: Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah para pensiunan dari PNS.
1: Iya, sebagian.
0: Masa sih sudah pensiun?
1: Sebagian.
0: Nampak masih muda-muda.
1: Masih muda ini.
0: Jadi nyanyi keroncong itu rahasia awet muda ya Bapak Ibu ya.
1: Betul.
0: Pak Sugianto, barusan kan kami juga merayakan HUT RRI ke-81 kemarin 11 September 2026. Ada yang mau disampaikan harapan dan juga doa kepada kami Radio Republik Indonesia, Bapak?
1: Kami segenap dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke berapa?
0: 81.
1: Berarti sama dengan umur negara kita. Kami atas nama PWRI Kecamatan Lawang dan seluruh kru pemain keroncong yang ada di Lawang, kami ucapkan selamat berulang tahun. Mudah-mudahan RRI Malang, khususnya RRI Radio Republik Indonesia, baik di mana saja, kami ucapkan mudah-mudahan tetap konsis untuk menghibur masyarakat dan memberikan informasi yang positif kepada masyarakat.
0: Amin. Dan terus melestarikan musik keroncong.
1: Iya.
0: Siap. Saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Pak Sugianto Maturnuwun.
1: Terima kasih.
0: Sudah bersama kami di Simfoni Keroncong. Lain waktu kita jumpa lagi, Pak Sugianto. Sehat-sehat selalu Bapak. Maturnuwun sangat.
1: Maturnuwun Bapak.
0: Maturnuwun. Cih, monggo kembali ke tempatnya Bapak. Dan itu dia tadi para pendengar serta pemirsa YouTube RRI Malang Official, Bapak Sugianto telah mempersembahkan keroncong tanah air untuk kita. Dan kali ini kita akan undang Ibu Ida yang akan menyanyikan satu lagu, judulnya adalah Kulihat Ibu Pertiwi. Monggo Bu Ida bisa bergabung ke atas panggung. Sembari terus saya undang Anda untuk bisa menyampaikan salam-salam, mau kasih support semangat untuk para pemusik kita, penyanyi kita pada malam hari ini dari Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Ditunggu ya, nanti saya bacakan salam Anda dari live chat YouTube RRI Malang Official. Sembari kita simak penampilan spesial dari Ibu Ida dengan lagu Kulihat Ibu Pertiwi.

0: Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Bu Ida. Tadi di remix yang akhir itu bahasa apa, Bu?
1: Bahasa Jawa.
0: Bahasa Jawa, Inggil. Makanya agak-agak sedikit tidak familiar ya untuk kita generasi muda saat ini yang sudah tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa.
1: Iya.
0: Bu Ida dulu bertugas berdinas di mana, Bu?
1: Saya pertama kali di Sidoarjo.
0: Bisa pakai mikrofonnya.
1: Pertama kali di Sidoarjo.
0: Pertama kali di Sidoarjo.
1: Iya, kemudian pindah ke Lawang.
0: Pindah ke Lawang, terakhir di institusinya adalah
1: Lawang.
0: Dinas Pendidikan, Pendidikan ya. Kabupaten Malang.
1: Malang.
0: Siap, sudah purna dari tahun berapa Bu Ida?
1: 2020.
0: Iya. Sudah 6 tahun berjalan.
1: Iya.
0: Alhamdulillah masih tetap sehat ya. Sekali lagi saya boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Ida yang baru saja menyanyikan Kulihat Ibu Pertiwi. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, kami hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Jadi PWRI itu adalah Persatuan Wreda Tama Republik Indonesia, organisasi mewadahi para pensiunan dari para PNS, begitu Bapak Ibu. Jadi beliau-beliau ini pensiunan PNS, salah satunya Bu Ida yang purna dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, berawal karirnya dari Sidoarjo, kemudian terakhir di Kabupaten Malang, utamanya di Lawang. Bu Ida sekali lagi matur nuwun sangat ya, dapat kembali ke tempat, dan kami sekarang akan undang Ibu Lulu yang akan menyanyikan sebuah lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Monggo Bu Lulu. Dan para pendengar, kami juga disiarkan live dari YouTube RRI Malang Official. Jadi monggo ya, silahkan kalau mau salam-salam, nanti saya coba bacakan salam Anda kepada para pemusik kita atau para penyanyi kita hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami akan persilahkan untuk Ibu Lulu membawakan satu tembang spesial berjudul Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Boleh tepuk tangan yang meriah dong untuk Ibu Lulu. Kalau Bu Ida tadi purna dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kalau Bu Lulu?
1: Dari Dinas Pendidikan.
0: Dari Dinas Pendidikan
1: Kecamatan Lawang.
0: Kecamatan Lawang.
1: Iya.
0: Purna tahun berapa Bu Lulu?
1: Tahun 2019.
0: 2019. Siap. Wow, sudah 7 tahun berjalan. Siap. Ya. Nah, mengisi hari-hari setelah sibuk berdinas, saat ini purna tugas, apa saja yang dilakukan ini kesehariannya Bu Lulu?
1: Saya di Panti Asuhan.
0: Oh,
1: jadi Masya ada Allah. Pengurus di Panti Asuhan Al-Falah Sumber Porok Lawang.
0: Oh, J. Aktif di Panti Asuhan.
1: Aktif seperti itu.
0: Kegiatan sosial terus berjalan ya Bu melalui Panti Asuhan tersebut.
1: Ya.
0: Sambil nyanyi-nyanyi, menghibur diri. Bersama,
1: sambil wisata.
0: Nah, nyanyi-nyanyi dan wisata bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang.
1: Betul.
0: Inji, belum ada yang mau di salam-salami pada malam hari ini, monggo silahkan.
1: Kepada pemirsa ya, yang sekarang ini saya kira tayang pertama ya, berita ya. Semoga keberadaan PWRI Kecamatan Lawang semakin jaya dan dengan kegiatan keroncong ya. Sambil kita nguri-uri budaya, rupanya keroncong kok peminatnya semakin bagaimana gitu. Jadi kita berusaha menguri-uri itu.
0: Terus melestarikan musik keroncong agar tidak kalah dengan musik-musik modern saat ini.
1: Betul,
0: ya Bu Lulu.
1: Ya,
0: ya. Bapak Ibu sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lulu dong. Itu dia tadi Bu Lulu sudah membawakan lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Dan sesaat lagi pendengar akan dimainkan oleh para pemusik kita secara instrumentalia begitu ya. Tanah air untuk kita bersama. Oleh karena itu mari kita simak bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang dengan Tanah Air berikut ini.

Demikian tadi ibu-ibu PWRI kita sudah membawakan instrumentalia Tanah Air ya. Sudah tadi dibawakan lagunya oleh para pemusik kita, diantaranya ada Ibu Fitri di biola, kemudian di bass ada Bu Rita, di ca ada Bu Danar, di cu ada Bu Hermanto dan Bu Agus, di selo ada Bu Ratno, dan di gitar ada Mas Ilham. Nampaknya ada pergantian pemain ini. Sudah siap semuanya? Sudah di posisi masing-masing? Masih terus diundang ya untuk Anda yang mau meramaikan YouTube RRI Malang Official. Mau kasih salam boleh, mau kasih support untuk para pemusik dan juga penyanyi kita juga monggo. Jadi terus ditunggu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam ruang rindu Simfoni Keroncong. Nah, kami undang saat ini Bu Hermanto dan juga Bu Rita, monggo. Bu Hermanto dan juga Bu Rita akan menyanyikan satu lagu judulnya Give Me Mar Nasi Goreng. Betul gak sih Ibu nyebutnya Give Me Mar Nasi Goreng? Artinya apa ini Bu? Give Me Mar Nasi Goreng. Beri saja aku nasi goreng. Oke, bahasa Belanda ya Ibu-ibu ya. Dan para pendengar serta pemirsa YouTube RRI Malang Official, kali ini kita akan sambung penampilan dari Bu Hermanto, Bu Rita dengan lagu berjudul Give Me Mar Nasi Goreng.

Matur nuwun, meriah sekali Bu Hermanto, Bu Rita dan juga Bu Danar ya. Ternyata tidak duet, jadinya trio. Itu dia tadi penampilan dari trio kita dengan lagu Give Me Mar Nasi Goreng. Nah tadi kan kalau Anda menyaksikan YouTube RRI Malang Official, para pemusik kita kan ibu-ibu plus Mas Ilham di gitar. Kali ini tampil para generasi muda ini nampaknya. Tadi kalau Bu Lulu bilang, Bu Ida bilang, terus kemudian Pak Sugianto juga sampaikan bahwa keroncong itu harus terus dilestarikan, harus terus diuri-uri. Ini salah satu buktinya ya Bapak Ibu, bahwa para pemusik kita adalah adik-adik kita, generasi muda yang terus mencintai musik keroncong. Di antaranya di biola, Bu Fitri tetap ada di biola, kemudian ada Mas Mahes Mara, di bass ada Kak Nako, di ca ada Kak Augista, di cu ada Kak Kai, di selo ada Kak Gibran, dan di gitar tetap ada Kak Ilham atau Mas Ilham. Nah yang sudah join di YouTube RRI Malang Official, terima kasih ya yang sudah meramaikan kolom komentar kami. Di antaranya yang punya akun @pernahguru. Keren banget orkes keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Para ibu-ibunya cantik mendominasi untuk malam hari ini. Matur nuwun. Kemudian yang punya akun YouTube @binahonghijau08, salam cerung dari Singosari. Lestari musik keroncong Indonesia, terima kasih RRI Malang. Matur nuwun ya. Yang punya akun @binahonghijau08. Kemudian @ariwulan1444. Semangat kakak-kakak. Kak Kailila dan keroncong PWRI Kecamatan Lawang, matur nuwun. Salamnya disampaikan langsung untuk Kak Kai dari yang punya akun @ariwulan1444. Kemudian yang punya akun EkoHeri7458 Kediri Monitor, matur nuwun. Jauh-jauh dari Kediri menyempatkan menyimak keroncong pada malam hari ini dari orkes keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Kali ini kami persilahkan kepada Ibu Rini yang akan menyanyikan lagu dengan judul Ingat Masa Depan. Monggo Bu Rini, dan terus ditunggu para pendengar, para pemirsa YouTube RRI Malang Official, terus ramaikan hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami bersama orkes keroncong PWRI Kecamatan Lawang dalam ruang rindu Simfoni Keroncong Selasa 15 September 2026, dan berikut penampilan spesial dari Bu Rini dengan lagu Ingat Masa Depan.

0: Nanti nyanyi lagi kan Bu Rini?
1: Siap.
0: Nanti ditunggu performance yang kedua ya Bu Rini. Monggo kembali ke tempatnya kembali. Demikian tadi pendengar pemirsa YouTube RRI Malang Official, Bu Rini dengan lagu Ingat Masa Depan ya. Dan kali ini kami akan undang Bu Agus akan menyanyikan lagu Tanjung Mas Ninggal Janji. Kalau tadi lagu berbahasa Belanda sudah dinyanyikan, kemudian lagu berbahasa Kromo Inggil tadi dimix oleh Bu Ida dengan lagu Kulihat Ibu Pertiwi, kali ini Jawa pure ya, Jawa 100% Tanjung Mas Ninggal Janji akan dinyanyikan selengkapnya oleh Ibu Agus. Berikut ini spesial untuk Anda dalam Simfoni Keroncong Pro 1 RRI Malang. Silakan Bu Agus.
2: Terima kasih.

Terima kasih Bu Agus. Sama-sama. Nanti nyanyi lagi ya. Siap, ditunggu nanti penampilan yang kedua. Tadi Bu Agus sudah membawakan satu lagu dengan judul Tanjung Mas Ninggal Janji. Kita masih terus mengudara di Simfoni Ruang Rindu Keroncong hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang, Persatuan Wedatama Republik Indonesia. Wedatama Republik Indonesia ini merupakan organisasi Bapak Ibu dan juga para pendengar serta para pemirsa dari para pensiunan begitu ya, dari PNS, bikin komunitas, bikin organisasi. Salah satu karyanya adalah dari rekan-rekan kita dari Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang ini. Tidak berhenti setelah purna tugas, tapi tetap terus berkarya, salah satunya bermusik lewat keroncong. Saya boleh minta tepuk tangan dong untuk Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Dan kali ini lanjut kita akan undang Ibu Ratna akan menyanyikan lagu Sampul Surat. Yang masih mau kasih salam, kasih support untuk para pemusik dan juga penyanyi kita dalam Simfoni Keroncong pada malam hari ini bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang, ditunggu ya di live chat YouTube channel RRI Malang Official. Monggo Bu Ratna, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan segera akan menyanyikan satu lagu spesial untuk Anda dengan judul Sampul Surat.

Terima kasih Bu Ratna. Cantik sekali dengan kebaya kutu barunya. Motif bunga-bunga dan juga jarinya luar biasa. Masih dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang pimpinan Bapak Sugianto. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat masih menghibur Anda. Nah saat ini selepas dari Bu Ratna kami undang Bu Rita akan kembali menyanyikan sebuah lagu spesial untuk Anda. Kali ini di penampilan keduanya judulnya Wanita Indonesia. Monggo Bu Rita dan juga Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang untuk Simfoni Ruang Rindu Keroncong pada malam hari ini hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terus ditunggu untuk Anda yang mau salam-salam di live chat YouTube RRI Malang Official sampai jam 11 malam nanti ya. Setelah ini saya coba bacakan yang sudah kirim-kirim salam dan juga meramaikan kolom komentar live chat YouTube RRI Malang Official. Ditunggu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bu Rita sudah siap? Masih briefing? Masih latihan kah? Kita pada malam hari ini 15 September 2026 dihibur oleh Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang ya. Dan Bu Rita sudah siap akan menyanyikan lagu Wanita Indonesia untuk Anda semua.

Matur nuwun Bu Rini, nanti nyanyi lagi ya. Masih ada satu lagu lagi. Bu Rita, bukan Bu Rini. Kalau Bu Rini tadi sudah tampil, sekarang Bu Rita. Nah, tadi penampilan spesial dari Bu Rita dengan Wanita Indonesia. Nanti masih ada satu penampilan lagi yang akan dinyanyikan oleh Bu Rita. Dan saya mau baca dulu yang sudah meramaikan live chat YouTube RRI Malang Official. Terima kasih banyak untuk yang punya akun @winsabagus. Keren banget orkes PWRI Lawang, lintas generasi tua dan muda. @jihanfanani3290, semangat kakak Gisel, keren Gisel. Kemudian @ekoheri7458, mantap suaranya jernih. Mencoba dengar menggunakan headset, ternyata tambah mantap, tambah menggelegar. Bravo, Orkes Keroncong PWRI Lawang. Matur nuwun yang punya akun @ekoheri7458. Kemudian dari @aldisongep, semangat kakak. Kemudian yang punya akun @viniwidi19, selamat malam Bapak Ibu dari Lintang Banjarsari Dorowati. Tetap semangat semuanya. Matur nuwun ya, sudah bersama kami dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Kali ini kami persembahkan kembali Ibu Rini yang akan menyanyikan satu lagu cantik untuk Anda dengan judul Jogja Istimewa. Yang masih mau salam-salam, terus ditunggu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat live chat YouTube RRI Malang Official. Dan berikut pendengar serta para pemirsa penampilan Ibu Rini dengan Jogja Istimewa.

Terima kasih Bu Rini, meriah sekali dan ibu-ibu luar biasa semangatnya mengiringi Bu Rini nyanyi. Semuanya bergoyang. Matur nuwun ya Bu Rini, Jogja istimewa. Malang juga gak kalah istimewa ya Bu, kita tetap cinta dengan Malang Raya. Masih dalam ruang rindu Simfoni Keroncong hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita masih dihibur oleh Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang, pimpinan Bapak Sugianto. Nah kali ini tadi sudah dihibur oleh Bu Rini dengan lagu yang sangat meriah, Jogja istimewa. Kali ini kami undang Ibu Hermanto akan kembali menyanyikan satu lagu dengan judul Keroncong Bahana Pancasila. Monggo Bu Hermanto, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Sembari terus ditunggu yang mau kasih salam, kasih dukungan, kasih semangat untuk Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang, saya terus tunggu ya salam-salamnya di live chat YouTube RRI Malang Official hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta para pemirsa YouTube RRI Malang Official, mari kita simak penampilan spesial dari Bu Hermanto dengan keroncong bahana Pancasila.

Oh, sudah memberikan penampilan yang meriah sekali pada malam hari ini. Baru saja dinyanyikan Keroncong Pancasila oleh Ibu Hermanto. Kita masih dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Tadi kalau Anda, para pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malang Official, sempat menyaksikan sesi kami di awal ya, yang main musik tadi mostly ibu-ibu. Nah, kali ini yang tampil adalah generasi mudanya ya, Bu. Oh, putra-putrinya dari ibu-ibu semua, luar biasa. Di biola masih ada Ibu Fitri, kemudian ada Kak Mahesmara, kemudian di bass ada Kak Nako, di ca ada Kak Augista, kemudian di cu ada Kak Kai, di silo ada Kak Gibran, dan juga di gitar ada Kak Ilham ya, luar biasa. Ini turun-temurun, terus regenerasi agar musik keroncong tetap lestari ya. Dan kali ini kami akan kembali undang Ibu Rita yang akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Keroncong Tanam Padi. Monggo, Bu Rita, kami persilahkan kembali untuk naik ke atas panggung. Yang masih mau salam-salam, masih ada waktu ya untuk para pemusik kita, para penampil kita, para penyanyi kita. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu Simfoni Keroncong, saya sesaat lagi akan bacakan salam-salam Anda yang sudah meramaikan kolom komentar kami ya. Sembari kita simak penampilan spesial kembali oleh Ibu Rita dengan Keroncong Tanam Padi.

0: Terima kasih Bu Rita. Sebelum turun panggung mungkin ada yang mau dikasih salam pada malam hari ini, monggo Ibu.
1: Selamat malam anak-anakku. Selamat malam suamiku yang menyaksikan.
0: Ada atas juga doamu, malam hari ini?
1: Ada menyaksikan.
0: Alhamdulillah.
1: Atas doamu mama sampai di sini
0: dengan alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
1: Dan untuk RRI semoga tetap jaya, semakin maju. Hanya itu.
0: Amin. Matur nuwun Bu Rita. Sami-sami. Demikian tadi Bu Rita dengan keroncong bahana Pancasila sudah tampil menghibur kita ya. Dan kali ini saya mau coba sapa-sapa lagi yang sudah memeriahkan live chat YouTube RRI Malang Official. Terima kasih untuk yang punya akun @endangsastra8414. Mantap Mbak Hajah. Nah, siapa ini? Mbak Hajah. Mudah-mudahan semuanya yang belum menunaikan ibadah ke Tanah Suci, atas doanya Bu Endang Sastra bisa berangkat ke Tanah Suci ya, matur nuwun. Kemudian Pak Eko Heri 7458, terima kasih hiburannya pada malam ini kepada pengasuh Orkes Keroncong PWRI Lawang, seluruh artis kru RRI Malang, semoga tetap jaya di udara. Insya Allah kami tunggu penampilannya yang akan datang. Matur nuwun Pak Eko Heri dari Kediri tadi ya, memantau siaran kita pada malam hari ini. Setelah Bu Rita tadi tampil dengan keroncong Tanah Padi, kali ini kami undang kembali Bu Agus yang akan menyanyikan satu lagu judulnya Yang. Kita simak penampilan kembali dari Bu Agus dengan satu lagu berikut ini, judulnya Yang, masih bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang.

0: Sami-sami.
1: Mau salam-salam untuk para pendengar pemirsa dan juga keluarga di rumah, monggo.
0: Salam untuk suami saya, Pak Agus. Terima kasih sudah memberikan izin. Dan untuk anak-anak saya mungkin sudah tidur di rumah.
1: Lalu, bersama bapak di rumah ya, Bu.
0: Dan untuk ibu-ibu Dharma Wanita SMPN 1 Lawang, selamat menyaksikan persembahan keroncong pada malam hari ini. Dan untuk RRI Malang, selamat ulang tahun untuk yang ke-81 tahun.
1: Betul,
0: semoga tambah menjadi media yang terbaik.
1: Amin.
0: Dan semakin maju, semakin mendapatkan kebaikan lebih. Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekali lagi tepuk tangan dong untuk Bu Agus. Baru saja menyanyikan yang untuk kita semua. Kali ini kami undang Ibu Danar akan menyanyikan satu lagu judulnya Tanpamu. Kali ini akan dipersembahkan satu lagu spesial oleh Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang, pimpinan Bapak Sugianto, bersama Ibu Danar dengan judul lagu Tanpamu. Bersama para pemusik kita, ada Mbak Fitri atau Bu Fitri, ada Mas Mahes Semara, ada Mas Nako, ada Kak Augusta, ada Kak Kay, ada Kak Gibran dan juga Kak Ilham. Mari kita simak sama-sama penampilan dari Bu Danar dengan judul lagu Tanpamu.

Bu Danar, kalau Bu Danar ini bukan orang baru ya. Ini bisa jadi setiap minggu hadir di Simfoni Keroncong. Matur nuwun untuk kesempatan pada malam hari ini, Ibu sudah membersamai Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Sebelum sama-sama kita melihat dan juga mendengarkan penampilan terakhir dari Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang, saya mau baca ya beberapa komentar yang sudah masuk lewat live chat YouTube RRI Malang Official. Di antaranya @donomulyopride, Bu Rini enak banget suaranya, keren, matur nuwun untuk apresiasinya. Yang punya akun @lutfi_mashadi7055, Jos untuk Keroncong PWRI Kecamatan Lawang. Dan para pendengar serta para pemirsa YouTube RRI Malang Official, untuk menutup jumpa kita bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang pimpinan Bapak Sugiyonto, kami undang All Stars pada malam hari ini akan segera menyanyikan satu lagu Kapan-Kapan. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih juga untuk para pemusik kita yang sudah mengiringi kita pada malam hari ini, diantaranya Ibu Fitri dan juga Mas Maheswara di biola, di bass ada Kak Nako, di ca ada Kak Augusta, di cu ada Kak Kai, di selo ada Kak Gibran, di gitar ada Kak Ilham, dan juga para penyanyi kita pada malam hari ini tadi juga sudah tampil bersama kita ya. Ada Pak Sugiyanto, Bu Ida, Bu Lulu, ada Bu Hermanto, Bu Rita, Bu Rini, kemudian Bu Agus, terima kasih sudah bersama kami, dan juga Bu Danar dalam Simfoni Ruang Rindu Keroncong 15 September 2026. Para pendengar dan juga pemirsa RRI Malang Official yang menyaksikan di YouTube, mari kita simak penampilan All Stars dari Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang dengan judul lagu Kapan-Kapan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang
2: kau... Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikandi Essentials
1: ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Lembaran terindah
8: saat ini usiamu bertambah. Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terbaik.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saatnya kini kami hadir dengan musik dan informasi lepas dari ruang rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong PWRI Kecamatan Lawang tadi pendengar yang sudah menghibur kita pada malam hari ini. Kali ini menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara yang everlasting menemani Anda pada malam hari ini untuk beristirahat. Adapun di antara pendengar yang masih mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, mudah-mudahan dengan kehadiran lagu-lagu everlasting yang kami putarkan bisa menambah semangat Anda, bisa menambah ya kebahagiaan Anda malam hari ini, walaupun pada malam hari ini banyak agenda yang masih Anda harus selesaikan. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda tetap memantau Pro 1 RRI Malang. Kami akan putarkan lagu-lagu mancanegara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, spesial hanya untuk Anda.

Muhammad Husna, Kepala KPN Malang mengucapkan selamat dari ulang tahun Gerak 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiar publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi berkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia Gerak 81 mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Malang kembali mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari Candi Panglima 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: selamat pagi pendengar program Masa Tu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Prayugo dapat kembali menyapa Anda di malam pagi ini untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini untuk bisa menemani Anda memulai hari di perjalanan kita di hari Rabu ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Tauziah Mutiara Pagi yang pada kesempatan hari ini akan menghadirkan narasumber kita Ustadz Saiful Arif SAG MPD yang akan membahas tentang cara Allah menyelamatkan umat Islam. Dan nantinya Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa secara langsung berinteraksi dan juga bertanya bersama dengan Ustadz yang pada kesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang cerdas finansial hindari jerat keuangan ilegal bersama dengan Kepala OJK Malang Bapak Farid Valetehan dan juga Kepala Prodi Sarjana Keuangan Jurusan Keuangan Jurusan Akuntansi Polinema Malang Dr. Aang Afandi SEMM. Dan Halo RRI juga akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayugo yang akan menemani Anda di Malang pagi ini.
1: Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar program Satu Radio Republik Indonesia? Besar harapan kami, kita semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat dan pastinya juga ditetapkan dalam iman Islam. Dan seperti biasa, pada setiap kita memulai hari, akan kami hadirkan untuk Anda tauziah mutiara pagi yang kami hadirkan untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia. Setiap harinya kami akan menghadirkan untuk Anda Ustadz dan juga Ustadz pilihan untuk bersama-sama kita menimba ilmu dan pastinya juga menambah lagi keimanan kita. Di kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang biasanya kalau misalnya pagi itu telpon, tapi sekarang sudah hadir secara langsung di studio program Satu Radio Republik Indonesia. Sudah hadir di depan saya Ustadz Saiful Arif SAG MPD. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini dalam tausiah mutiara pagi, kita akan bersama-sama mengangkat tema cara Allah menyelamatkan umat Islam. Adapun para pendengar dan juga pemirsa program Satu Radio Republik Indonesia dapat bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk nantinya bisa bertanya ataupun juga berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz. Kami beri kesempatan untuk Anda, tapi sebelumnya kami akan mempersilakan kepada Ustadz Saiful Arif untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nantinya kita lebih jauh untuk berdiskusi dan juga bertanya terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini. Ustadz, monggo silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama menuntut ilmu, sama-sama memberikan nasihat untuk diri kami dan juga untuk para pendengar dan juga para pemirsa. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu ini, kita selalu diberi oleh Allah keimanan yang kuat, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga selalu harus banyak bersolawat kepada Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan yang mulia ini, sedikit kami akan menyampaikan tentang cara Allah menyelamatkan umat Islam. Jadi kalau kita ini berbicara tentang umat Islam ini adalah umat yang sangat dicintai oleh pengide kita Rasulullah SAW. Sebelum beliau meninggal, beliau selalu mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ya, bagaimana kita ini umatnya Rasulullah SAW ini selamat di dunia maupun nanti di kelak di akhirat. Utamanya kalau kita sering mendengar bahwa kesesatan, kemudian perilaku dan juga yang ada di dunia ini selalu menjurus pada persoalan-persoalan bagaimana umat ini menjadi selamat. Nah, karena itu maka keselamatan yang paling kita harus hadapi adalah mulai dari kesesatan yang ada di muka bumi ini, kemudian juga kemurkaan Allah, karena tidak semua ketika orang itu berbuat dolim, berbuat kerusakan, maka tidak akan mungkin juga yang baik tidak akan kena, pasti juga akan kena kemurkaan Allah. Demikian juga keselamatan kita waktu kita meninggal di azab atau azab kubur, karena Rasulullah belum pernah menjamin salah satu sahabat pun tentang azab kubur. Kemudian yang terakhir, kita selamat juga dari siksa neraka. Kita ingin semuanya masuk surga, karena itu maka bagaimana kita diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka ini. Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan ayat yang ke-103, "Summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina najzil mu'minin." Kemudian kami selamatkan nunajjil rusulana. Kami selamatkan rasul-rasul kami itu, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman itu. Kadzalika haqqan 'alaina, yang demikian itu benar, ya, yang demikian itu adalah menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala nujil mukminin, untuk menyelamatkan orang mukmin. Nah, karena kita ini orang Islam pasti punya iman yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kita ini pasti akan selamat. Oleh karena itu, maka bagaimana cara Allah menyelamatkan umat ini? Ada 9 cara yang diberikan oleh Allah. Ya, ini kita sama-sama belajar bagaimana kita ini agar bisa mendapatkan dan selalu melekat dalam kesembilan ini sehingga kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Nah, yang pertama adalah Allah menyelamatkan umat dengan memberikan petunjuk. Ya, para pemirsa dan juga pendengar yang dimuliakan Allah, petunjuk itu kan Allah berikan pada orang-orang tertentu. Tidak semua orang mendapatkan petunjuk. Karena itu maka Allah mengatakan di dalam surat Thaha ayat 123, qalah ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adun fa inna ma ya'tikum ya kata huda kaman faman ittaba hudaya fa wala yudillu wala yasqa. Allah Subhanahu wa taala itu turunkan, ya, turunlah kami berdua dari surga-surga bersama. Jadi Allah menurunkan dua hal yang kemudian itu menjadikan kita ini ba'dukum li ba'din adun, yaitu satu dengan yang lain itu saling bermusuhan. Fa inna ma ya'tikum, ya, maka ya, datang kepadamu petunjuk, hudan faman tabi'a hudaya, lalu kemudian kamu mengikuti petunjuk itu. Nah, maka orang yang mengikuti petunjuk itu fala yadhillu wala yasqa, maka dia tidak akan tersesat juga tidak akan celaka. Jadi kita ini selalu minta kepada Allah petunjuk, sebagaimana ketika kita sholat kita selalu berdoa, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, ya. Itu adalah bahwa kita selalu minta kepada Allah petunjuk, dan kalau petunjuk itu melekat pada kita, kita jangan sampai lupa berdoa, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dengan doa itu insyaallah ketika kita lihat kesesatan, kita kemudian bisa tahu bahwa itu adalah kesesatan. Kita tahu itu ada sesuatu yang buruk, maka kemudian kita bisa menjadi baik. Nah, itu yang pertama, sehingga Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah menyelamatkan umat ini dengan iman dan takwa. Nah, ini penting, ya, karena kita tidak bisa lepas dari dua hal itu, iman dan takwa. Karena iman dan takwa itu Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yaghfir 'alaikum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha. Jika kamu itu bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lakum furqanan, niscaya kamu akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang benar maupun yang salah. Nah, dan itu ketika kita sudah beriman dan bertakwa, maka wa yukaffir ankum sayi'atikum, Allah akan menghapus segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kita semua. Nah, itu adalah wallahu dzul fadlil adzim. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, karena itu maka jangan sampai kita lepas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dua modal kita untuk selamat, ya. Lalu yang ketiga, Allah menyelamatkan umat ini dengan memberikan Al-Qur'an. Nah, ini penting, ya. Kadang-kadang kita Qur'an tidak pernah kita baca, tidak pernah kita lakukan, atau kita tidak belajar dari Al-Qur'an. Nah, ini yang sulit. Maka dari itu dengan Al-Qur'an maka kita harus selalu belajar Karena inna hadzal Qur'an yahdi lillati ya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Jadi kita harus percaya bahwa inna hadzal Qur'an, sesungguhnya ini Qur'an, yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshira. Ya, karena Al-Qur'an itu bisa memberikan petunjuk bagi kita, kemudian dia juga akan memberikan kabar yang baik kepada orang-orang mukmin, wa ya'maluna shalihah, lalu kemudian kita bisa mengerjakan perbuatan yang baik, annalahum ajran kabira, karena sesungguhnya dengan itu maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi dengan belajar Quran, kita mempelajari Quran, membaca Quran, kemudian kita mengamalkan Al-Quran, itu pahalanya luar biasa besarnya. Nah, lalu yang keempat itu, yaitu Allah akan menyelamatkan umat ini dengan mengutus Rasulullah. Artinya Rasulullah itu diutus di muka bumi ini, dan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, ya. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan rahmatal lil alamin, sebagai rahmat bagi alam ini. Jadi jangan sampai kita tidak pernah membaca sejarah Rasulullah. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah, maka insya Allah kita ini akan diselamatkan oleh Allah. Karena dengan Rasulullah itu ada, yaitu contoh teladan yang baik, ya. Maka oleh karena itu kita ketika melihat, ya, kerusakan di muka bumi ini, ya, banyak yang perilakunya tidak seperti Rasulullah. Nah, itu harus kita luruskan. Lalu kita harus memberikan jalan keluar. Sehingga dengan mencontoh Rasulullah SAW ini, maka sesungguhnya kehidupan kita itu akan selamat di dunia maupun nanti selamat di akhirat. Lalu yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan umat ini dengan, ya, dengan ilmu dan pendidikan, ya, ilmu dan pendidikan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menggambarkan perumpamaan petunjuk dan ilmu itu, Allah mengutusku dengan adanya seperti air hujan yang deras, ya, air hujan yang deras yang turun di suatu tanah. Lalu ada tanah yang baik menerima air, lalu menumbuhkan rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ada pula tanah yang menahan air, sehingga air memberikan manfaat kepada manusia dengannya, yaitu untuk air minum dengan sumur yang ada, ya. Kemudian ada tanah yang tandus, ya, tidak bisa menahan air, tidak menumbuhkan tanaman. Nah, itu. Nah, karena itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu, agar ilmu itu bisa memberikan semuanya bermanfaat, baik manfaat kita di dunia maupun nanti di akhirat. Kita sering mendengar perkataan bahwa siapa yang kepingin hidup di dunia, maka carilah dengan ilmu, ya. Waman aradal akhirah fa'alaihi bilimin, waman aradahuma fa'alaihi bilimin, ya. Kalau kepingin dua-duanya, kita bahagia, kita selamat di dunia ini, ya, dengan ilmu. Dan Allah sudah menjamin yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja. Jadi orang yang beriman lalu kemudian punya ilmu dan ilmunya itu bermanfaat, maka Allah akan angkat derajatnya itu. Nah, karena itu maka pagi ini kita semuanya belajar, ya, belajar agar kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang Allah berikan pada kita. Lalu yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan umat ini, ya, dengan membuka pintu tobat. Jadi Allah itu selalu terbuka pintu tobatnya. Hamba-hambanya yang banyak dosa itu kalau bertobat kepada Allah, pasti Allah akan terima, selama dia tidak syirik kepada Allah. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah mengatakan surat Az-Zumar ayat 53, ya, Qul ya ibadil ladzina asraku ala anfusihim la yaqnutu mir rahmatillah innallaha yaghfir dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim, ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, orang-orang yang melampaui batas itu terhadap dirinya sendiri, la yaktub, maka janganlah kamu berputus asa min rahmatillah, ya, dari rahmat Allah. Karena Allah itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Innahu al-ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah itu. Jadi jangan berhenti-henti untuk selalu mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah, karena dosa kita ini baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja itu banyak. Maka jangan sampai kita kemudian lepas untuk tidak beristighfar. Selalu banyaklah membaca astaghfirullahaladzim dalam kehidupan kita ini. Lalu yang ketujuh adalah menyelamatkan umat ini, ya, dengan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah itu ketakwaan ini akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Insyaallah kita semua paham. Jadi kalau Allah itu memberikan jalan keluar itu karena ketakwaan kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki itu yang tidak disangka-sangka. Jadi kita miskin kemudian bisa menjadi kaya. Kita susah bisa menjadi senang. Ya, kita sumpek kemudian bisa menjadi lapang, ya. Semuanya itu karena kita ketakwaan kita kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, maka insya Allah akan menjadikan kita seluruh urusan itu akan selesai. Lalu yang kesembilan, Allah menyelamatkan umat ini dengan kesabaran kita, ya. Kalau kita ini sabar, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah innallaha ma'as sabirin, ya. Surat Al-Baqarah ini sudah memberikan satu jalan keluar agar kita selamat ini, ya, kita harus bersabar. Wasta'inu bisabri wasalah, ya, dengan sholat. Sabar dan sholat itu satu rangkaian yang harus kita ikuti, karena kita bisa tahu bahwa orang yang sholatnya rajin, insya Allah sabarnya juga luar biasa. Orang yang sabarnya baik, biasanya sholatnya juga akan baik pula. Karena itu maka bersabarlah, ya, isbiru wasabiru warob itu. Jadi kita harus jadi orang sabar, karena dengan sabar itu as-sabru sablon jamil, Allah akan memberikan kebaikan bagi kita ini. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan umat Islam ini dengan persatuan dan berpegang kepada agama Allah, ya. Kita sudah mendengar ayat surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya, wa dzkurullaha ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya, berpegang teguhlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, wala tafarraqu, lalu jangan kamu itu cerai-berai, atau kamu jangan saling mengadu kemudian saling kemudian menyalahkan. Naudzubillah min dzalik, cari solusi semuanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, sembilan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan. Dan sembilan itu yang ingin saya sampaikan lagi, saya ulangi lagi, yaitu bisa kita fahami ada 10 kemudian, yaitu iman kepada Allah yang pertama, yang kedua mengikuti petunjuk Al-Qur'an, lalu yang ketiga mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, bertakwa kepada Allah, kemudian mencari dan mengamalkan ilmu agama, kemudian bertaubat dari dosa dan kesalahan, bersabar dalam menghadapi ujian, kemudian melaksanakan ibadah dan amal soleh, lalu menjauhkan kita dari kesyirikan, kemaksiatan dan kedzaliman, lalu berpegang teguhlah kepada agama Allah dan menjaga persatuan. Karena kita yakin bahwa hidup kita ini akan menjadi baik manakala kita selalu ingat sama Allah dan selalu melihat persatuan dan kesatuan kita di, ya, khususnya umat Islam dan khususnya di negara kita Republik Indonesia. Nah, itulah 9 dari hal yang menjadikan kita bisa insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan Saya akhiri, nasrum minallah fatkun qarib wa basiril mu'minin. Allah.
0: Baik, itulah tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Saiful Arif SAG MPD tentang cara Allah menyelamatkan umat Islam. Ada 9 item yang ada di sana. Nah, sekarang giliran Anda para pendengar untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa secara langsung berinteraksi dan juga bertanya bersama dengan Ustadzah terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini. Sudah ada Bu Maroh ini yang bergabung bersama dengan kita. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Maroh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh.
2: Kali Pak Suko. Sementara nama punya nyonya ini.
0: Saya makanya
2: error.
0: Namanya Bu Maroh kok suaranya laki-laki. Monggo Pak Suko.
2: Ini menjelma ini. Selamat pagi Ustaz. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kalau tanggap teman-teman penjenengan Ustaz, saya baca di surah Al-Baqarah ayat 6 sama ayat 18. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Berikutnya, sumum bukmun umyun wahum layar diun. Nah, dengan adanya di antara surah di Al-Baqarah arti dan maknanya, mohon penjelasan di madang penjenengan Ustaz. Ustaz Arif, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak Suko, ada di Krian ini. Monggo Ustaz.
1: Terima kasih Pak Suko atas pertanyaannya dan juga menjadikan kita mengingat ya. Jadi ketika kita menyata ada ayat Al-Quran ya, ya yang tadi disampaikan sumum bukmun umyun fahum la yarjiun tadi, dan itu karena mereka itu tidak beriman, maka itu sudah nyata bahwa memang untuk memberikan peringatan kepada orang kafir itu memang tidak mudah ya. Jadi dalam penjelasan itu orang kafir itu sudah bahasanya itu kan tertutup hidayahnya. Jadi Allah berikan hidayah lalu mereka menolak hidayah itu. Ya, kita bisa melihat contohnya Abu Lahab maupun Abu Jahal. Ya, sebenarnya mereka ingin masuk Islam. Ya. Mereka mendengarkan Al-Quran ketika Nabi SAW itu membaca Quran. Tapi karena gengsi sebagai tokoh Quraisy, maka mereka tidak mau mengakui Al-Quran. Nah, demikian juga kita mendengar juga kisahnya Abu Thalib, paman Nabi sendiri ya. Seorang yang sangat membela Nabi. Tapi ketika hidayah Allah itu belum datang dan belum nyampe, maka ya akhirnya tidak masuk Islam. Nah, tapi kita tidak boleh putus asa ketika sumum bukmun umyun faum la yarjiun itu, kemudian kita mereka itu walaupun tuli, walaupun bisu dan seterusnya, ya tetapi kita tetap harus istiqomah untuk berdakwah, karena dakwah itu ya menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikan apa yang Allah berikan pada kita, sehingga kita ini insyaallah akan Allah lihatkan bagaimana kehebatan Allah. Ya, mungkin kita bisa lihat kemarin di Nepal, mohon maaf ya, itu menjadi contoh bahwa ya dakwah tidak pernah berhenti ya, walaupun sedikit kecil ditindas dan seterusnya, Allah akhirnya kemurkaan Allah turun, walaupun itu dalam tanda kutip itu sebuah apa bahasanya itu sebuah fenomena alam, tapi itu menjadi nyata bahwa semua adab Allah itu juga tidak bisa lepas dari campur tangan Allah. Karena memang Allah lah yang menentukan. Idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak itu, ya kun fayakun, jadi maka jadilah. Sudah tidak ada kata ampun kalau sudah. Ya, jadi ya tidak bolehlah kita putus asa untuk dakwah. Intinya di ayat itu harus selalu berdakwah. Ya, memang tidak didengar pun tidak apa-apa. Paling tidak nanti suatu ketika pasti akan juga mereka menyimak lalu kemudian ya paling tidak masih ada perhatian itu. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf.
0: Seperti itu ya. Selanjutnya kita menuju ke Pak Yudi yang ada di Singosari. Ini bergabung bersama dengan kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Sekarang ini banyak sekali peristiwa-peristiwa bencana. Apa yang bisa kita ambil dari sisi hikmahnya? Apakah ini ujian, cobaan, kebijakan, perbuatan, mana yang bisa kita pilih? Ataukah mungkin bisa jadi ini karena kita kurang bersyukur?
1: Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau fenomena saat ini yang terjadi di dunia ini, maka ada dua yang bisa kita ambil hikmahnya dari yang jenengan sampaikan tadi. Yang pertama adalah ini adalah ujian. Kemudian yang kedua adalah ini adalah sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Ya, jadi kalau kita lihat semua yang terjadi di dunia ini, ya ujian bagi kita ketika kita ini lihat seperti ini. Lalu kita kemudian ini dari mana kok Allah menguji kita seperti ini? Kemudian dari mana? Nah itu kemudian kita tahu. Oh maka solusinya wasta'inu bisabri wassalah. Mungkin kita harus lihat, harus sabar. Kemudian juga kita harus beribadah terus kepada Allah SWT, minta kepada Allah. Demikian juga kalau kita lihat bahwa ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kita harus ambil hikmah dari sebuah peristiwa ini. Ya kita lihat mereka mencaci maki agama Islam, mereka mencaci maki agama yang lain, itu menjadi satu fenomena bahwa mereka tidak pernah belajar dari agama yang dicaci makinya. Kalau mereka mau belajar, maka insya Allah mereka akan tahu, oh agama Islam ini agama yang benar, agama ini mungkin akan agama baik dan seterusnya. Nah, jadi dari situlah kemudian dua hal itu menjadikan kita harus selalu bersyukur kalau sudah begitu. Kalau sudah tahu sifat Allah, kita tahu oh, ternyata kalau ujian itu seperti itu, lalu pelajaran itu seperti itu hikmahnya, maka tumbuhlah iman kita, tumbuhlah syukur kita ini berlebih gitu. Demikian.
0: Mbak Nurul yang ada di Blimbing, selamat pagi. Ustadz, bagaimana kita bisa membedakan antara musibah yang menjadi ujian dengan kejadian yang sebenarnya ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memperbaiki diri? Nah, ini musibah ini kan macam-macam ya, nyambung sebenarnya sama yang tadi gitu. Musibah ini macam-macam. Membedakannya ini antara teguran atau ujian ini seperti apa ini?
1: Terima kasih. Ya, terima. Jadi Allah menyampaikan di dalam ayat itu kita tahu bahwa Allah itu memberikan ujian pada kita ya, dengan ya wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin ya. Ya jadi Allah uji kita itu dengan bisyai'im minal khauf, rasa takut. Walju, lalu kita juga diuji oleh Allah dengan kita punya rasa lapar. Lalu kita diuji oleh Allah wanaksim minal amwal, kekurangan daripada harta benda. Wal anfus, lalu kematian. Nah, ujian-ujian ini Allah yang berikan pada kita. Nah, dari ujian itu maka kemudian terjadilah musibah. Nah, musibah ini. Jadi ujian dulu baru kemudian musibah. Nah musibah itu terjadi karena kadang rata-rata adalah karena tangan manusia itu sendiri. Jadi ketika kita berkendaraan, kita kemudian diuji oleh Allah kecelakaan, ya, ujian itu. Maka proses kecelakaan itulah yang kemudian menjadi musibah. Bisa jadi karena kesalahan kita, bisa jadi karena kesalahan orang lain, nabrak kita atau kita yang mungkin jatuh sendiri. Nah itu menjadi musibah. Maka bagaimana menyikapinya? Maka ya kembalilah apa yang dikatakan oleh Allah, yaitu wabtaghi fima, kalau kita kemudian kembali kepada Allah itu, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, maka wabasyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembalilah kepada Allah bahwa semua ketentuan ujian maupun musibah itu Allah yang tentukan pada kita, lalu kita yakin pada Allah dengan kita bersabar, Allah pastikan selesai semua musibah dan ujian kita. Jadi kalau kita sabar, solusinya maka dengan sabar itu Allah akan memberikan bahwa kita ini akan menjadi mudah lalu tentram hati ini, kan? Jadi tidak akhirnya menjadi wah gelisah terus, merasa kehilangan terus, kekurangan, merasa kekurangan terus, tidak. Tapi dengan sabar itu maka Allah berikan jalan-jalan yang kemudian di situ menjadikan kita lapang dan semuanya. Gitu, nggih.
0: Cih. Baik. Kita menuju ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bandung.
0: Iya, Pak Irwan. Monggo, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Iya.
3: Tentang musibah nih kan. Sebetulnya musibah sekarang yang dialami apa ya di negeri kita ini adalah ada musibah karena itu mungkin peringatan seperti Gunung Krakatau, jelas itu mungkin tidak ada unsur manusia ya. Tapi kok musibah kebakaran atau musibah tadi kebanjiran atau sekarang musibah-musibah sampai banyak keracunan itu kabar campur tangan urusan manusia itu apa ya seperti itu. Nah sedangkan kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini Pak, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tah yang merusak itu kan bukan hanya tuju kepada alam ya, Pak, jelas kalau alam nah mungkin kepada non fisik juga kan, seperti musibah kerusakan itu kan apakah tergolong juga seperti korupsi, penyelewengan hukum termasuk untuk pengerusakan di dunia atau bagaimana? Mohon bicara dari Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini musibahnya juga buat siapa juga ini?
1: Iya.
0: Monggo, silakan Ustaz.
1: Ya, jadi apa yang jenderal sampaikan tadi itu memang benar adanya. Jadi musibah itu biaidinas karena tangan-tangan manusia. Ya. Nah, tangan-tangan manusia inilah yang kemudian kita harus juga selalu mengingatkan. Memang penting ya, karena memang biar tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi keracunan dan semuanya, ya harus saling mengingatkan. Karena memang kalau kita tidak ingatkan, ya maka ya semuanya akhirnya bekerja atau bahasanya itu sakar PDW lah, ya, itu sakar PDW itu. Kalau kita lihat misalkan di negara-negara barat, mohon maaf ya, negara barat itu kan atau negara maju itu rata-rata kan bagaimana kemudian ada CCTV dimanapun tempat. Nah, itu kemudian hukum dipertajam. Itu mengingatkan. Nah, ketika saya kemarin ke Singapura itu, lalu kemudian bercerita tentang kondisi di Singapura itu kemudian mereka mengembalikan bagaimana dengan negara jenengan dibilang itu. Nah, ternyata di Singapura itu semuanya hukum itu diterapkan. Tidak peduli ya siap pejabat apapun siapapun ya. Dan itu buktinya ada di CCTV dan kemudian itu kemudian ditegakkan. Nah, ini kita ini yang kadang-kadang masih belum kuat di negara hukum kita ini. Nah, kalau memang kita ini sama-sama negara Indonesia, sama warga negara Indonesia ini ya kembalilah kepada hukum yang sesungguhnya, yang kemudian dengan hukum itu maka insya Allah musibah-musibah itu tidak akan banyak terjadi. Kalau kita ini tidak, rule-nya tidak sesuai, ya tentunya ya itu tadi akhirnya ya musibah banyak ya, terjadi kebakaran, terjadi seterusnya, itu ya bisa kita lihat dan bisa kita amati semuanya. Nah itu aja. Jadi intinya ya saling mengingatkan, bersabar, kemudian hukumnya harus ditegakkan. Terima kasih.
0: Oke. Gitu. Baik. WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya Titis dari Malang. Mau bertanya dengan sehubungan dengan tadi yang sudah disampaikan tentang satu, ilmu yang bermanfaat itu maksudnya manfaat untuk diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, kalau ada seorang muslim yang ibadahnya bisa dikatakan sempurna tapi sikap dan perilakunya ini belum bisa sabar, itu bagaimana ya Ustadz? Matur nuwun.
1: Nah, terima kasih. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ya seperti apa yang jenengan tadi sampaikan. Jadi ilmu bermanfaat itu ya untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Okay. Jadi tidak untuk dirinya sendiri saja. Ya, tapi penting untuk menyampaikan pada orang lain karena ketika kita mati itu tidak ada idza mata ibnu adam in qata amali la salas, kan begitu. Seluruh amal kita ini akan terputus. Nah, terputusnya itu karena kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, biar tidak terputus, maka salah satunya adalah yuntafa'u bi, ya, al-ilmu yuntafa'u bi. Jadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi orang lain utamanya. Orang lain masih menyampaikan ilmu kepada ilmu kita yang kita sampaikan, kemudian disampaikan kepada orang lain. Ya, itulah mengalir pahala kepada kita. Nah, kalau kita kemudian sudah punya ilmu lalu kita mempraktikkan ilmu, itu juga kemudian menjadi pahala bagi kita. Jadi tidak perlu khawatir kalau jenengan ilmu itu, ya mungkin masih saat ini untuk diri sendiri, tidak apa-apa. Itu, itu jadi pahala untuk jenengan sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ya, orang itu tidak ada yang sempurna. Ya. Semakin dia beriman, semakin dia bertakwa, juga semakin banyak godaannya. Nah, ketika banyak godaannya, tiba-tiba kemudian muncullah ujian. Nah, ini itulah ketidaksempurnaan kita di dunia ini. Maka ya, kita tidak boleh 100% menjadi orang yang percaya pada seseorang yang kemudian itu karena kesolehannya. Karena banyak yang kemudian dengan tapeng kesolehannya itu ternyata di belakangnya banyak yang membuat kemungkaran, kebusukan dan seterusnya. Nah, ini karena itu maka berhati-hatilah kita semua dengan perilaku-perilaku yang bisa kadang-kadang kita tidak faham bahwa perilaku itu kadang-kadang ternyata bisa menjemuskan kita. Nah, ketika Allah menurunkan Dajjal itu kan ya juga kita tahu bahwa Dajjal itu nanti di tangan kanannya itu sebetulnya kan surga, di tangan kirinya itu sebetulnya kan neraka. Tapi dia kemudian di tangan kanannya itu membuat kerusakan. Karena kalau mau masuk surga ya dia menjelek-jelekkan dulu. Nah, tapi kemudian di tangan kirinya neraka itu, lalu kemudian ya, dia membaik-baikkan, padahal itu adalah perbuatan menuju ke neraka. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa kita harus sadari bahwa ya jangan percaya 100% pada orang-orang yang mengatakan dirinya soleh, apalagi kemudian mengatakan dia orang paling baik, paling suci, paling tawadhu, paling macam-macam. Tidak usah 100% percaya, karena yakinlah semua manusia itu al-insanu makhalul khata wa nisyan. Ya, ini jadi manusia itu tempatnya salah dan juga dosa dan juga tempatnya lupa. Maka jadi jangan sampai kita, ya intinya ya lihat-lihat terus, amati, lalu yang baik kita contoh gitu aja, yang buruk kita buang. Ya, itu aja. Terima kasih.
0: Mas Andi yang ada di Pakis, ini pertanyaannya juga kayaknya ada hubungannya ini. Apakah Allah bisa menyelamatkan seseorang melalui nasihat orang lain, bahkan melalui orang yang sebelumnya tidak kita kenal?
1: Ya, tentunya itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Jadi kita kadang-kadang diomongi orang, mas lewat sana, jangan lewat sini, gitu ya. Tiba-tiba kita lewat sana, selamat. Ternyata lewat sana ada kecelakaan. Nah, ini

0: dia merasakan, ternyata benar omongannya, padahal kita tidak kenal beliau dan tidak kenal apa. Lalu kemudian usaha sendiri bisa beli rumah, bisa beli kendaraan dan seterusnya. Nah, jadi intinya bisa terjadi dan kalau itu memang baik ya tidak apa-apa gitu. Terima kasih gitu.
1: Mas Budi yang ada di Wagir, ada orang yang sudah berkali-kali berdoa tapi masalahnya belum selesai juga, Ustaz. Apakah bisa jadi sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita dengan cara yang belum kita pahami?
0: Jadi memang doa itu tidak semuanya bisa langsung dimustajabah. Memang Allah itu memberikan dua kategori pada kita. Jadi yang pertama adalah kategori oleh Allah ditunda doa kita. Yang kedua adalah kita kemudian diijabah oleh Allah langsung. Nah, dua ini semuanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Dan kemudian kita bisa merasakan dari dua itu juga. Jadi kalau kita misalkan berdoa kok tidak dikabulkan sama Allah ya, kenapa saya selalu minta sama Allah kok tidak diberi sama Allah. Nah, siapa tahu kemudian kita ini di akhir-akhirnya dikabulkan oleh Allah. Atau bisa jadi doa itu kita ternyata untuk kita akhirat nanti. Atau bisa jadi doa kita itu untuk anak cucu kita. Nah, ini kan berarti tertunda. Nah, tapi bisa jadi ketika kita berdoa langsung dijabah oleh Allah. Nah, ini yang biasanya memang Allah kemudian mengatakan, kalau aku ijabah dia ini saat ini itu karena aku tidak mau membuat kesulitan bagi dia ya, atau aku akan segerakan itu karena memang Allah berikan kemudahan bagi dia. Nah, apakah itu paling mulia dan mustajabah? Belum tentu. Jadi tidak semua kemudian mustajabah itu lalu dianggap menjadi khasiat bagi orang itu, tidak ya. Karena banyak para ulama yang juga berdoa itu ya tidak semua doanya dikabulkan ya, tapi nanti suatu ketika nanti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itu jadi jangan berhenti berdoa. Tidak boleh kita itu putus asa untuk tidak berdoa, selalulah berdoa. Karena kriteria orang yang tidak sombong itu ya salah satunya itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
1: Mungkin enggak dikabulkan sekarang karena ini memang masih belum waktu yang tepat seperti itu ya. Laras, nantinya dikabulkan pada waktu yang tepat gitu.
0: Iya, laras benar.
1: Oke, baik. Ini ada lagi yang bertanya ini, Ustaz, ya. Kita menuju ke WhatsApp sebentar, saya bukakan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang dimaksud sifat kona'ah? Mohon pencerahannya. Ini dari Mbak Maria Indah.
0: Jadi kona'ah itu kalau artinya itu kan menerima apa adanya. Ya, itu kona'ah. Tapi kemudian jangan sampai apa adanya gitu ya. Itu yang kemudian muncul, yang apa adanya itu kan kemudian kadang-kadang tidak ada ikhtiar. Ini yang salah gitu ya. Tetap dengan apa adanya itu kita ada ikhtiar, ada usaha untuk lebih baik ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah kemudian ya sudah itu aja, enggak gitu. Tapi cari, sehingga kemudian ketika mencari di hal yang lain muncullah yang lain yang kemudian itu menjadikan lebih baik. Makanya kita itu lihatlah kisah-kisah orang-orang yang hidupnya itu biasa saja, tapi kemudian dia minta sama Nabi ya gitu kan, kisahnya Nabi Musa ya. Ketika si Fulan ini minta kepada Musa, ya Musa berikan aku 1 tahun saja menjadi orang kaya ya. Lalu Musa berdoa, kemudian Allah kabulkan orang ini 1 tahun kemudian jadi orang kaya. Tapi kemudian tahun berikutnya ternyata orang ini malah kaya lagi, malah lebih kaya lagi. Lalu kemudian Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah, orang itu kan sudah 1 tahun menjadi orang kaya, kok sekarang malah lebih kaya? Ya, gitu. Maka kemudian Allah menjawab kepada Musa, ya Musa, ketahuilah bahwa dia telah membuat lubang lain untuk menjadi kaya. Nah, jadi mencari lubang lain untuk menjadi kaya. Karena itu maka aku bukakan banyak lubang karena dia selalu mencari lubang yang kaya itu. Nah, jadi dari sini kemudian ya kalau sudah punya, ya dengan apa yang kita punya itu usahakan kita cari yang lain yang kemudian ada ikhtiar menjadi berubah. Jadi karena kita ini kan tidak akan bisa berubah kalau kita tidak merubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum manakala

0: diri kita sendiri tidak mau merubahnya. Nah itu, jadi qanaah itu seperti itu. Jadi tidak stop hanya apa adanya atau ada apanya gitu. Jadi harus berusaha dengan apa yang kita punya itu yang benar ketika kita berqanaah gitu.
1: Seperti itu ya. Semoga pertanyaan-pertanyaannya ini semuanya sudah terjawab di kesempatan hari ini, gitu ya. Dan sebelum kita menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi di edisi hari ini, kami persilakan kepada Ustadz untuk bisa menyampaikan kalimat penutup.
0: Yang terakhir ini saya sampaikan untuk pesan, kita harus yakin dengan kalimat Allah. Allah sudah tadi mengatakan, ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Itu harus kita yakini. Kita beriman, kemudian kita minta kepada Allah menjadi orang yang sabar. Kemudian kita harus selalu berdoa. Salatnya jangan sampai kita tinggalkan. Bagaimanapun kondisinya, kita selalu harus ingat salat, dan itu kita akan menjadi orang-orang innallaha ma'as-sabirin. Kita akan menjadi orang-orang yang bersama dengan orang sabar. Jadi Allah itu bersama dengan orang sabar karena hal itu. Maka dari itu ya, ingat-ingat lagi untuk bersabar dan sholat. Saya kira itu, mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dan semuanya kita bisa selamat fit dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Saiful Arif SAG MPD yang pada kesempatan hari ini telah membersamai kita di Tausiah Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda seluruh pendengar program Satu Radio Republik Indonesia dan juga penonton setia dari YouTube RRI Malang Official yang pada kesempatan hari ini telah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan pastinya juga bisa memberikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita tempuh. Saya Rulis Prayoko pamit dari kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti berita pagi yang akan disiarkan dari program Satu Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Desa Seloro, dan kami bersyukur beliau sudah diketemukan dengan selamat dan sekarang posisinya ada di Banjarmasin.
1: Pameran kesempatan kerja atau yang lebih kerennya bagiannya Jobfair, satu kegiatan di bulan tanggal 16 sampai 17 itu kita sudah gandeng 50 perusahaan.
2: Itulah diantaranya informasi yang kami sajikan dalam berita pagi untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Pendengar dan pemirsa, kita buka kabar pertama. Sebanyak 2.500 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibekali literasi keuangan untuk menghadapi semakin mudahnya akses layanan keuangan di era digital. Pembekalan ini diberikan melalui kuliah perdana program Malang Boys yang digelar UIN Malang bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kegiatan ini menyoroti sejumlah risiko yang semakin dekat dengan generasi muda, mulai dari investasi ilegal, pinjaman online ilegal, judi daring, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan, kemudian akses terhadap produk dan layanan keuangan perlu diikuti dengan pemahaman yang memadai. Menurutnya inklusi keuangan tidak cukup jika masyarakat belum memiliki literasi keuangan. Ia menilai mahasiswa perlu memahami karakteristik dan risiko setiap produk keuangan sebelum memanfaatkannya. Pemahaman ini penting bagi mahasiswa agar tidak mudah terjebak pada tawaran keuangan yang tidak bertanggung jawab.
3: Inklusi keuangan, tapi belum literasi keuangan. Seharusnya literasi keuangan dulu, seperti hari ini, baru kemudian punya akses, mempunyai produk dari keuangan, dan juga anak-anak semua bertransaksi dengan produk-produk keuangan.
2: Program Malang Boys merupakan bagian dari upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola keuangan secara lebih sehat, mengenali modus penipuan sektor keuangan, serta lebih cermat sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan digital. Dan pendengar pemirsa, kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait pentingnya literasi keuangan digital bagi masyarakat saat ini.
4: Kenalkan, nama saya Nurfa. Menurut saya, edukasi literasi keuangan itu sangat penting. Karena dengan memahami cara mengelola keuangan dan mengenali ciri-ciri layanan keuangan ilegal, masyarakat lebih bisa berhati-hati dan tidak mudah tergiur keuntungan yang besar. Sebelum menggunakan layanan keuangan atau berinvestasi, saya biasanya memastikan legalitasnya, cari informasi dari sumber yang terpercaya, melihat risikonya, dan tidak mudah percaya dengan penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.
5: Perkenalkan, saya Eva. Menurut saya, edukasi literasi keuangan ini sangat penting dan jadi kunci utama biar masyarakat gak gampang tergiur iming-iming keuntungan instan yang berujung penipuan atau jebakan pinjol. Bagi saya pribadi, pertimbangan paling penting sebelum berinvestasi adalah mengecek legalitas lembaga di OJK serta masuk akalnya skema keuntungan. Kalau dijanjikan untung besar tanpa risiko, itu sudah pasti indikasi kuat investasi bodong.
2: Sementara itu, 1.000 lebih mahasiswa baru Universitas Widya Gama didorong adaptif hadapi era AI. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
6: Lebih dari 1.200 mahasiswa baru Universitas Widya Gama UWG Malang mulai memasuki kehidupan perguruan tinggi. Mereka didorong tidak hanya mengejar kemampuan akademik, tetapi juga memiliki karakter, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta kepedulian terhadap persoalan di masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB UWG tahun akademik 2026-2027. Ketua Pelaksana PKKMB UWG Malang, Prof. Ana Sopana Supriyadi mengatakan, mengatakan PKKMB tidak hanya diarahkan untuk mengenalkan lingkungan dan sistem perkuliahan, namun juga menjadi tahap awal mahasiswa beradaptasi dengan kehidupan kampus. Ana mendorong mahasiswa baru aktif memanfaatkan berbagai kesempatan selama menjalani pendidikan, baik melalui kegiatan akademik maupun aktivitas kemahasiswaan. Rektor UGM Malang Dr. Anwar menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan akademik dan karakter. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga harus memiliki integritas dan etika. Perkembangan teknologi termasuk kecerdasan artificial menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi mahasiswa selama menempuh pendidikan hingga memasuki dunia kerja. Karena itu, mahasiswa didorong mampu memanfaatkan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Selain kompetensi digital, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, mampu berkolaborasi, serta memiliki tanggung jawab sosial.
7: Untuk bisa eksis para mahasiswa itu kan diperlukan mahasiswa yang unggul yang tangguh menghadapi segala macam tantangan, unggul dalam akademik dan non akademik ya tentunya. Beradab, kenapa beradab itu juga kita tekankan? Karena perguruan tinggi itu kan melahirkan para nanti cendekiawan, tokoh bangsa, tokoh negarawan segala macam. Nah terlalu banyak para produk perguruan tinggi, lebih dari itu banyak yang menyimpan dari bagaimana seharusnya.
6: PKKMB UGM Malang berlangsung 13 hingga 16 September 2026. Setelah pembukaan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Stadium General yang menghadirkan Wakil Ketua Kadin Indonesia sekaligus alumni UGM Malang Widianto Saputro. Melalui PKKMB, mahasiswa baru diharapkan mulai memahami perubahan peran dari siswa menjadi mahasiswa yang dituntut lebih mandiri, mampu beradaptasi dan siap menghadapi tantangan pendidikan maupun dunia kerja. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke kabar selanjutnya, seorang warga Garum, Kabupaten Blitar, selamat dari insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Berikut Ninda Livia melaporkan selengkapnya untuk Anda.
8: Seorang warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar berhasil selamat setelah KM Virgo Transport 8 mengalami insiden terbalik di perairan Laut Jawa. Pada Minggu 13 September 2026, warga tersebut bernama Syaiful Anwar, 42 tahun, warga Dusun Sumber, Desa Seloro, Kecamatan Garum. Camat Garum, Frazao Castello, mengatakan Syaiful telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan saat ini berada di Banjarmasin. Menurutnya, Syaiful sehari-hari bekerja sebagai sopir ekspedisi di Gresik. Saat kejadian, ia tengah melakukan perjalanan untuk mengirimkan barang menuju Palangkaraya. Frazao menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Syaiful berangkat bersama pamannya yang bernama Jarot Setiawan, 50 tahun warga desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan. Jarot diketahui merupakan kernet Syaiful dalam perjalanan tersebut. Namun hingga kini keberadaan Jarot masih belum diketahui. Pemerintah Kecamatan Garum masih melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai keberadaan Jarot. Sementara itu, Syaiful diketahui memang tinggal di wilayah desa Slorok, namun karena bekerja sebagai sopir ekspedisi, ia lebih sering berada di luar daerah. Frazao mengaku baru memperoleh informasi mengenai Syaiful pada Senin 14 September 2026 pagi. Setelah itu pihak kecamatan langsung melakukan pengecekan ke wilayah dan memastikan Syaiful merupakan warga desa Sloro, Kecamatan Garum. Saat ini Syaiful masih berada di Banjarmasin setelah dievakuasi bersama korban lain. Pemerintah Kecamatan Garum masih menunggu perkembangan informasi dari pihak terkait khususnya mengenai kondisi dan keberadaan pamannya.
0: Ini merupakan warga kami Desa Seloro, Dusun Sumber, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Dan kami bersyukur beliau sudah diketemukan dengan selamat dan sekarang posisinya ada di Banjarmasin.
8: Perlu diketahui KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan mengalami insiden terbalik di perairan Laut Jawa saat dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Malang kembali menggelar Job Fair atau pameran kesempatan kerja 16 hingga 17 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Gor Kenarok ini mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan pembeli kerja. BLT Kepala Disnaker PMP TSP Kota Malang, Sugeng Prastowo mengatakan, tahun ini sebanyak 50 perusahaan dari dalam dan luar Malang telah bergabung. Dari puluhan perusahaan tersebut tersedia 1.682 lowongan pekerjaan yang bisa diakses oleh masyarakat usia kerja. Sugeng menyebutkan lowongan yang tersedia cukup beragam, mulai dari administrasi, maintenance, survei lapangan, accounting, customer relation officer, hingga quality control.
1: Pameran kesempatan kerja atau yang lebih kerennya bagiannya jobfair, satu kegiatan di bulan tanggal 16-17 itu kita sudah gandeng 50 perusahaan baik dari dalam maupun luar kota untuk lowongan pekerjaan sementara kawan sewu sampai dengan akan kita update terus. Sementara sudah menginput dari 50 perusahaan ini ada 1.600 lowongan pekerjaan.
2: Menurutnya, pelaksanaan job fair tetap dilakukan di tengah efisiensi anggaran karena menjadi salah satu upaya Pemkot Malang untuk mengurangi angka pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka. Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat mendaftar secara online melalui tautan atau barcode yang tercantum dalam pamflet dan juga media sosial job fair. Kita beralih ke informasi olahraga. Arunda FC Undaan Turen tembus tiga besar Piala Suratin U15 Jawa Timur. William Nathan akan menghadirkan laporannya untuk Anda.
9: SSP Arunda FC Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang berhasil menembus tiga besar Piala Suratin U15 Jawa Timur 2026. Arunda FC memastikan juara ketiga setelah mengalahkan Pordes Jember dengan skor 2-0 pada laga perebutan tempat ketiga di Jember hari Minggu 13 September yang lalu. Perjalanan Arunda FC di kompetisi tingkat Jawa Timur tersebut cukup panjang. Setelah lolos dari fase grup, tim asal Turen ini melaju ke babak 16 besar dan mengalahkan Sejati Blitar dengan skor 1-0. Arunda kemudian menyingkirkan tim asal Surabaya di perempat final, tetapi langkah mereka menuju final terhenti di semifinal usai kalah dari Persebaya Surabaya. Persebaya akhirnya menjadi juara, sementara Delta Sidoarjo menempati posisi kedua. Manajer Arunda FC Abimanyu mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan tim yang sudah berjalan selama 2 tahun. Skuad yang tampil di Piala Suratin U15 2026 itu merupakan kelompok pemain kelahiran 2011 yang sudah berlatih bersama sejak 2024. Mereka menjalani latihan 3-4 kali dalam sepekan serta rutin menggelar pertandingan uji coba dengan tim dari luar Malang.
10: Dan itu murni 100% didikan dari SSB kita. Jadi kita nggak ngambil-ngambil kayak tim besar, kayak Persebaya, Deltras, itu kan mereka buat semacam akademi, tapi mereka kan ada yang dari Bali, dari Jember, dari mana-mana, se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia lah mereka. Tapi kita bangganya ya, di tahun 2026 ini, setelah 2 tahun kita gembleng, akhirnya kita bisa juara di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten kita juara 1, terus melangkah ke tingkat provinsi. Lah di tingkat provinsi itu, ya kita terus tarung, sampai di titik, bisa jadi juara 3 se-Jawa Timur.
9: Menurut Abimanyu, Arunda FC juga mengandalkan pembinaan internal tanpa mendatangkan pemain dari luar daerah. Kelompok usia tersebut sebelumnya juga berhasil menjadi juara Piala Suratin U15 tingkat Kabupaten Malang pada 2024 dan 2026. Untuk mengikuti kompetisi tingkat Jawa Timur, sekitar 70% biaya operasional ditanggung manajemen SSB, sementara sisanya berasal dari iuran orang tua pemain. Abimanyu berharap pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Malang mendapat dukungan melalui kompetisi yang lebih terstruktur, salah satunya dengan penyelenggaraan liga internal untuk membantu pemantauan pemain-pemain muda di daerah. Setelah menyelesaikan Piala Suratin U15, Arunda FC kini mulai menyiapkan materi pemain untuk menghadapi kompetisi yang sama pada kelompok usia U17 untuk musim berikutnya.
2: Reporter Rizky Darmawan melaporkan Asifa Malang membuka kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
11: Aji Santoso International Football Academy atau Asifa Malang membuka kelas baru bagi pemain usia 9-10 tahun sebagai bagian dari pembinaan sepak bola secara berjenjang. Pada hari pertama peluncuran, sebanyak 44 siswa telah mendaftar untuk mengikuti kelas baru tersebut. Direktur Operasional Asifa Nuzul Gifli mengatakan pembukaan kelompok usia 9 5-10 tahun, sejalan dengan fokus ASIFA dalam mengembangkan pemain berdasarkan kelompok umur. Kelas tersebut juga membuka akses pembinaan sepak bola bagi anak-anak dari Kota Malang dan juga sekitarnya. Menurut Nuzul, kelompok usia 9-10 tahun penting karena anak-anak perlu dikenalkan dengan sepak bola sejak usia sedini mungkin. Namun proses pembinaan pada usia tersebut lebih mengutamakan pengalaman bermain yang menyenangkan dibandingkan penerapan latihan secara serius.
12: Kita pun hari ini juga launching kelompok 9-10 itu ya. Nah, kelompok 9-10 ini kelas baru, usia sedini mungkin itu anak-anak itu mesti dikenalkan. Tapi kan tentu kalau anak umur 9-10 ini lebih banyak ke supaya mereka lebih enjoy, senang, happy gitu di lapangan. Ya, suka sama sepak bola, itu aja sih sebenarnya. Nanti mungkin akan lebih serius nanti ketika umur 13. Karena kan udah dalam 14 udah spesialisasi.
11: ASIFA menargetkan jumlah peserta kelas baru tersebut dapat bertambah sebanyak mungkin. Hingga peluncuran kelas, sebanyak 44 siswa telah tercatat mendaftar sebagai peserta kelompok usia 9-10 tahun. Pembukaan kelas usia 9-10 tahun melengkapi jenjang pembinaan ASIFA yang telah mencakup kelompok usia lebih tinggi. Dengan 44 siswa pada awal peluncuran, program tersebut menjadi bagian dari sistem pembinaan berjenjang ASIFA yang memperkenalkan sepak bola sejak usia dini hingga tahap spesialisasi. Rizky Darmawan, RRI Trismudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Kita bergeser ke Pasuruan. Jaring bibit atlet berprestasi, PBSI Kabupaten Pasuruan gelar kejuaraan bulu tangkis berhadiah total 100 juta rupiah. Berikut kabar selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
13: Pengcap Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Pasuruan menggelar kejuaraan bulu tangkis Indokok Bupati Pasuruan Open 2026. Turnamen badminton ini digelar di Gor Bayu Kencana, Desa Winung, Kecamatan Gempol, dan dibuka secara resmi oleh Ibu Bupati Pasuruan Merita Rusdi Sutejo Selasa pagi. Menurut Merita, ia melihat talenta dan potensi anak-anak pada olahraga bulu tangkis sangat menjanjikan. Ia pun berharap ada next Susi Susanti atau next Kevin Sanjaya yang lahir dari bumi Kabupaten Pasuruan.
14: Saya senang sekali dan tentunya bangga. Jadi banyak anak-anak kecil di Kabupaten Pasuruan yang mencintai olahraga bulu tangkis. Terus semangat, jangan putus asa. Kalian adalah bibit-bibit generasi muda yang berprestasi di masa depan.
13: Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pengawas Pengprov PBSI Jawa Timur Sutirta melihat selama beberapa tahun atlet-atlet bulu tangkis dari Kabupaten Pasuruan selalu mewarnai kejuaraan level provinsi bahkan nasional. Dengan digelarnya kejuaraan bulu tangkis Indokok Bupati Open 2026, Sutirta berharap pembinaan di level bawah terus ditingkatkan agar generasi bulu tangkis tidak terputus sehingga Jawa Timur masih menjadi salah satu barometer prestasi bulu tangkis nasional.
15: Selama berapa tahun ini mewarnai, sering mendapatkan prestasi di tingkat Jawa Timur khususnya. Ya, harapan kami dari Pengprov Jawa Timur, pembinaan ya terus ditingkatkan agar generasi juga tidak terputus dan terus berusaha bagaimana bisa mengembangkan dan meningkatkan prestasi yang sudah ada sekarang agar nantinya di Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer prestasi nasional.
13: Pantauan di lokasi dimulainya kejuaraan bulu tangkis ini ditandai dengan pemukulan shuttlecock ke tengah lapangan oleh Merita Rusdi Sutejo bersama Ketua PBSI Kabupaten Pasuruan, Ketua Dewan Pengawas PBSI Jatim, Kadispora, serta Ketua KONI Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita pagi ini produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri warta berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Ribuan maba UIN Maliki dibekali literasi keuangan digital. Warga Kabupaten Blitar selamat dari insiden terbaliknya KM Virgo 8 di Laut Jawa. Itulah informasi yang kami sajikan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini sudah ada di jalan, seperti itu, semangat ya. Karena memang pagi hari ini cuacanya lumayan cerah gitu ya, matahari sudah bersinar. Dan semoga hadirnya matahari pagi hari ini bisa menambah semangat kita untuk bisa menjalani aktivitas di hari Rabu. Hari Rabu itu hari di tengah-tengah, seperti itu ya. Agak-agak udah mulai sedikit kendor semangatnya, karena memang weekend masih jauh, kayak gitu. Ya pokoknya semangat aja untuk menjalani hari Rabu ini. Ruli masih menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ringan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di Malang pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Dan meski waterbombing dihentikan, angin kencang tim gabungan sekarang fokus untuk melakukan observasi pemantauan pergerakan arah api ketika pembuatan sekat bakar untuk mencegah perluasan jangkauan kebakaran. Berdasarkan laporan resmi pos Lapang PB Penanganan Darurat Kebencanaan Kebakaran Hutan Gunung Kawinajang hingga Senin malam pukul 22, serangkaian tindakan taktis telah dikerahkan oleh pos komando yang berpusat di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Hingga kini tim gabungan dari unsur Selorejo 45 personil, Perinci 17 personil dikerahkan naik ke lokasi, dan pembuatan sekat bakar juga dikencar di sisi selatan jalur Perinci serta di pos 3 arah selatan penyeberang sungai bekerja sama dengan warga setempat. Sebagai bentuk ikhtiar batinnya, pemerintah desa Bendosari bersama dengan tim gabungan paguyuban ojek, perangkat RT RW dan masyarakat setempat telah menggelar doa bersama di base camp Bendosari agar bencana kebakaran ini segera teratasi dan juga segera turun hujan.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa.

0: aku, gak apa-apa.
1: Cerita aja, siapa yang begini sama kamu?
0: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.